Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan Selatan yang menarik hingga pukul 9 nanti. Dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan Gasan Buan Pian Seberataan di ruang dengar dan Sanang Perompat di mana saja berada. Gasan Pian Seberataan, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Enak sana kebun binatang mini Jahri Saleh ini jadi magnet baru wisata keluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski belum resmi dibuka, antusias warga gasan mengunjungi Taman Satwa Nang sempat terbengkalai ini cukup tinggi ternyata nih. Pemerintah Kota Banjarmasin pun ini tengah membenahi KBM Jahri Saleh, sejumlah fasilitas mulai diperbaiki dan dipercantik. KBM Jahri Saleh ini pun dibuka setiap akhir pekan. Pemko menggelar sejumlah kegiatan untuk menarik perhatian pengunjung nih. Salah satu acara yang digelar akhir pekan ini adalah kontes ikan hias. Kategori lombanya yaitu ikan mas koki, ikan koi, ikan cupang, dan ikan cana. Salah seorang pengunjung ini mengaku menyempatkan diri untuk melihat beragam ikan hias yang dilombakan. Datang ke sana bersama teman-temannya. Selain melihat ikan hias, juga melihat hewan-hewan yang ada di sana tentunya. Di mana beliau juga menyambut antusias pembenahan KBM Jahri Saleh yang dilakukan Pemko Banjarmasin. Beliau pun berharap nih sarana maupun fasilitasnya bisa lebih banyak sehingga bisa lebih menarik minat pengunjung.

suara budaya Banjar, Dang Sanak Prompat. Dang Sanak sejak ramainya kunjungan ke air terjun Riam Paka di desa Kambiain, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Pemda setempat ini merencanakan pengembangan untuk wisata tersebut. Salah satu rencana yang bakal direalisasikan dalam waktu dekat ini adalah pembuatan fasilitas berteduh atau istirahat agar pengunjung lebih nyaman saat berwisata. Di mana warga Kambiain ini, Sutrianto sekaligus pemandu wisata Riam Paka mengutarakan kalau saat ini pihak desa sudah merencanakan pembangunan gazebo hingga MCK. Tantangannya adalah mencari titik lokasi yang tepat, yakni tanah datar dan agak jauh dari aliran sungai nih, Dang Sanak. Selain itu nih, sekarang ini masih mencari tempat yang pas, tanah datar dan jauh dari aliran sungai agar aman dari naiknya debit air saat hujan. Sebagaimana diketahui, kondisi aliran di sekitaran air terjun Riam Paka ini tidak memungkinkan untuk adanya tempat berteduh karena diapit tebing pada kedua sisinya serta bagian bawah bebatuan dan tepat pada aliran sungai. Namun untuk bersantai dengan kondisi cuaca teduh atau panas tentu sangat memungkinkan. Hanya saja, saat hujan melanda, debit air naik dan mengaliri bebatuan yang ada di aliran air terjun Riam Paka sehingga tidak aman bagi wisatawan untuk bersantai. Belakangan, air terjun Riam Paka ini semakin ramai kunjungan dari para pelajar terutama saat libur sekolah. Ada saja wisatawan yang datang untuk menginap tentu dengan pendampingan warga setempat. Di mana dikatakan juga nih, beliau juga menyarankan apabila ada wisatawan yang ingin ke Riam Paka sebaiknya memberi informasi terlebih dahulu melalui WhatsApp atau akun medsos di air terjun Riam Paka sehingga ada guide yang standby untuk membantu dalam perjalanan. Sebaliknya, apabila ada wisatawan yang langsung datang ke desa, warga setempat juga siap membantu asalkan laporan terlebih dahulu sebelum memasuki jalur menuju air terjun di Dang Sanak.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan tanah tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam hikayat Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di museum dan Lambung Mangkurat, dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi, di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang pertetaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: Kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini, juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pembangunan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampung Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jaya Sida. Selain itu ada juga ada lapi arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs Pematang Bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs Pematang Bata.
1: Jadi sebutan Pematang Bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah Pematang Bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs Pematang Bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang sebutan pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pembuatan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa karena mungkin cari modelnya. Ini bisa dianalogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Gimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar. Data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan area yang agak bergeser.
0: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan perahu bermotor kepada kelompok masyarakat pengawas. Ini menggesan memperkuat pengawasan sumber daya kelautan di Laut Jawa Perikanan. Bantuan yang didukung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ditujukan gesan meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono memadahkan Pokmaswas memiliki peran yang penting sebagai mitra pemerintah, yakni dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan Laut Jawa Perikanan di daerah. Dengan sarana yang lebih memadai, bubuhannya berharap Pokmaswas dapat meningkatkan jangkauan pengawasan serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan Laut Jawa Perikanan. Menurutnya, pengawasan sumber daya kelautan kada dapat dilakukan pemerintah seseorangan. Keterlibatan masyarakat pesisir menjadi kunci gasan mendeteksi serta melaporkan berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan ekosistem maupun nelayan. Bantuan perahu pemotor ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah Laut Jawa masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan Laut Jawa perikanan yang berkelanjutan. Melalui dukungan sarana yang itu, Pemprov Kalsel berharap pengawasan di wilayah perairan semakin efektif sehingga kelestarian lingkungan laut tetap terjaga, Laut Jawa menempat ekonomi sektor perikanan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat pesisir. Demikian kabar perompak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Musik dan Info edisi pagi hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Menemani pil seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik di pagi hari ini, tentunya di hari Minggu pagi ini menemani dan Sanang Perompat di ruang dengar bubuhan pil seberataan. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, dan Sanak Prompat masih di musik dan info. Info-info mengenai tips kesehatan di pagi hari ini. Ya, dan Sanak Prompat hingga pukul 10 nanti masih bersama Helda tentunya. Ya, dan Sanak, menjalani hidup sehat ini tidak selalu membutuhkan biaya besar atau fasilitas yang mahal tentunya. Berbagai kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini justru dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Dimana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, masyarakat ini dapat menerapkan sejumlah langkah praktis untuk hidup lebih sehat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Kebiasaan-kebiasaan ini mudah dilakukan nih dalam aktivitas sehari-hari dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan. Salah satu langkah yang dianjurkan ini adalah memperbanyak konsumsi air putih dibandingkan minuman manis atau berwarna nih. Minum sekitar 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari ini membantu mencegah dehidrasi, menjaga fungsi organ tubuh, serta mendukung kelancaran sirkulasi darah nih yang sanak. Kebiasaan berjalan kaki juga dapat menjadi pilihan aktivitas fisik yang murah dan mudah dilakukan. Berjalan kaki secara rutin ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, masyarakat juga dapat membiasakan diri menggunakan tangga dibandingkan lift atau eskalator. Aktivitas sederhana ini membantu membakar kalori, menjaga berat badan, serta mendukung kesehatan jantung dalam dan pembuluh darah juga aneh nang sana. Pola makan nih, ya pola makan sehat ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat yang dibutuhkan tubuh setiap hari tentunya. Tidak kalah penting nih, masyarakat juga perlu menjaga waktu istirahat yang cukup. Tidur selama 6 hingga 8 jam per hari per malam ini membantu tubuh melakukan proses pemulihan dan menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut, masyarakat dapat hidup lebih sehat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Konsisten dalam menjalankan pola hidup, apalagi pola hidup sehat, ini menjadi kunci utama untuk memperoleh manfaat kesehatan dalam jangka panjang.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TFM, suara budaya Banjar, dan Sanak Perempat. Ya, dan Sanak Perempat masih di musik dan info mengenai info-info kesehatan di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti nih. Ya, dan Sanak, lari pelan atau slow jogging ini merupakan olahraga ringan dengan kecepatan santai hingga seseorang masih dapat berbicara dengan nyaman saat berlari. Aktivitas ini nih termasuk olahraga aerobik, intensitas rendah hingga sedang yang aman dilakukan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari pemula hingga lansia yang aktif nih. Kementerian Kesehatan RI ini menegaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Dimana dikatakan nih, bahwa aktivitas fisik dapat membantu mengendalikan tekanan darah, menjaga berat badan, memperkuat otot sendi, dan mengendalikan stres, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Karena itu nih, dan sana olahraga ringan seperti lari pelan ini dapat menjadi pilihan yang mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Meski terlihat sederhana, lari pelan ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat membantu meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Berbagai penelitian ini juga menunjukkan nih, dan sana bahwa olahraga teratur berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan resiko kematian dini. Saat berlari pelan, tubuh kita ini bekerja dalam zona aerobik yang stabil hingga jantung dapat bekerja lebih efisien tanpa beban berlebihan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas ini juga membantu mengurangi peradangan kronis dalam tubuh sehingga dikaitkan dengan berbagai penyakit tidak menular nih. Kalau dari sisi kesehatan tulang dan sendi nih, dan sana lari pelan ini termasuk aktivitas yang menopang berat badan.

gerakan kaki yang berulang saat menapak tanah dapat merangsang pembentukan tulang baru, membantu menjaga kepadatan tulang serta memperkuat otot yang berfungsi menopang dan melindungi sendi dari cedera. Banyak orang khawatir nih lari dapat merusak lutut. Namun, sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa lari dengan intensitas ringan hingga sedang ini tidak meningkatkan resiko osteoporosis pada orang yang sehat. Kuncinya ini adalah menggunakan teknik yang benar, memilih alas kaki yang sesuai dan tidak memaksakan diri saat muncul rasa nyeri. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, lari pelan ini juga membantu meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres dan kecemasan. Serta sanak memperbaiki suasana hati melalui pelepasan hormon endorfin. Sebaliknya kurangnya aktivitas fisik ini ternyata dapat meningkatkan resiko osteoporosis, kelemahan otot, kekakuan sendi, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Untuk memulai, cukup lakukan lari pelan selama 10 hingga 15 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu. Lalu tingkatkan durasinya secara bertahap. Jangan lupa atau jangan kadang ingat juga melakukan pemanasan dahulu dan pendinginan setelah olahraga. Dengan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, lari pelan dapat menjadi investasi sederhana untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup hingga usia lanjut.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat Bunga Selangkar dari Rakat Band buat kita di 57 menit dari pukul 9. Hampir penghujung perjumpaan hubungan Pian Seberataan, tentunya bersama Ulun Helda yang sudah mengawani Pian dari tadi subuh hingga pukul 10 nanti nih dalam sanak perompat. Ya Rosana, kamu nangka itu nih Helda pamit untuk edisi hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Setelah ini akan ada rekan Ulun Anissa yang akan mengawani Pian Seberataan hingga pukul 15 nanti. Terima kasih dan sanak perompat Seberataan. Helda pamit untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berempat, suara budaya Banjar. Habar Berempat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Berempat bersama Ulun Anissa Sari. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan tanam menjadi langkah strategis dalam menjaga peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sidin, kolaborasi lintas sektor nang cepat lawan terstruktur sangat dibutuhkan supaya target produksi pangan nasional kawa tercapai secara maksimal. Hal ini juga disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP, Ida Widi Arsanti. Sidin menekankan pentingnya kesiapan petani dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia. Untuk itu, Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Binuang selaku unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian Baimbai lawan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala lawan jua Brigade Pangan melakukan kegiatan tanam serentak yang merupakan bagian dari upaya percepatan tanam nasional dalam mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan. Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan atau OPLAH dan cetak sawah rakyat atau CSR nang tarus didorong pemerintah gasan meningkatkan produksi pertanian. Lokasi utama nasional berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Kalimantan Selatan empat berpartisipasi secara daring atau online dari lokasi kegiatan di Kabupaten Barito Kuala pada Jumat 12 Juni 2026. Demikian Habar Berempat pukul 10 baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ini yang cerah ini Ulun menemani Bu Buhan Pian Seberataan sampai kena jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan untuk jam 10 hingga jam 11 ini kita akan membahas mengenai makanan ya. Karena apa? Karena kan biasanya pagi hari tuh ya masih jam-jam lapar. Terus juga jam-jam 10 ini kan gasan menyiapkan makan siang kena lah. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi menu makan siang Bu Buhan Pian Seberataan. Nah, untuk di segmen Dandaman Banua edisi hari Minggu ini, Ulun handak banar mengajak Buhan Pian semuanya gasan mencicipi, cailah mencicipi aromanya, membayangkan rasanya seperti itu ya, kuliner dari Jakarta. Nah, kuliner dari Jakarta ini kan legend-legend, terus banyak banar jenisnya, macamnya. Dan apalagi kalau misalnya kue-kue itu, biasanya kue Betawi itu umumnya terbuat dari tepung beras, kemudian tepung kanji ya, seperti ada nangarannya kue geplak, ketan uli, kue cucur, putu mayang, roti buaya, roti gambang, dan masih banyak lagi ya. Selain makanan tuh ada juga minuman khas Betawi, bir peletok. Nah, sekalinya diolah karena masyarakat hendak merasakan minum bir ya. Jadi peletok sendiri diambil dari bunyi botol ketika botolnya itu dibuka, yang seperti berbunyi plop atau peletok. Nah, makanya ngarannya bir peletok. Nah, kemudian lebih lengkapnya apalagi, kita akan dengarkan dulu tapi ya dua lagu Banjar berikut ini. Tetap di Dandaman Banua, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Bicara soal wadai Banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai Ipaw. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, Ipaw tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai Ipaw, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama Lawan Ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz, lawan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita mulai lagi ya mengenai informasi dari kuliner khas Jakarta atau khas Betawi nih. Yang pertama, kue geplak. Nah, kue geplak ya, kue geplak Betawi ini adalah kue cemilan tradisional khas Jakarta nang diolah dari campuran tepung beras, kemudian kelapa parut sangrai nang dimasak lawan gula habang atau gula pasir. Jadi kue ini memiliki tekstur padat, kemudian rasanya itu manis gurih dan juga baisi aroma kelapa nang harum benar, pokoknya dan senapur empat lah. Nah, jadi karena namanya unik ya, nama geplak itu berasal dari bahasa Betawi jadul yang bermakna artinya itu keras sebujurnya. Tapi kuenya itu kada keras pang. Kuenya masih kawa dimakan, masih kawa masuk lambung kita berataan. Tapi keras itu merujuk pada proses pembuatannya nang dipadatkan menggunakan tangan hingga menghasilkan bunyi geplak-geplak. Nah, seperti itu. Dan kue geplak ini, wayah ini tuh mulai langka pang, dan biasanya menjadi sajian wajib dalam hantaran pernikahan di adat Betawi ya, dan biasanya dinikmati saat hari-hari besar seperti itu. Selain kue geplak, ada ketan uli. Nah, ketan uli ini ibaratnya lah menjadi makanan wajib, cemilan wajib dalam hantaran pernikahan juga, atau biasanya juga di acara-acara pengajian seperti itu. Dan selamatan rumah atau haul-haul ya, seperti itu ya. Dan secara budaya, secara kultur, ketan uli ini berisi makna kebersamaan dalam masyarakat Betawi. Dan ketan uli ini bahan utamanya adalah beras ketan dan juga santan yang dimasak dengan berlapis daun pisang. Selanjutnya ada putu mayang. Putu mayang ini memiliki bentuk yang unik seperti mie warna-warni. Putu mayang ini adalah kue tradisional yang diolah dari bahan tepung kanji atau tepung beras, dicampur lawan santan kelapa, kemudian disajikan lawan gula habang cair seperti itu. Dan menurut sejarahnya, kue putu mayang ini terinspirasi dari kue putu mayam khas India Selatan. Tapi bedanya versi masyarakat Betawi ini memiliki bentuk yang lebih tebal. Nah, berikutnya kada lain kada bukan yang bujur-bujur ikonik banar dari pernikahan adat Betawi adalah roti buaya. Nah, rancang ulun melihat di sinetron-sinetron, FTP-FTP, ataupun di konten-konten budaya bahari itu, amun hendak menikah dalam pernikahan itu pasti membawa roti buaya ya. Roti buaya yang biasanya diisi dengan coklat itu memiliki simbol yang berarti bagi masyarakat Betawi. Roti buaya ini memiliki makna sebagai ungkapan kesetiaan pasangan menikah yang dipercaya masyarakat Betawi secara turun-temurun. Biasanya roti buaya ini panjangnya 50 cm ya, dan dibawa oleh mempelai pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak pengantin wanita atau di acara lamarannya. Nah, selanjutnya masih banyak benar dan senang perempat ya, tapi kita akan dengarkan dulu dua lagu Banjar nang hendak lewat berikut ini supaya kita semakin semangat, semakin mencintai budaya Banjar kita. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: khas Kalimantan Selatan. Kakicak adalah kue tradisional Banjar berbentuk bulat, berukuran kecil, warnanya gradasi hijau muda dan hijau tua. Teksturnya kenyal dan berbahan tepung yang diberi air serta pewarna alami dari daun pandan. Dulu, kakicak adalah makanan para raja Banjar. Biasanya selalu dibuat di dalam sesaji saat pelaksanaan ritual adat. Kakicak ini sekarang menjadi jajanan pasar yang cukup populer. Karena bahannya dari kapur yang biasa digunakan orang tua dulu untuk menginang, maka kakicak ini bisa awet hingga 3 hari. Orang Banjar biasanya memakannya dengan kelapa parut yang dicampuri gula merah, biasanya disebut hinti. Rasanya manis dan kenyal.
1: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
2: Nih, iya, bantu dorong nih.
0: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Rompat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa di Dandaban Banua di jam 10 ini. Oh, sekarang sudah jam 10.44 nih ya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan mengenai kuliner dari Betawi, Jakarta. Nah, selanjutnya ini ada sayur gabus pucung. Jadi, amun di Jakarta atau bahasa Indonesianya haruan tuh ikan gabus lah. Jadi gabus nih haruan kayak itu nah. Dan menu sayur gabus pucung ini dasar berbahan pokok ikan haruan nang merupakan olahan khas Betawi nang kaya akan rempah-rempah. Jadi ikan haruan ini dimasak dengan bumbu seperti ketumbar, dengan kuah sayur yang khas seperti daun salam, sereh, jahe, daun jeruk, laos, tomat, jeruk limau, bawang, dan tentunya kada ketinggalan lombok. Nah, pokoknya amun kada pakai lombok nah belum makan ngarannya lah. Dan amun pian ketujuh makanan dengan rasa asam pedas ya, sayur gabus pucung ini cocok banar masuk ke dalam list buhan pian semuanya. Tentunya ditambah dengan seporsi nasi hangat. Wow. Selanjutnya ini dari makanan kita beralih ke minuman ya. Ada tadi ujar Ulun di awal tuh bir peletok. Nah, ngarannya yang unik ini membuat banyak orang nih penasaran dengan kandungan dari bir peletok. Walaupun namanya itu bir peletok, bir gitu ya. Bir peletok ini merupakan minuman khas Betawi yang dibuat tanpa adanya kandungan alkohol sama sekali. Jadi halal seperti itu ya. Dan menurut sejarahnya, nama bir peletok ini diambil dari masyarakat Betawi yang sebujurnya hendak membuat ini kawenya dari bir. Itu dia uniknya Indonesia ini, ada aja jalannya seperti itu ya. Mun kada boleh meminum bir asli ya, kita buat bir kawenya gitu tanpa alkohol seperti itu ya. Bir peletok ini memiliki warna yang dasar mirip dengan bir ya, coklat kemerahan. Tapi sebujurnya peletok itu didasari oleh bunyi penutup botol bir ketika dibuka yang menghasilkan bunyi seperti plop atau peletok. Nah, unik ya. Selain bir peletok, ada juga es selendang mayang. Nah, es selendang mayang ini agak langka sekarang ya, dan selang perempat ya. Jadi es selendang mayang, kuenya itu terbuat dari adonan tepung hunkwe yang dibentuk dan dipotong-potong, kemudian dicampur dengan kuah santan, ada juga sirup pandan, dan juga dengan es serut. Wah, ini enak banget ya. Kayaknya kalau di festival-festival kuliner itu masih ada pang, tapi amunnya di kaki lima itu sudah jarang ya es lendang mayang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama nih dan senang perempat ya, lagu dari Banjar juga ya, untuk penutup segmen Dandaman Banua ini. Nanti jam 11 kita memasuki segmen Ruang UMKM. Tentunya masih bersama Anissa di sini di hari Minggu yang cerah ini.

0: atau makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, serpat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

0: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Anissa. Sebuting video nang menampakkan sepasang bujangan di kawasan Siring Jafri Jam-Jam Banjarmasin sawat viral di media sosial. Kelakuan nang diduga kuat mengarah ke perbuatan asusila di tempat umum itu langsung maulah warga menjadi risih wan cemas. Kawasan Siring Jafri Jam-Jam nang sebujurnya menjadi ruang umum nang nyaman wan aman gasan keluarga dasar rancak dijadikan tempat berkumpulan para bujangan. Menurut seorang warga setempat, Rahman, kondisi siring nang kurang pengawasan maulah kawasan ini rawan disalahgunakan gasan hal-hal nang negatif. Inya menambahkan jua salah satu waktu nang paling rawan terjadinya kelakuan nang merisikan itu pas malam minggu. Menurut Sidin, pas akhir pekan itulah kawasan ruang terbuka itu rancak dipadati para muda-mudi dari berbagai daerah. Menanggapi viralnya video itu wan keluhan masyarakat, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak cepat melakukan penindakan. Selain mengintensifkan patroli pengawasan, petugas juga sudah memasang spanduk peringatan nang tegas di sekeliling lokasi kejadian. Berdasarkan data dari Satpol PP Banjarmasin, hanya dalam sepekan terakhir petugas telah berhasil menertibkan 4 lokasi titik nang diadukan oleh para warga. Seberataan penindakan tersebut berkaitan langsung lawan aktivitas meresahkan nang melibatkan anak di bawah umur hingga kalangan remaja. Demikian Habar Pro 4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Bersama Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di Minggu Nang Cerah Banar ini dang sanak perompat lah. Halaman RRI Banjarmasin ini rami banar dang sanak karena di sebelah sedang ada hajatan ya. Semoga sakinah mawadah warohmah yang melangsungkan pernikahan di hari ini ya, dan mungkin beberapa hari lalu semoga sama wak ya, karena bulan Mei, bulan Juni ini banyak benar nang menikah ya. Oke, masih bersama Anissa dan sekarang kita berpindah segmen. Amun tadi kita berbicara mengenai kuliner, dan untuk jam 11 hingga jam 12 siang ini Ulun hendak membicarakan seputar UMKM ya. Amun Senin sampai Rabu itu kita menghadirkan narasumber, tapi untuk di hari Minggu ini kita akan menyampaikan informasi tips-tipsnya aja seperti itu, ditemani dengan lagu-lagu Banjar yang tentunya nyaman di telinga kita semua ya. Dan di siang hari ini Ulun hendak membahas mengenai kita kenalan terhadap sistem pre-order dalam bisnis, apalagi bisnis UMKM ya. Dan pian pasti rancak nih menemukan suatu bisnis nang menerapkan sistem pre-order, atau kita pesan dulu baru nanti barangnya ada gitu ya, barangnya kita terima. Dan biasanya sistem pre-order ini menunggunya berhari-hari, bahkan ada juga nang berbulan-bulan amunnya nang dipesan tuh ngalih pang. Dan biasanya sistem ini digunakan oleh merek nang hendak mengeluarkan produk baru ataupun produk custom seperti itu ya. Custom sesuai kehendak customer, hendaknya kayak apa. Nah, itu biasanya butuh beberapa hari untuk menyelesaikan orderannya seperti itu. Dan jar Ulun tadi ya, pre-order itu adalah sistem jual beli dengan cara memesan dahulu dan membayar suatu barang terlebih dahulu ya. Tapi kita sebagai pembeli akan mendapatkan barangnya itu setelah mungkin beberapa hari ataupun beberapa minggu seperti itu ya. Dengan kata lain, saat pembayaran pesanan kita itu belum diproduksi secara fisik. Ini rancak juga Ulun temui di usaha. Selain fashion, itu usaha makanan juga ada. Nah, biasanya seperti itu ya. Dan sistem pre-order ini merupakan salah satu tips marketing gasan produk hanyar yang diluncurkan gasan menciptakan kesan eksklusif dan juga kesan personal, karena kita sebagai customer kawa menginginkan ya, apa sih yang kita mau kayak itu. Nah, misalnya custom apa ngaranya lah, aksesoris, gelang, kita hendak warna apa, kita hendak menggunakan material apa, itu kawa melalui sistem pre-order seperti itu. Dan biasanya harganya juga menyesuaikan. Nah, kenapa memilih sistem

ketujuh nang hadir di toko, pergi ke toko secara langsung, karena ulun kawa melihat-lihat, misalnya ulun menukar baju, oh kayak inilah bahannya lah, ukurannya kayak ini, terus juga kita bisa melihat kekurangan kelebihan dari barangnya itu. Tapi semuanya sebujurnya ada plus minusnya ya. Jadi sama seperti sistem pre-order ini, ada banyak plus dan juga minusnya. Nah nanti seperti apa, kita dengarkan dulu lah lagu-lagu Banjar di siang hari ini yang cukup cerah ya, sambil menemani aktivitas Bubuhan Pian Seberataan. Tetap bersama Anissa di Ruang UMKM.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rombat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Anissa masih menemani di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz, lawan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita melanjutkan di segmen Ruang UMKM ini mengenai sistem pre-order. Kita akan langsung nih berbicara mengenai kelebihan sistem pre-order. Nah, seperti Nang Ulun padahkan tadi, pre-order ini adalah cara penjualan yang menguntungkan bagi penjual ya. Nah, jadi kelebihan sistem ini ada banyak dan senang perempat ya. Nang pertama, ini barang yang diproduksi sudah pasti laku, sudah pasti terjual. Karena semua barang nang pian produksi ini telah dipesan terdahulu dan dibayar duluan oleh para konsumen sehingga pasti sudah laku. Nah, dengan demikian kada perlu pusing-pusing memikirkan resiko produk kada laku karena keuntungan pian sudah dapat dihitung secara jelas. Nang kedua, tentunya ini menghemat dana dan juga tenaga ya. Jadi pre-order ini adalah solusi gasan pian yang menjalankan bisnis kecil dengan modal dan juga apa istilahnya lah tenaga yang terbatas kayak itu. Nah, karena kita fokus aja nih menggawi yang sudah dipesan ya. Kalau kada perlu memikirkan produk-produk yang kada dipesan seperti itu. Nah, karena jumlah barang produksi juga sudah ditentukan sejak awal nih, sehingga kada menghamburkan terlalu banyak dana dan juga tenaga pian. Kemudian, tadi barang yang diproduksi itu sudah pasti laku. Kemudian yang kedua, menghemat dana dan tenaga. Dan yang ketiga, ini meminimalisir resiko kerugian. Nah, karena jumlah produksi, dana, dan juga keuntungan itu sudah diketahui sejak awal, pian kada akan merugi nih karena besarnya modal usaha kada mungkin lebih besar dibanding pendapatannya. Kalau apalagi amun di sistem pre-order itu pasti sudah diperhitungkan ya, kalau modalnya berapa, terus kita hendak mendapat keuntungan berapa, dan itu sudah dibayarkan oleh pembeli itu di awal sehingga meminimalisir risiko kerugian. Nah, kelebihan yang terakhir nih memberikan keleluasaan pada konsumen ya. Bagi konsumen, pre-order itu adalah cara pemesanan yang menyenangkan dan senang perempat ya. Karena para konsumen ini kawa memilih desain atau model sesuai dengan selera. Tapi hal ini juga menjadi tantangan tersendiri nih gasan pian untuk membuat produk sesuai kehendak para konsumen. Ya kada mungkin lo sudah dibayar tunai di awal ataupun biasanya ada DP gitu, tapi ternyata kita kada kawa memenuhi kehendak konsumen. Ya, kita harus totalitas tetap ya, karena ini menguntungkan kita juga nih untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dan juga meminimalisir kerugian seperti Jar Ulun tadi. Nah, kita kembali mendengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini. Ada lagu Mahadang Pian, kemudian dilanjutkan lawan lagu Legenda Sasirangan. Jangan kemana-mana, Ulun masih di sini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di siang hari ini yang cukup cerah untuk di wilayah Banjarmasin. Apa kabarnya di daerah Buanpian semuanya? Boleh info-info ke kita ya, ke WhatsApp ataupun bergabung langsung melalui telepon juga kawa ya. Kita pepandiran di minggu yang cerah ini nah bersama Ulun Anissa. Nang mana kita masih membahas mengenai sistem pre-order dalam usaha kita ya. Nah, amun tadi Ulun menyampaikan mengenai kelebihan sistem pre-order. Selanjutnya ini Ulun sampaikan mengenai kekurangan sistem pre-order. Nah, segala hal itu pasti ada plus minusnya lah, dan senang perempat lah. Ada keuntungan, pasti ada kekurangannya juga. Nah, apa gerang kekurangan dari sistem pre-order ini? Nang pertama, ada kemungkinan stok itu habis ketika pesanan sudah masuk, seperti itu ya. Karena sejak awal jumlah barang yang dijual itu sudah dibatasi, jadi amun terjadi kendala seperti produknya kurang bagus atau kawa disambat rusak atau cacat, ini rancak kada ditemukan penggantinya. Dan hal ini pastilah akan mengurangi tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, ini rancak kada memenuhi ekspektasi pembeli. Nah, ini ngalih-ngalih kayak apa gitulah, pokoknya agak ngalih seperti itulah. Dan hal ini rancak terjadi pada pemesanan barang-barang custom. Sebagaimana telah disampaikan Ulun tadi bahwa sebujurnya sistem ini cukup challenging, cukup menantang, karena pian tuh harus memenuhi ekspektasi desain, model, kehendak dari pelanggan ya. Contoh, kada cuma barang haji tapi juga makanan nih. Misal, pian berjualan risol, pembeli itu hendak risol maca tapi macanya nang dihadirkan dari Jepang. Nah, itu kan agak ngalih lah. Nah, itu harus dipadahi bujur-bujur di awal ya. Walaupun ini custom, tapi customnya itu ada term and conditionnya. Ada syarat-syaratnya seperti itu ya. Karena amun mereka kada puas, belum tentu mereka tuh akan datang kembali. Pokoknya di awal itu dipadahi sedetail mungkin seperti itulah. Amun kada sanggup, jangan disanggupi seperti itu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah pembeli perlu menunggu cukup lama. Nah, ini merupakan kelemahannya karena masa tunggu untuk mendapatkan barang pesanan itu cukup lama. Ada yang berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Amunnya bahan bakunya ada nang dari luar negeri atau seperti apa gitu ya. Tapi tentunya kekurangan-kekurangan tersebut kawa diminimalisir ya. Kita kawa mengurangi konsekuensi resiko seperti itu ya. Misalnya yang pertama ini kita bisa memaksimalkan jadwal pre-order ya, supaya pre-order yang masuk itu banyak dan sesuai dengan kesanggupan kita. Dan kita harus mencatat dengan teliti dan sesuaikan pada kesanggupan pian ya. Karena hal ini penting banar, terutama amun yang dijual itu barang-barang bikinan tangan sendiri atau homemade seperti itulah. Jangan sampai pesanan belum siap, belum tersedia ketika tanggal ready dapat, karena ini dapat membuat pembeli kecewa. Dan kita juga harus ya menjelaskan alur pre-order sedetail-detailnya pada pembeli ya. Jangan sampai pembeli itu berharap A, B, C, D, F, G, H, sampai Z ya, padahal kita hanya bisa sampai ABCD seperti itulah. Itu dia beberapa informasi di ruang UMKM ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya amun pian pelaku bisnis. Sistem pre-order ini kawa diterapkan ya, tapi tentu saja dengan strategi dan usaha yang maksimal seperti itu. Untuk menutup segmen ruang UMKM ini, kita hadirkan feature atau informasi mendalam mengenai budaya tentunya ya. Dan untuk edisi siang ini kita hadirkan Balian, kepercayaan Dayak Meratus. Tetap bersama Anissa di Prompat Suara Budaya Banjar.

0: tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sanar kala yakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupitati
0: apakah... Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian.

0: masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat.
1: Bila nang habisnya pain nang sebenarnya nang ke atas tu ia nang kita kada lihat nang seluruhan umat kalau bahasa di benua lah taklah kenapa tu kalau kami nang kuasa seluruhan jaki nang sebenarnya.
0: Kepercayaan tua yang meyakini adanya Tuhan dalam bentuk dan sebutan Datu Nining Batara atau sebagian menyebutnya Rah Ta'ala sebagai dewa tertinggi.
2: Usul Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Tuhan tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad kan turunannya, jadi di Kristen kan ada Nabi Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita bujur-bujur turunan di Adam ti Hawa.
3: Kita bahabaran latihan.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu, Adam serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam.
3: Usulnya kapan kah nikah aku?
4: Serana asing dok bakawali oji bakamanangan orang dibicara orang disahut aja diture di pagin toma tahun.
3: Dari maawang tambang bicaranya.
0: Kitab Sucari Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
1: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu Raja Kawasa uji kita. Nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama kada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu dan roh. Itulah sebabnya agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: Selama ini masyarakat Bukit Meratus itu hidup dengan damai, berdampingan dengan alam, dan alam pun juga melindungi mereka dengan segala kesudukannya, kedamaiannya. Saya berharap kepada pemilik kebijakan, kepada pemilik kekuasaan, agar kedamaian ini tidaklah terganggu, harmonisasi ini tidak terganggu. Biarkanlah mereka hidup secara damai. Cerdas itu perlu, tapi cerdas dalam konteks alam mereka dengan tradisi mereka.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa. Sikap mendasar dari ajaran suci kepercayaan Balian adalah untuk menghindari tulis-menulis. Dalam suatu riwayat religius, Datu Ayu Leluhur Dayak Meratus memakan kitab yang diberikan gurunya karena memahami bahwa ajaran dari etika serta moral bersumber dari hati, dari bagaimana kita merasakan dan berbuat dalam tingkah laku kita.
7: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Abad Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Polda Kalimantan Selatan atau yang dikenal sebagai Macan Kalsel menggerebek aktivitas nang mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin nang diduga berjual bebas Pertalite bersubsidi ke para penglangsir memakai jerigen. Tindakan ini langsung mendapat apresiasi Matan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Sidin menilai langkah cepat aparat kepolisian itu sebagai bukti nyata pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi supaya bujur-bujur dinikmati masyarakat nang berhak. Menurut Sidin, Pertalite adalah BBM nang mendapat subsidi matan pemerintah, jadi penyalurannya harus diawasi dengan ketat. Praktik penjualan ke pelangsir dalam jumlah banyak memakai jerigen berbahaya karena kawa merugikan masyarakat umum nang memerlukan BBM gasan aktivitas sehari-hari. Yamin juga meminta seluruh pengelola SPBU di Kota Banjarmasin supaya mematuhi aturan yang berlaku wan kada bermain-main lawan distribusi BBM bersubsidi. Sidin menegaskan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya langkah aparat dalam memberantas segala macam penyimpangan nang kawa merugikan negara ataupun masyarakat. Kasus ini pun menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kebutuhan dasar orang banyak. Warga berharap pengusutan dilakukan secara terang wan tuntas, termasuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelangsiran nang selawas ini memanfaatkan celah distribusi BBM bersubsidi. Demikian Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Babar, Pro Ampat Banjarmasin, Himung Banar, kita ucapkan selamat Gasan RRI Banjarmasin.
1: Himung Banar banyak menyiarkan program-program berkualitas.
0: Nah,
1: dan selamat juga untuk RRI Banjarmasin yang sudah bisa menyiarkan langsung
0: Piala Dunia 2020 Ana.
1: Iya. Jadi tonton terus dan standby terus di RRI Banjarmasin, di subscribe, di follow media sosialnya, didengarkan radionya.
0: Bujur benar. Iya.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.
2: Kewajiban-kewajiban Muslim untuk budi pekerti kita. Hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Salafus Salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Anissa. BMKG Samsudi Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari Minggu 14 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Baisukan di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Ujar Niluh Made Anik Evartia, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudi Nur dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Ujarnya, begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudi Nur juga terpantau berawan. Arah angin dominan bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 61 hingga 98%. Gasan prakirawan cuaca di wilayah Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan, secara umum cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Baru lawan Tanah Bumbu. Informasi prakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut lawan Tanah Bumbu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5%. Sehingga ujar Niluh diwaspadai gasan perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi nangkawa mencapai 2,5 meter di perairan Kota Baru. Gasan informasi lebih lanjut kawa diakses melalui website BMKG atau Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di siang hari ini yang bujur jar informasi cuaca tadi, cerah berawan hingga berawan, seperti itulah. Tapi kada menyurutkan semangat dalam menjalani hari Minggu ini, yang mana hari Minggu ini tuh banyak banar nang baisi hajat ya, pernikahan ataupun acara-acara lainnya. Selamat ya yang menikah hari ini ya. Ih, seneng banget ya. Oke deh. Nah, masih bersama Anissa nanti sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan amun tadi tuh selama 1 jam, jam 12 hingga jam 1 ya, kita mendengarkan lagu-lagu di segmen Jazz Music Pusparagam Nusantara. Nah, wayah ini jam 1 hingga kena jam 2 siang, kita hadirkan juga informasi-informasi seputar budaya. Dan khusus hari ini Ulun hendak mengajak buhan pian semuanya untuk menjelajahi Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Bengkulu ya. Jadi kita bahas nanti budaya apa aja sih yang ada di Bengkulu ya, karena Bengkulu ini salah satu provinsi nang baisi budaya nang cukup banyak sehingga peninggalannya menjadikan warisan yang berkesan. Tentunya dengan makna, kemudian nilai-nilai di dalamnya nang mengandung pelajaran nang memberikan efek ya

pertama kita hadirkan dulu lagu Jawa dari Deddy Caknan, kemudian kena disambung dengan Esensi Buku, kemudian baru satu lagu Bengkulu. Ini dia, kita hadirkan lagu-lagu daerah di Pusparagam Nusantara.

0: luar biasa.
1: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua. Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budang dari RRI untuk Indonesia.

Nah ini Dasar Anak Perempat, ini lagu dari Bengkulu ya, luar biasa ya, nyaman benar di telinga kita lah. Nah kita langsung saja nih terbang ke Bengkulu, asik terbang kita ya. Ini ada beberapa warisan budaya dari Provinsi Bengkulu ya. Yang pertama ada sebuah kain ya, amunnya Kalimantan Selatan, kain khasnya itu kan sasirangan ya. Kalau di Bengkulu ngarannya adalah kain besurek ya. Kain besurek ini bermotif bahasa Arab, budaya dan juga alam yang menandakan akulturasi budaya lokal dan juga Arab. Mulai dikenal sejak tahun 2015, besurek ini berasal dari Melayu dialek, artinya bersurat atau bertulisan dengan maksud rincian tulisan berciri kaligrafi Arab gundul. Ini menandakan bentuk keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian media dakwah Islam serta kecintaan terhadap budaya dan juga alam. Ada banyak macam motifnya. Beberapa di antaranya ada 7 nih. Yang pertama kaligrafi Arab, kemudian motif rembulan, kembang melati, burung wow, pohon hayat, kombinasi kembang cengkeh dan kembang cempaka, serta perpaduan relung paku dan juga burung punai. Wow, banyak ya. Kain yang digunakan ini berbahan dasar katun dan juga sutra, serta cenderung berwarna merah kecoklatan dan juga berwarna seperti merah ungu, seperti manggis kayak itu nah. Dan biasanya digunakan gasan penutup kepala bagi raja penghulu, kemudian buayan dalam upacara cukur bayi, kemudian dipakai juga sebagai penutup jenazah atau untuk upacara adat pengantin. Banyak kegunaannya ya. Dan hingga wayah ini penggunaannya itu kada cuma untuk ritual adat, tapi juga bisa digunakan sebagai fashion sehari-hari apabila, apalagi pemerintah daerah sekarang tuh sudah menerapkan batik besurek ini sebagai baju kedinasan ya, sehingga penggunaannya kawa dijangkau oleh semua kalangan nih, tapi nilai jualnya masih cukup tinggi karena kan susah ya dan masih menggunakan alat tradisional, dan itulah yang membedakan karya tangan ya dengan kain sablon lainnya. Selain kain besurek ada sebuah tradisi ya, nah ngarannya adalah tabot. Nah jadi tabot ini adalah tradisi Bengkulu yang dirayakan saban tahunnya dari tanggal 1 hingga 10 Muharram ya, untuk memperingati hari kebangkitan Islam dan juga mengenang Imam Husain Ali bin Abu Thalib, cucu Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahari itu pernah menjadi tawanan oleh tentara Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala ya. Dan ini untuk membela Islam serta menyampaikan kebenaran ya, karena menyampaikan kebenaran itu bukan hal yang mudah, tapi harus disuarakan. Amun kebenaran kada ditegakkan, maka kebatilan nang akan berkuasa. Awalnya tabot ini dibawa oleh para pekerja Islamiyah India bagian selatan ya, dan untuk membuat benteng Marlboro di bawah naungan tentara Inggris. Dan secara harfiah tabot itu berasal dari bahasa Arab nang artinya tabut. Jadi ritual tabot ini menjadikan acuan masyarakat gasan tetap semangat karena setiap perbuatan itu memberikan kebaikan. Nah, pelaksanaannya dilakukan dengan serangkaian upacara adat dan juga diakhiri dengan arak-arakan bangunan berhias yang diiringi musik dol, yaitu dol itu adalah alat musik asal Bengkulu ya. Dan menariknya, setiap tradisi tabot pemerintah menyelenggarakan festival, tentu menarik banget ya bagi para wisatawan untuk berkunjung, serta ya ini ajang silaturahmi keluarga ya, seperti itu. Nah kita lanjut lagi, tadi sempat Ulun singgung dol itu alat musik Bengkulu. Nah ini jadi dol itu adalah instrumen pengiring musik yang digunakan untuk perayaan tabot dan juga perayaan hari besar lainnya. Dol sejenis beduk namun ukurannya lebih halus, terbuat dari bonggol pohon kelapa yang dilubangi serta dilapisi kulit kerbau atau lembu. Kemudian untuk alat pemukulnya itu dari kayu yang dilapisi kain. Dol ini diwarnai dengan corak menarik, ukurannya yang cukup besar
tapi ringan, seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan anak kecil juga bisa memainkannya, seperti itu ya. Jadi dari muda hingga tua itu bisa memainkan alat musik doll ini. Dan maka dari itu, pelestariannya lebih ditingkatkan supaya doll selalu eksis ya di masyarakat ya. Nah, jadi sensasi doll itu dengan suara gemuruh yang kencang ya, dan dulu doll itu hanya dimainkan oleh garis keturunan orang Bengkulu, keturunan India atau disebut dengan Sipai. Sehingga ini Bahari lah. Amun sekarang siapa aja kawa memainkannya. Bahari itu amun lain keturunan orang Bengkulu India itu ya. Itu ngalih pang untuk mencoba memainkan doll ini. Tapi wayah ini berataan orang boleh untuk mencobanya.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama lawan ulun Anissa dan kita masih mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Tadi ada lagu Jawa nyempil. Itulah, jadi kita hadirkan warna-warni di siang hari ini ya. Tentunya ini yang kita sedang dengarkan adalah lagu dari Bengkulu ya. Dan kita lanjutkan nih mengenai warisan budaya nang ada di Bengkulu. Amun tadi itu nang pertama adalah kain, kemudian nang kedua tabot, ketiga dol, kemudian berikutnya adalah kesenian. Kesenian ngarannya Sarafal Anam. Jadi kesenian Sarafal Anam ini digunakan untuk adat acara perkawinan dan juga akikah oleh suku Lembak, termasuk daerah Lebong, Bengkulu Tengah, dan juga kota Bengkulu. Pada sejarahnya, awalnya Sarafal Anam ini diperkenalkan oleh Syekh Serunting Ulama Banten sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Dan sejak saat itu, Haji Walid bin Raud yang merupakan masyarakat asli suku Lembak sebagai tokoh yang dipercaya dan dihormati menerima serta mengembangkan Sarafal Anam secara turun-temurun. Seni vokal dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta syairnya ini membuat hati tenang dan juga damai ya, dan bertujuan sebagai bentuk pujian terhadap segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syair Melayu nang disenandungkan dengan melantunkan syair bisyarih dan juga syair Arab diiringi oleh rebana, dan memainkannya harus mengikuti ajaran Islam dengan memakai kopiah, kemudian baju muslim, serta kain sarung. Dan pemerannya diperuntukkan laki-laki, karena laki-laki ini dinilai sebagai pemimpin selayak yang memimpin doa untuk kaumnya. Kemudian, satu lagi nih ya, ini mengenai tradisi Opai Malam Likua. Nah, unik banar namanya nih, dah senang perempat nih. Jadi tradisi serawai dan rejang yang masih dipakai hingga wayah ini, pada malam 27 Ramadan diadakannya kegiatan membakar batok kelapa setinggi 1,5 meter. Nah, jadi pembakaran ini dilakukan di halaman depan rumah setelah maghrib. Jadi ba'da maghrib ya, dan uniknya satu rumah hanya boleh membakar satu lunjuk batok kelapa sebagai lambang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menandakan bahwa budaya itu kada lepas dari agama. Agama selalu mengambil perannya untuk budaya seperti itu ya. Dan sejarahnya ini itu ditujukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi ucapan doa kepada terdahulu atau yang sudah meninggal dunia agar arwahnya tentram. Dan dengan keyakinan seperti itu, suku Serawai dan juga Rejang ini mempercayai bahwasannya batok kelapa yang dibakar sebagai penyambutan kedatangan roh dan penerang jalan para roh. Dan dengan aroma yang khas nih, dan senang perempat ya, dari kelapa, ini membuat orang-orang tetap berada di dekatnya, nyaman dengan kenikmatan malam bersama orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, sehingga Opai Malam Likua ini menjadi pilihan berkumpul bersama keluarga. Nah, itu dia beberapa tradisi warisan budaya dari daerah Bengkulu, mudah-mudahan menginspirasi supaya kita semakin mencintai nih, kada cuma dari Bengkulu tapi juga semua tradisi peninggalan warisan budaya yang ada di Indonesia tercinta kita ini. Untuk penutup, tentunya kita hadirkan lagu dari daerah Bengkulu. Jadi tetap bersama Ulun Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: kabar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar perempat bersama Anissa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua anak yang diduga tenggelam di Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu petang 13 Juni 2026. Korban yang ditemukan adalah warga Jalan PLN Lama, RT 6 Gang Abadi, Desa Sungai Danau, perempuan berusia 12 tahun. Korban ditemukan sekitar pukul 18.45 WITA dalam kondisi meninggal dunia. SAR Mission Coordinator atau SMC, I Putu Sudayana mengatakan korban ditemukan sekitar 20 meter dari titik lokasi kejadian ke arah hilir sungai. Selanjutnya korban dievakuasi kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju Puskesmas Perawatan Satui Sungai Danau. Sebelumnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin menerima laporan kejadian pada pukul 13.20 WITA. Insiden diduga terjadi sekitar pukul 11.30 WITA saat 6 anak berenang di Sungai Danau. Dua anak perempuan yaitu berusia 11 tahun diduga mengalami kelelahan saat berenang hingga tenggelam. Empat teman korban yang berada di lokasi kemudian meminta bantuan warga sekitar sebelum kejadian dilaporkan kepada petugas. Menerima laporan tersebut, unit siaga SAR Batu Licin langsung mengerahkan tim rescue ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian bersama unsur gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BBBD, relawan, perusahaan setempat, dan juga masyarakat. Pihak SAR mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, gasan meningkatkan pengawasan terhadap kekanakan saat beraktivitas di sungai maupun perairan terbuka, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Demikian kabar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di siang hari ini, dan kita masih ada kebersamaan sampai jam 3 sore lah. Nantilah masih banyak kok, kita 1 jam ya. Dan Ulun hendak menyampaikan ya, untuk jam 2 sampai jam 3 ini kita dalam segmen Suara Budaya Nusantara Lokal ya. Jadi Ulun akan menyampaikan informasi mengenai budaya di Kalimantan Selatan ya. Intinya seputar budaya-budaya itu kan luas ya. Kalau nah, jadi banyak nang kita bahas di jam 2 menuju jam 3 inilah. Nah, nang pertama ini informasi mengenai pemerintah Kota Banjarmasin nang merancang penataan kawasan cagar budaya Kuin nang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara ya. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezar di Banjarmasin pada hari Sabtu semalam menyampaikan nih, sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin Bapak HM Yamin HR menggelar rapat koordinasi rencana penataan kawasan cagar budaya tersebut bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Kalimantan Selatan. Menurut Sidin, rakor itu membahas langkah-langkah strategis dalam penataan kawasan cagar budaya Kuin sebagai salah satu kawasan bersejarah nang baisi nilai penting gasan identitas lawan jua perjalanan Kota Banjarmasin. Sekda menyatakan nih bahwa penataan kawasan cagar budaya Kuin nang bahari berdirinya Kesultanan Banjar pertama kada cuma berfokus pada aspek fisik saja, tapi juga harus kawa menjaga nilai sejarah, budaya dan juga kearifan lokal nang menjadi warisan masyarakat Banjar. Dan menurut Sidin juga, pengembangan kawasan cagar budaya ini perlu dilakukan secara terencana dan juga berkelanjutan agar kawa menjadi daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi gasan masyarakat sekitar tanpa menghilangkan nilai otentiknya ya. Kawasan cagar budaya Kuin ini memiliki nilai sejarah nang tinggi banar karena adanya makam dan juga Masjid Sultan Banjar pertama yaitu Sultan Suryansyah. Dan dengan berdirinya Kesultanan Banjar pada tahun 1526 Masehi di kawasan Kuin, sekaligus berdirinya Kota Banjarmasin nang wayahini memperingati harjat ke-500 pada tahun 2026. Nah, itu dia informasi pertama dan senang perempat. Masih ada beberapa informasi lagi, tapi kita akan membahasnya setelah dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: mengenal tradisi Kalimantan Selatan.
1: Karakter orang Banjar yang terkenal suka ngobrol dibuktikan dengan kebiasaan mawarung. Mawarung dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan sarapan di warung. Mawarung adalah salah satu budaya yang secara turun-menurun ada di masyarakat Kalimantan Selatan. Mawarung biasanya dilakukan pagi hari untuk sarapan atau sekedar minum kopi maupun teh. Dalam budaya mawarung, masyarakat dapat saling bersilaturahim. Interaksi sosial antar para pengunjung untuk saling bertukar informasi setiap harinya. Dari segi ekonomis, keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian di masyarakat. Sementara dari segi kuliner adalah masakan tradisional yang diwariskan dari nenek moyang. Menu-menu yang dijual di warung adalah nasi kuning, lontong dan ketupat, serta

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Lagu Banjar masih mengawani kita di siang menuju sore hari ini, dan Ulun juga masih mengawani Bubuhan Pian Seberataan, baik itu melalui frekuensi radio 87,7 MHz dan juga di 105,9 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita melanjutkan di segmen Suara Budaya Nusantara Lokal ini. Selanjutnya adalah ini Ulun pada hidul lah, mun kita berbicara budaya itu kada lepas dari ini loh, apa, film, sinema, layar lebar ya, seperti itu ya. Karena sebuah film itu kawa mengangkat kisah legenda ataupun kisah budaya di suatu daerah. Nah, ini upaya memperkenalkan budaya Banjar kepada generasi anum melalui layar lebar ini kembali mendapatkan perhatian. Sineas muda asal Kalimantan Selatan, Iqbal Al Banjari, ini sedang menyiapkan proyek film yang mengangkat kearifan lokal Banjar dengan melibatkan banyak pelajar lawan jua komunitas budaya di daerah, ya, luar biasa. Dan hal itu disampaikannya dalam siaran Pandiran Bayi Sukan di RRI Pro 4 Banjarmasin pada Selasa 2 Juni 2026 ya. Dan siaran tersebut mengangkat tema sineas film Banua dengan menghadirkan Ketua Laung Kuning Banjar Irsa Setiawan, kemudian Ketua Tim Seni dan juga Budaya LKB Guru Aman Babun, serta sineas muda Iqbal Al Banjari. Nah, Ketua LKB atau Laung Kuning Banjar Banjarmasin ini, Irsa Setiawan, menyambut baik rencana produksi film tersebut karena dinilai sebagai salah satu sarana pelestarian budaya Banjar. Dan Sidin juga menilai, amun proyek ini kada hanya menghadirkan hiburan, tapi juga memperkuat identitas budaya daerah di generasi anum ya. Jadi ujar Sidin tuh, Bang Iqbal itu tulak ke Banjarmasin ini membawa rencana pembuatan film nang berkaitan lawan budaya Banjar, khususnya gasan anak-anak lawan generasi anum, generasi penerus kita semua lah. Dan Iqbal Al Banjari ini juga menjelaskan bahwa selain menggarap film berskala nasional, Sidin juga menyiapkan film lokal sebagai media edukasi budaya bagi pelajar tingkat SD dan juga SMP. Film tersebut kena akan mengangkat berbagai unsur budaya Banjar nang dikemas dalam alur cerita nang para kelawan dunia anak-anak ya. Karena ujar Sidin, Sidin tuh handak kekanakan ini baisi tontonan nang sesuai lawan umur kekanakan ya. Kalau karena itulah film ini kena akan memuat budaya Banjar seperti permainan tradisional dan juga nilai-nilai lokal nang kawa mereka kenal sejak dini. Dan Sidin juga menambahkan sekitar 80% pemain film lokal itu akan melibatkan talenta dari Kalimantan Selatan. Dan proses pencarian pemain juga kena akan dilakukan melalui casting di sekolah-sekolah agar pelajar memiliki kesempatan terlibat langsung dalam produksi film ini. Luar biasa ya, mudah-mudahan melalui kolaborasi komunitas budaya dan juga pihak-pihak perfilman ini diharapkan budaya Banjar kawa terus hidup dan dikenal lebih luas lagi. Karena selain menjadi sarana hiburan, film juga diharapkan menjadi media edukasi nang memperkuat identitas budaya Banua di tengah perkembangan industri kreatif nasional.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompat FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Perompat, kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Lun aja yang berbincang sebujurnya. Tapi kata apa lah, kita saling apa ya, ibaratnya kita kan saling memiliki di udara, ya kan? Nah, ini informasi berikutnya, ini mengenai salah satu UMKM kita ya, nang berjualan es cendol dan pentol. Oh, nyaman banar inilah. Jadi seorang pedagang nang ngarannya Susana ini ternyata amang lain acil. Jadi amang Susana ini saban hari berjualan es cendol lawan tahu lawan pentol jua di wilayah Desa Karangbunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Baritokuala. Sidin berjualan di sekitar TK Karangbunga nang menjadi salah satu titik rami aktivitas masyarakat pada baisukan sampai siang hari. Dan aktivitas Susana, amang Susana ini dimulai matan jam 7 baisukan sampai jam 2 siang ya, waktu Indonesia Tengah, dengan berjualan keliling Sidin. Dan kehadiran Sidin ini menjadi salah satu pilihan warga Gasan mendapatkan jajanan cendol pentol ya, dengan harga nang terjangkau banar pokoknya ada Sanak Perompat ya. Dan Sidin juga menyampaikan nih, amun kondisi cuaca itu berpengaruh banar terhadap tingkat penjualan. Cuaca cerah dan juga panas, kemudian permintaan pentol ataupun es cendol ini cenderung meningkat. Tapi ketika hujan turun atau cuaca lagi dingin, jumlah pembeli ini biasanya berkurang sehingga pendapatan harian ikut menurun. Kemudian selain harganya terjangkau, Susana juga menawarkan jajanan pentol tahu dengan ukuran yang relatif lebih besar ya dibandingkan jajanan sejenis yang banyak beredar di pasaran. Harganya jual murah, mulai dari Rp1.000 per biji. Nah, nyaman benar, sudah murah, kenyang, nyaman pula kan. Mudah-mudahan usaha Amang Susana ini semakin sukses, semakin laris manis, dan juga pokoknya semua pengusaha UMKM di Kalimantan Selatan ini semakin jaya. Nah, kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu Banjar. Nanti juga kita akan mendengarkan dokumenter ya dengan judul Mesiwah Pare Gumboh, tapi kita akan mendengarkan satu lagu dulu nih. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: MPG itu kalau di apa dalam bahasa Dayak Dayak sehari-hari itu disebut Mesiwah Pare Gumboh. Kalau di Indonesia kan Mesiwah itu kan pesta syukuran panen, Gumboh itu bersama-sama. Jadi pesta panen yang dilakukan secara kolektif itu satu kampung.

Ragam kesenian dari suku Dayak Deah sudah cukup dikenal baik di wilayah Kalimantan dan sebagian pulau di Indonesia. Pegunungan Meratus yang merupakan salah satu hutan penyangga paru-paru dunia, hidup berbagai suku Dayak yang mempunyai kebudayaan dikenal hingga mancanegara. Di mana setiap gelaran pesta budaya adat Dayak sudah menjadi kalender wisata tahunan yang digelar dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat umum bisa menjadwalkan kunjungan wisatanya jauh-jauh hari untuk melihat secara langsung arung adat Dayak yang menampilkan aneka seni budaya adat setempat. Seperti Dayak Deah yang berada di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang masih merawat tradisi leluhur mereka.

0: luas wilayahnya sekitar 45 km persegi dengan apa keadaan geologi itu di ketinggian berbukit. Kalau untuk penduduk jumlah kepala keluarga sekitar 136 kakak dan jumlah jiwa 487 jiwa. Pertanian kita masih mengandalkan ladang berpindah, lahan tak ada hujan yang dilakukan secara turun-temurun, tidak menggunakan alat-alat bantu seperti traktor dan segala macam.
1: Keinginan untuk menjadikan Desa Lius sebagai desa wisata tidak terlepas dari potensi yang terdapat di desanya itu sendiri. Seperti yang dikatakan Sukri, kepala Desa Liu, di mana tradisi berladang masih dengan cara tradisional, juga memiliki hasanah budaya beragam khususnya budaya Dayak Deah yang merupakan komunitas dominan yang menjadi warga Desa Liu.
0: Karya panokal itu banyak sebenarnya, kayak bagaimana orang-orang Dayak Deah ini melaksanakan hukum adatnya di setiap sisi kehidupan, misalnya bagaimana kita bergotong royong, kemudian bagaimana kita melakukan ritual-ritual menyembuhkan orang sakit, kemudian nadar, selamatan, syukuran dan segala macam. Bahkan palas bidan itu orang apa melahirkan, bisa kematian, perkawinan, semuanya dilakukan.
1: Masyarakat adat Dayak Deah yang berada di Desa Liu masih menggelar upacara atau aru adat Mesiwah Paregumboh. Mesiwah Paregumboh adalah ritual atau upacara syukuran bersama sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diperoleh warga adat Dayak Deah.
0: Kalau sebelumnya dulu itu dilakukan secara perorangan, jadi per rumah mungkin hari ini di tempat si A, besok di tempat si B, dan seterusnya. Tapi itu banyak memakan biaya dan memakan waktu, sehingga kami punya kesimpulan bagaimana kalau yang tinggi itu kita kemas dalam satu bentuk acara, tetapi bisa dilakukan sekaligus semuanya. Dan itu dilakukan di balai adat, yang walaupun sekarang masih dalam tahap pembangunan, belum rampung, itu sekitar kurang lebih 30% baru.
1: Sebenarnya ritual Mesiwah Paregumboh sudah dilakukan sejak dulu. Tahun 2019 pertama kalinya dijadwalkan sebuah festival yang sederhana namun tetap meriah, yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Dayak Deah dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal, serta agar seluruh masyarakat luas mengenal tentang kebudayaan asli dari Desa Liu.
0: Yang tahun pertama kami laksanakan MPG pertama itu 2019, kemudian itu belum masa pandemi. Masuk di MPG 2 itu udah masa pandemi, jadi sehingga tidak terbuka untuk umum. Cuma dilakukan khusus lokal di sini, paling ada beberapa SKPD yang masuk. Kemudian MPG 3 kemarin 2021 juga tertutup karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir di 2022, di bulan Juli nanti kita bisa laksanakan untuk dan kita buka untuk umum.
1: Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Festival Mesiwah Paregumboh. Seperti ritual nyerah ngemontah adalah penyerahan bahan panen yang masih mentah kepada para leluhur sebelum disajikan. Atraksi mandi api dengan diiringi tarian dan musik tradisional khas masyarakat Desa Liu hingga wisata alam Liu.
0: Karena waktu itu terus terang kami tidak punya apa-apa, dan kami orang kecil, orang biasa yang tidak mengerti banyak tentang bagaimana membuat sebuah event, dan modul kami cuma swadaya dengan mengumpulkan seala kadarnya dengan sumbangan sukarela. Itu terkumpul waktu itu dari dua desa ini, Gunuri dan Liu ini, 7.100.000 modal pertama waktu itu. Tetapi begitu pas KMPG itu, kelompok kerajinan itu bisa menghasilkan, menerima penghasilan sebanyak rata-rata 14 juta per bulan. Dua bulan berturut-turut itu yang kita bukukan sampai 14 juta. Jadi cukup berpengaruh dari sisi ekonomi di masyarakat.
1: Berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Mesiwah Paregumboh yang dilaksanakan tahun sebelumnya secara sederhana, namun memberikan manfaat yang besar secara ekonomi bagi masyarakat Desa Liu, kini mereka terus berbenah untuk menyambut Mesiwah Paregumboh yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
0: Kalau sekarang kita sudah mulai rembuk, kemarin kan kita sudah lakukan dua kali rembuk untuk membahas bagaimana persiapan-persiapan MPG keempat ini dalam hal merundingkan banyak hal. Yang pertama tentu panitia dulu, panitia, kemudian kesiapan venue, kemudian mengingat kembali evaluasi MPG yang kemarin, apa sih yang harus kita benahi, apa yang harus kita lengkapi.
1: Pelaksanaan event tahunan Mesiwah Paregumboh juga membawa dampak positif bagi Kabupaten Balangan karena budaya khas yang ada di bumi Sanggam lebih banyak dikenal. Tentu saja usaha masyarakat Desa Liu dalam mempertahankan tradisi leluhur yang dikemas dalam event tahunan tidak bisa lepas dari perhatian pemangku kebijakan.
0: Pesan dan harapan kami tentu kepada pemerintah, khususnya SKPD terkait, membantu kami dalam membuat sebuah konsep desa wisata yang benar, yang tujuannya ke depan adalah semua untuk kemajuan MPG itu sendiri, dan lebih mohon bimbingan dan bantuan ke depannya, khususnya SKPD terkait, bahkan pemerintah daerah.
1: Mesiwah Paregumboh bukan hanya sekedar menampilkan rangkaian ritual adat syukuran panen, tapi juga merupakan rangkuman tentang bagaimana kehidupan masyarakat Dayak Deah yang ada di Desa Liu, Kecamatan Halong.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian, kami sampaikan kabar perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menegaskan komitmennya gasan terus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang pada kuartal 1 2026 mencapai 5,67%. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 5,59% pada kuartal yang sama. Menurut Muhyiddin, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi kondisi perekonomian Kalimantan Selatan. Pemerintah provinsi juga akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada tren yang positif. Sidin juga menjelaskan optimisme tersebut didukung oleh sejumlah faktor, salah satunya peningkatan nilai investasi, nang hingga tahun 2025 semalam mencapai Rp32 triliun. Selain itu, tingkat inflasi daerah pada bulan Mei 2026 juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Muhyiddin juga menjelaskan sebelum menetapkan berbagai kebijakan strategis, pemerintah daerah juga menggelar rapat pendahuluan bersama Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah atau TP2ID. Pertemuan tersebut akan melibatkan Bank Indonesia, OJK, instansi vertikal, serta mengundang DPRD Kalsel gasan membahas berbagai persoalan keuangan daerah. Demikian, kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Dang sana, apa kabarnya? Semoga kabar Bubuhan Pian hari ini baik-baik saja. Dang sana Perompat ya. Kembali berhadir bersama dengan Ulun Kian yang akan mengawani Bubuhan Pian sabarataan sampai kena pukul 4:30 sore. Kenapa Kian dipotong? Karena hari ini dang sana ada yang spesial. Karena kita di 4:30 sore sampai 5:00 sore akan bergabung bersama dengan VAR ya, visual asal review, untuk membahas tentang Piala Dunia 2026 bersama dengan Ulun tentunya Kian, dan ada partner baru Ulun nanti di sana ya. Tapi selama 1:30 ke depan akan menemani Buan Pian dulu dengan suguhan lagu-lagu dangdut tentunya dang sanak seberataan lah. Dan untuk Buan Pian yang hendak request silahkan seperti biasanya di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp Prompat Banjarmasin, silahkan di 0895-3405-09539 atau bisa di telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah ada satu penelpon yang masuk dari line telepon reguler, kita coba angkat dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa ini?
1: Goyang gambut bergoyang.
0: Gambut bergoyang. Abang Lukman enggak ini?
1: Ya.
0: Abang Lukman, apa kabar Bian Abang Lukman?
1: Api-api wae.
0: Api.
1: Api-api wae.
0: Oh, api-api wae toh. Wah, tumben nih aktif banar nah.
1: Iya.
0: Lagi bahagia gak? Bahagia terus bang, rasa Ulun Pian nih.
1: Ya, bahagia terus kita.
0: Apalagi dengan yang tersayang ya kalau bang.
1: Iya.
0: Dengan lagu apa Pian?
1: Itu aja nah, Habis Gelap Terbit Terang.
0: Habis Gelap Terbit Terang. Oke, salamnya dulu Bang Lukman. Yang tersayang mana nih?
1: Yang tersayang lagi sibuk lagi nah. Gak tau lagi nya sibuk
0: iya,
1: lagi.
0: Iya kah, ada saruan ya. Pinanya nih lah.
1: Iya, terus yang tersayang ya tak.
0: Silakan salamnya dulu Bang Lukman.
1: Katanya ya. Salamnya buat Abang Wandi, buat Amah, buat Yane, buat Herman, buat Abah Udin Banjaraya nah.
0: Yap.
1: Buat Erza juga, buat Hadi Sanifah. Nah, ya buat semuanya aja nah.
0: Oke,
1: di belakang sudah ada yang masuk tuh.
0: Inggih ya juai nah.
1: Wajian, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Lukman tadi dari Gambut ya, yang masuk dari Gambut City. Agar terlihat nah WhatsApp lagi nah. Adang lah, dang sanak lah. Ini komputernya pina agak talih sedikit nah layarnya, jadi lunker tapi mitihi. Nah, sudah sip. Dari WhatsApp lagi kita ya, ganti-gantian dulu dang sanak Perompat, WhatsApp, telepon reguler, WhatsApp, telepon reguler. Kita coba angkat dulu dari WhatsApp Perompat Banjarmasin, rupanya karena kau Ulun angkat, karena ini kepenuhan pinanya teleponnya ya. Yaudah, kita ke telepon reguler dulu berarti. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Terputus teleponnya sudah sekalinya. Han, di WhatsApp sekali yang bujur masuk nah, ada Bang Wandi.

0: Salam-salam buatnya Lukman tadi lah di mana penjelasan kah?
1: Thank you, di Lukman, di Bang Lukman di Gambut.
0: Di Gambut lah, buat yes. Di Bulipa, buatnya si... buatnya si Nujuna, Amang Idoy.
1: Amang Idoy.
0: Saya Tanti, saya Ane lah.
1: Hah?
0: Mbak Yanti, Mbak Madan, Bang Abi. Herman Banjarbaru juga lah.
1: Bang Herman Banjarbaru.
0: Mbak Palam Berdan dari Asmecet.
1: Oke,
0: sekian. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung melalui line telepon WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Berikutnya gantian lagi ya, kita ke telepon reguler dan sanak seberataan. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam.
1: Goyang yuk.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk dengan siapa ini?
2: Abang Ali.
1: Abang Ali, apa kabarnya Abang Ali?
2: Kepanasan
1: di mana lokasi pian jadi kepanasan nih?
2: Di Alu-Alu.
1: Wah, Alu-Alu panas terus lah, walaupun panas tapi tetap aja banyunya pasang lah.
2: Pasang.
1: Silakan Bang Ali, anak lagu apa di sore hari ini?
2: Lagu apa tadi? Ada pantun cinta ada deh.
1: Pantun cinta, bujur banar ya. Pian.
2: Iya, nah itu aja.
1: Oke. Salamnya kesan siapa itu?
2: Salam tadi Lukman tadi lah. Lawan Adi dan Ivana. Adi masuk deh, nah Bang Ali masuk
1: nah. Bang Hadi ini tetangganya ada nasa sama satu kampung juga toh.
2: Iya, satu kampung.
1: Ada lagi.
2: Aja, nah. Dalam berikan aja nah.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Ali, sehat-sehat selalu di Alu-Alu pian lah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama lagi Dangsanak Perempat, kita jeda dulu, kita kembali ke lagu sebentar Dangsanak ya. Bila bubuan pian semuanya, anak bepandir lebih dalam lagi dengan ulun, Dangsanak lebih panjang lagi. Sambil mendengarkan lagu, maka langsung aja beralih ke TikToknya Perempat Banjarmasin, dimana di RRI underscore Perempat Banjarmasin ya. Karena ulun akan live TikTok dari jam 3 sampai dengan jam setengah 5 sore nanti, khusus Ayo Goyang. Kemudian nanti dilanjut dengan program barunya kita. Jangan kemana mana tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: seberat tandang sanak seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, nang mengawani bubuhan pian seberatan. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung terima requestan yang masuk dari line telepon reguler ataupun juga dari line telepon WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Kita coba angkat dulu dari line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Halo Ama.
1: Baik, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Tadi aku tadi jadi penghargaan, ada acara lain loh.
0: Ada acara lain, bujur.
1: Makanya aku kesawat. Tadi aku
0: ya. Aduh, alhamdulillah syukur Amah masuk nih, sawat.
1: Ya, lagunya ini aja, di atas angin.
0: Di atas angin? Ada dong.
1: Nah, itu aja.
0: Oke, salamnya dulu.
1: Salamnya buat semuanya aja. Buat ya, salam makan Wiki juga lah, Wiki yang beli itu kangen lah.
0: Iya. Tak usah ada betamu.
1: Tapi kadang kau apa kan? Di kartu itu kan kartu agen menjadi kartu petayo itu kan diisi, jangan diisi. Kau kau aja ke Banjar.
0: Kau ke Banjar jangan jadi isi sudahlah.
1: Iya, kartu ke Banjar. Maulahnya di anu bang dari ini kerja sih aku sekali ada yang hatanya di palam kan sekalinya ih bumbunya jago nih terus sempat ngadu lah dan kalau kena bulah nah jadi yang terbaik kan tidak aku bulik lah berilaan
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung tadi melalui line telepon regulernya Perompat Banjarmasin. Kita angkat lagi kemudian ganti-gantian ya. Kita switch lagi sekarang ke ini ya, apa namanya, ke WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Halo.
0: Halo, ah putus-putus nih suaranya nih, halo.
2: Halo.
0: Waduh, sorry, ini tadi siapa yang masuk di WhatsApp mungkin bisa ditelepon ulang ya, karena emang suaranya tuh putus-putus banar kayak itu. Nah, jadi ulun pun juga karo tapi mendengarkan dengan jelas ini. Kita coba angkat dulu line telepon reguler ya, dan sanak ya pergantian dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abah siapa ini?
3: Abahnya Kalbi.
0: Pas kalau ulun tadi ragu nah, abah Kalbi kah lain nih pancing ay, abah siapa ini jar ulun?
3: Masuk ya,
0: alhamdulillah sawat aja masuk ya. Kalau apa kabar Abah Kalbi?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Silahkan, anak lagu apa pian sore hari ini?
3: Empat Amah, lagu Amah aja nah.
0: Oh, Empat Amah, di atas angin. Oke. Sama-sama angin pang harinya nah.
3: Ya, ini sudah habis hujan pang.
0: Iya, di sini belum hujan lagi Abah Kalbi ya. Pinanya habis ini hujan pang.
3: Jadi kirim masih hujan.
0: Silakan salamnya buat siapa?
3: Salam sama Amah, Mayani, Bang Wani. Bang Udin, ada yang pasti mau masuk nama yang saya berkaitan dengan terbang.
0: G?
3: Selamat jeda. Oke. Berikan aja nomornya.
0: Oke, siap Abah Kalbi. Terima kasih Abah Kalbi lah.
3: Pertama, channel berakhir waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Abah Kalbi ya. Sudah bergabung. Oke, kita angkat lagi. Ini tadi ada abang yang abang atau mbak nih ya, atau kakak yang masuk di WhatsApp. Tadi suaranya sempat terputus. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Ah, masih ngerda suara nih. Padahal tadi ada suaranya sedikit tuh. Cuman, halo, terdengar kah suara ulun? Ya, nah masuk nih, halo.
4: Kedengaran.
0: Sip, alhamdulillah. Dengan abang siapa? Halo.
4: Yang di TikTok tadi, yang di TikTok.
0: Oh,
4: tadi.
0: Yang di TikTok Bang Adau. Bang Adau, apa kabarnya pian Bang Adau? Nah,
4: baik
0: iya.
4: Baik aja.
0: Oh, baik aja lah, alhamdulillah. Di wadah pian hujan kah sudah?
4: Bang Kian, kayak apa juga kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar ulun baik-baik aja Bang Adau. Wadah Bang Adau kayak apa nih, hujan kah? Jadi jaringannya pina gangguan. Halo?
4: Ada Ju.
0: Suara ulun jelas kah, kada kah?
4: Iya, am imbah hujan tadi.
0: Oh, imbah hujan cucukai, jaringannya pina pagat-pagat. Oke Bang Adau, iya, ada yang anak dititip kah? Salamnya geser siapa? Anak Negoro Angin loh tadi lagunya, imbah ini kita putarakan. Ada pantun cinta dulu, imbah ini hanya Negoro Angin. Nah, silakan salamnya kesan siapa pian?
4: salamnya berataan aja.
0: Oh, salamnya berataan.
4: Buat Bang Kian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adauhan. Bergabung di TikTok, bergabung juga Sidin sekalinya di WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Bang Adau, terima kasih sekali lagi. Walaupun tadi mungkin sempat terhalang suaranya yang kedap-kedip ya. Oke, tadi dua telepon reguler, dua kali WhatsApp. Sekarang kita ke WhatsApp lagi ya. Karena tadi kan Bang Adau dua kali masuk tapi gagal yang pertama. Jadi kita akan masuk lagi ke WhatsApp. Nih ada Yani dari Alabio. Halo Yani, assalamualaikum. Ayo goyang. Han, ulun tahu benar deh Yani ini bilang ada diangkat karena nomor aju lon ulun kena harau.
5: Amun aju berdiam aja, amun mah merajunya amok.
0: Yani, apa kabarnya Yani?
5: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Labio sudah hujan kah?
5: Kada, malam tadi benar
0: eh. Oh, ini jadi panas kah atau mendung kah?
5: Jeruang banyu sumbep kenapa ya?
0: Oh, harinya sudah sendu-sendu kayak itulah. Kada panas, kada juga mendung. Silakan Yani, anak lagu apa sore hari ini Yani?
5: Lagunya apa lagi ada pilihan?
0: Lagunya ada Seribu Alasan Takut Kamu Hilang, ada Di Atas Angin, tadi sudah di request tadilah. Habis itu ada Berondong Tua.
5: Seribu Alasan tuh sudah di request kan juga?
0: Belum, belum.
5: Nah, Seribu Alasan aja.
0: Seribu Alasan aja ya nih sekalinya. Ini silakan.
5: Macam-macam panci lagu terus dapur lo pacar.
0: Assalamualaikum, salam lagi.
5: Dikirimnya buat Mang Wandi, Amah, buat Abah Kalbi, buat Mama Inur, Lukman, buat Amang Idoy, Mama Alpi, Mama Madan, buat Peretan Hajena, buat Kian, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial hari ini Dang Sanaklah, ulun akan angkat lebih banyak telepon karena kita kan waktunya terpangkas setengah jam ya. Jadi kita langsung aja satu lagi telepon dari line telepon reguler sesuai dengan janji ulun ya, ganti-gantian ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, goyang yuk, dengan abang siapa ini? Halo.
6: Halo.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
6: Bang Hadi.
0: Nah, habis di anu tadi nah habis di kio tetangganya langsung muncul pian lah. Tadi ada. Oh, anak lagu apa pian?
6: Berkali-kali.
0: Apa?
6: Berkali-kali aja lah.
0: Oh, berkali-kali. Oke. Salamnya dulu Bang Hadi, kesan siapa?
6: Halo.
0: Halo, Pun. Ah, putus-putus.
6: Salamnya Baratan aja kian
0: lah. Oke, siap. Terima kasih Bang Hadi lah. Sehat-sehat pian.
6: Halo.
0: Nggih, halo.
6: Nggih.
0: Terima kasih Bang Hadi. Assalamualaikum. Wah, ini biasanya di alu-alu nih bilanya sudah terputus-putus jaringannya tuh artinya apa Kian? Artinya lagi dilanda angin di sana. Semoga bubon pian yang ada di alu-alu aman aja walaupun mungkin rancak pasangnya daripada surutnya ada apa-apa, dinikmati aja Dang Sanak Perompat ya. Jadi untuk bubon pian semuanya tanpa berlama-lama lagi karena takutnya lagu banyak yang kereta putar ya. Jadi kita akan langsung dengarkan lagu dulu. Tapi sebelum itu sebentar dulu kita akan sapa-sapa teman yang ada di TikTok ini ya. Ada Anggrek, kemudian ada Makanan Sempurna, ada Musik Kang belum terisi lagu. Apa tuh masuk maksudnya tuh? Ada Kak Anggrek juga, selamat siang, salam kenal, boleh minta lagunya dong? Boleh, apa sih yang gak boleh? Ada Anasai, assalamualaikum, Kian request lagu Alay, Anak Layangan. Salamnya Gasan Beratan aja, Inggi siap, terima kasih Anasai. Anasai ini ulun kayak kenal gak ya orangnya? Oh lain, ulun kira pian Anissa, sekalinya beda lah, ada juga nih Sari Anissa, Anasai Kungnya nah. Oke, Kak Anasai, salam kenal ya. Ulun akan putarakan requestannya. Satu dari TikTok, dua dari TikTok ya. Anggrek tadi juga mau request tadi. Anggrek, mau lagu apa Anggrek? Orang Basirih, oke. Basirih itu berarti sini lah. Parak-parak aja lo rasanya Basirih inilah. Lagunya Alay, Anak Layangan. Oke, Tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke lagu dulu Dang Sanak ya, untuk menghemat waktu. Lagu berikutnya ini ulun turunkan dulu ya lagu berikutnya, karena tadi baru terputar lagu Haji Roma Irama. Pantun Cinta nih Roma Irama lagi soalnya. Jadi untuk Bang Ali, nanti pantun cintanya ulun putarakan di segmen kedua ya, karena dalam satu jam tuh kada boleh ada satu penyanyi atau satu atau dua penyanyi yang sama tuh kada boleh. Jadi kita putarkan nanti di segmen kedua ya. Lanjut berarti kita potong. Lagu berikutnya ada dari Eri Susan ya, Di Atas Angin, requestannya Bang Adau dan juga ada Amah. Langsung aja kita dengarkan Eri Susan, Di Atas Angin.

0: kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kau perlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah banget.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bu Buan Pian berada, waktu ibadah sholat asar sudah tiba. Jadi untuk Bu Buan Pian semuanya, para pendengar yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

jangan kada ingat. Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana Prombak seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, tim unit reaksi cepat atau URC Polda Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Macan Kalsel menggerebek aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin yang mana diduga menjual bebas Pertalite bersubsidi kepada para pelangsir menggunakan jerigen ya. Aksi penindakan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Sidin menilai langkah cepat aparat kepolisian menjadi bentuk nyata pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Menurut Sidin, Pertalite merupakan BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga penyalurannya ini harus diawasi secara ketat. Praktik penjualan kepada pelangsir dalam jumlah besar menggunakan jerigen berpotensi merugikan masyarakat umum yang membutuhkan BBM gasan aktivitas sehari-harinya. Yamin juga meminta seluruh anggota pengelola SPBU di Banjarmasin mematuhi aturan yang berlaku dan kada main-main dengan distribusi BBM bersubsidi ini. Dan Sidin menegaskan juga pemerintah daerah mendukung penuh langkah aparat dalam memberantas segala bentuk penyimpangan yang bisa merugikan negara maupun masyarakat. Demikian Habar Prompat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Izin mengingatkan Gasan Buan Pian seberataan 16.30 kita akan bergabung dengan program baru kita. Ada VAR ya, Visual Asal Review. Ada Ulun hostnya yang akan menemani setiap hari Minggu setiap jam 16.30 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan partner Ulun yang bukan sembarang orang ya. Pokoknya Ulun akan live dengan orang Brazil di sore hari ini yang paham dengan sepak bola seperti itu, dan sanak semuanya. Oke, kembali Ulun undang untuk Buan Pian semuanya yang ingin bergabung, silakan melalui line telepon kita. Ada dua line telepon, yang pertama di WhatsApp di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602, dan sanak ya. Masih ada dua requestan lagi, alias tiga requestan ternyata. Pantun cinta tadi belum sempat Ulun putarkan ya untuk Bang Ali, Ulun putarkan di segmen kedua. Kemudian ada lagunya Bang Hadi berkali-kali, dan lagunya tadi ada Anasai ya, yaitu Anak Layangan. Oke, karena belum ada requestan yang masuk dari WhatsApp pun juga ini sepertinya kosong ya, nggak ada requestan lagi, nggak ada telepon lagi yang masuk, dan line telepon reguler juga sepi, tidak ada telepon yang berdering lagi. Ya sudah, kita akan mendengarkan lagu berikutnya, ada Roma Irama dengan Pantun Cinta.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan.

0: Energi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Gang Sanok Perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, sesuai dengan yang ulun informasikan sebelumnya, karena waktu yang sudah tidak mencukupi lagi, Ayo Goyang setiap hari Minggu nanti sampai dengan selesainya Piala Dunia itu akan mengudara dari jam 3 sampai jam setengah 5, yang biasanya dari sampai jam 5 ya. Dan kita akan kembali bergabung Gang Sanok setelah ini jam setengah 5 sampai dengan jam 5 sore bersama dengan VAR ya, Visual Asal Review, di mana kita akan membahas Piala Dunia 2026. Dan untuk Buan Pian semuanya, terima kasih yang sudah request. Sampai berjumpa di edisi berikutnya Ayo Goyang Gang Sanok Perempat, dan tentunya masih bersama dengan Kian sampai jam 7 malam nanti waktu Indonesia Tengah.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sana. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar akeni.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus, program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Iya, halo semuanya para pendengar Prompat yang ada di mana saja ya. Hari ini sesuai dengan tadi Ulun sudah memadahkan kebun pian semuanya, apalagi yang di Banjarmasin ya. Selamat datang di VAR Visual Asal Review bersama dengan Ulun Kian, dan perkenalkan di sini ada Jogo Bonito kita ya. Jogo Bonito tapi
1: baju di live Prancis.
0: Baju Prancis.
1: Jogo Bonito baju Prancis.
0: Halo Harry, apa kabar Harry?
2: Halo Kian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Harry ya. Dan tentunya kita berdua di siang sore ya.
1: Coret.
0: Di sore hari ini kita akan menemani Anda semuanya dengan program kita VAR. Apa itu Harry?
1: Visual Asal Review.
0: Visual Asal Review itu ya. Walaupun judul programnya tuh asal, tapi kita tidak asal-asalan.
1: Oke.
0: Okay. Untuk memberikan info tentang apa itu, Her?
1: Tentu saja tentang Piala Dunia tahun 2026.
0: Yes, betul sekali. Jadi Piala Dunia 2026 sekarang lagi berlangsung ya untuk para pendengar Prompat di mana saja Anda berada. Mohon maaf nih. Agak sedikit berjarak kita ya.
1: Oke. Majuin dulu.
0: Iya, agak sedikit berjarak. Tenang aja, ini kita kada offside-nya.
1: Oh, benar.
0: Iya, betul. Jadi jangan ada jarak di antara kita ya,
1: waduh,
0: ya. Ini sudah banyak yang bergabung ya, ada 17 orang. Wah, dan terus bergabung ya. Jadi untuk kalian semuanya ada Maidi United Harry.
1: Respect Maidi United Edik ya.
0: Kenapa jadi respect?
1: Karena saya juga pendukung King MU.
0: Bukan pendukung sih. Lebih tepatnya pejuang ya.
1: Bos, pendukung ini bro.
0: Oke, Harry, hari ini kita akan bahas apa aja tuh, Her?
1: Hari ini kita bakalan bahas tentang sejarah Piala Dunia. Tim-tim apa aja yang gak lolos di tahun ini. Apalagi tuh, Ki?
0: Kita juga akan bahas sistem baru yang ada di Piala Dunia 2026. Dan kemudian kita akan bahas nanti apa aja nih kejadian-kejadian yang udah lewat dari Piala Dunia yang kemarin itu udah berlangsung. Kurang lebih kita hitung-hitung kemarin ada 8 pertandingan sampai hari ini ya, Her ya.
1: Betul banget.
0: Betul, hari ini itu ada yang surprise, Her. Ada Brazil yang tidak bisa mengalahkan Maroko. Dan itu sudah berkali-kali ya, Her ya.
1: Iya, betul sekali. Tahan imbang lagi sama Maroko.
0: Tahan imbang lagi. Kemudian juga ada Swiss dan siapa tadi pagi ya?
1: Aduh, lupa lagi.
0: Pokoknya ada Swiss sama, kita coba cek dulu ya untuk para pendengar ya. Kenapa kita bisa lupa hari ini ya?
1: Kebanyakan pertandingan ini mah.
0: Yes, betul sekali. Ah, ini dia. Ada Swiss melawan siapa ya? Qatar.
1: Oh, benar.
0: Ada Swiss dengan Qatar yang juga sama-sama tertahan imbang itu, Her. Tapi kemarin itu ada yang bikin kejutan.
1: Yaitu
0: Amerika Serikat 3-0.
1: Bukan, 4-1.
0: 4-1, sorry. Benar. Ya, babak keduanya itu kemarin berakhir di babak pertama 3-0 ya.
1: Betul, di babak
0: lalu
1: kedua.
0: Lalu kemudian babak kedua 4-1.
1: Betul.
0: Nah, itu yang sangat spesial tentunya para pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dan
1: Harry.
0: Tentunya di Visual Asal Review.

0: Iya, masih bersama dengan Kian dan
1: Harry.
0: Kita masih bersama di Visual Asset Review, ya, Harry, ya.
1: Betul banget.
0: Jadi kita akan mengulang dulu. Biasanya kan sebelum kita tuh terlanjur jauh lah, ya.
1: Waduh.
0: Asik. Sama kayak hubungan.
1: Aduh. Sakit tuh.
0: Sebelum jauh kita kenali dulu.
1: Oke, boleh. Okay.
0: Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang hubungan, ya. Kita berbicara tentang piala dunia. Oke, mulai dulu dari sejarah piala dunia, ya, para pendengar, ya. Sejarahnya itu adalah piala dunia FIFA. Katanya pertama kali itu diselenggarakan di tahun 1930 dan itu di Uruguay, Her.
1: Oke.
0: Ini digagas oleh presiden FIFA sendiri, yaitu Jules Rimet, ya, pada saat itu. Dan turnamen yang pertama ini dimenangkan oleh tuan rumahnya sendiri, Uruguay. Jujur janggal sebenarnya, ya.
1: Kok janggal? Ya, tapi udah jangan diperpanjang, ya.
0: Jangan diperpanjang, ya. Itu tidak bisa kita jelaskan dengan hal-hal yang apa, ya, dari mulut kita.
1: Ya.
0: Ya, siapa tahu mungkin Uruguay saat itu adalah yang paling jagoan, ya, Her, ya.
1: Mungkin memang seperti itu, ya.
0: Kemudian di final Uruguay ini dang sanak itu bertemu dengan Argentina. Sayang sekali, ya, hari ini kita tidak ada yang pakai baju Argentina. Nah, sejak saat itu kompetisi bola terbesar ini, Her, digelar setiap 4 tahun sekali. Jadi memang karena ada prosesnya. Jadi memang dari awal itu emang 4 tahun sekali bergulir Piala Dunia. Biasanya kan ada yang mungkin setiap tahun, lalu kemudian seiring berkembangnya waktu jadinya diubah jadi 4 tahun sekali gitu. Kemudian ada perkembangan turnamennya juga nih. Tetap ada perkembangannya. Kira-kira apa aja tuh, Her, perkembangannya, Her?
1: Perkembangan turnamen dari Piala Dunia ini sendiri, ya. Awalnya turnamen ini cuman diikutin oleh 13 negara undangan yang di tahun 1930 itu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian sempat dihentikan akibat Perang Dunia Kedua pada edisi 1942 sama 1946. Nah, seiring berjalannya waktu, turnamen ini terus berkembang, baik dari segi babak kualifikasi yang melibatkan ratusan negara hingga format jumlah tim peserta yang terus bertambah. Dan faktanya, di tahun ini tim pesertanya yang paling banyak.
0: Yes, betul. Bahkan setiap region itu malah dapat tambahan kuota, ya.
1: Betul banget.
0: Tapi sayang, Indonesia tetap gagal masuk, ya.
1: Itu mah panjang lagi.
0: Itu panjang, ya. Karena memang sayang, ya.
1: Sayang
0: mau
1: banget,
0: disayangkan
1: sayang.
0: Tapi ya udah gagal, udah gitu, gagal. Ya. Tapi enggak apa-apa. Timnas kita lagi ada di posisi yang gacor sekarang.
1: Betul,
0: ya, Her, ya.
1: Banget.
0: Dan untuk tropinya sendiri, dang sanak, trofi Piala Dunia ini sendiri itu terbagi jadi dua jenis trofi, ya. Pertama ada trofi Jules Rimet yang mana digunakan dari tahun 1930 sampai 1970. Sesuai dengan aturan, negara yang berhasil menjuari Piala Dunia sebanyak 3 kali itu berhak menyimpan trofi ini secara permanen. Brasil, katanya, Her, itu menjadi negara pertama yang meraih pada tahun 1970. Kayaknya kalau misalkan dari 1930 sampai 1970 sudah nggak ada lagi, ya, kayaknya tropinya, ya.
1: Kayaknya sih. Cuma kalau ada keren sih.
0: Kalau ada keren. Tapi sayang sekali nih, negara yang tadi baru ulun sebutakan itu ditahan imbang oleh Maroko.
1: Betul,
0: negara satu-satu yang bisa kita bilang baru hidup di sepak bola tuh 2018-2022, ya. 2018 masuk nggak, Her?
1: Masuk tuh.
0: Masuk perang Maroko, ya. Berarti 2022 tuh yang gacor, ya.
1: 2022 gacor banget itu sampai jadi semifinal.
0: Semifinal, ya, luar biasa. Kemudian yang kedua ada trofi piala apa tuh, Her?
1: Terus ada trofi piala dunia FIFA. Ini mulai diperkenalkan di tahun 1974.
0: Yes.
1: Yang didesain oleh pematung Italia Silvio Gazzaniga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat yang menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Cocok banget sama namanya piala dunia.
0: Iya, betul. Mungkin kayak jatuhnya memegang bumi itu kayak menjaga kebersihan, ya.
1: Waduh.
0: Tapi sesuai sih dengan namanya Piala Dunia, gitu, ya. Walaupun namanya Piala Dunia, nggak ada tuh piala sepak bola dunia. Kada Piala Dunia tuh sebenarnya kayaknya ada sejarah deh, Her.
1: Ya, menarik, kan? Sih sebenarnya.
0: Sebenarnya tuh kayaknya ada sejarah. Cuma kita nggak tahu sejarahnya apa. Tapi nanti kita akan bahas di lain waktu kali, ya, Her, ya.
1: Boleh.
0: Oke, yang berikutnya tentunya kita akan bahas selain daripada sejarah Piala Dunia, ya. Berikutnya kita akan bahas tentang apa tuh, Her?
1: Apa aja sih yang baru di Piala Dunia tahun 2026 ini, Ki?
0: Oke, dari Harry, kira-kira apa yang baru, Her?
1: Wah, yang jelas banget, ya, tahun
0: yang
1: ini udah.
0: Yang kamu saksikan nih di Piala Dunia tahun ini,
1: yang
0: apa yang baru?
1: Yang sudah kusaksikan tahun ini, yaitu yang sudah aku bilang tadi. Sekarang tahun ini yang paling banyak pesertanya yaitu 42 negara.
0: Dari sebelumnya?
1: Yang dari sebelumnya ada 36.
0: 36, berarti kurang lebih ada menambah 6 negara, ya?
1: Betul banget.
0: Biasa, oke. Selain itu ada lagi, Her, yang ada mungkin kamu lihat hanyar nih.
1: Hanyar banget.
0: Apa? Ya,
1: hanyar benar aku lihat, yaitu ada referee view.
0: Referee view, apa
1: betul
0: itu referee view?
1: Betul, jadi kameranya itu dipasang entah kayaknya di dadanya si wasit deh. Jadi kita bisa lihat tuh angle si wasit ketika pertandingan itu berjalan, Gi.
0: Oke, jadi kita seakan-akan jadi pemain yang ada di dalam lapangan gitu.
1: Betul,
0: ya, Her.
1: Betul banget,
0: ya? Oke, nah review-review itu kalau ada salah bisa dicek di pertandingannya Korea sama apa kemarin ya?
1: Sama Republik Ceko.
0: Republik Ceko, betul. Tuh. Karena di situ ada potongan videonya ya.
1: Ada.
0: Yang menggambarkan si Korea, apa namanya? Ada offside tuh.
1: Yes.
0: Ada gol yang dianulir kalau nggak salah ya. Betul. Golnya Ceko ya kalau nggak salah ya.
1: Ya golnya Ceko. Golnya sayang Ceko. Banget sih itu.
0: Sayang sebenarnya. Kemudian yang baru juga ini adalah ada tradisi barunya Her.
1: Apa tuh?
0: Jadi kalau misalkan biasanya ya, kalau seremonial pembuka kan itu udah biasa.
1: Bener.
0: Nah yang tidak biasa itu adalah ketika pembukaan itu ketika nyanyi lagu kebangsaan. Semuanya biasanya kan itu kesebelasan aja ya.
1: Betul.
0: 11 pemain. Tapi yang ini tuh seluruh pemain turun.
1: Seluruh pemain ya.
0: Seluruh pemain penuh turun.
1: Lapangan.
0: Penuh lapangan Her. Dan itu acak-acakan.
1: Acak-acakan nih.
0: Iya. Kan yang kemarin yang pertama tuh Meksiko ya yang main.
1: Betul.
0: Ya. Meksiko sama apa ya? Lupa lagi.
1: Meksiko sama Afrika Selatan kalau salah.
0: Nah iya, Meksiko sama Afrika Selatan. Jadi itu kemarin Afrika Selatan dia kayak bikin setengah lingkaran, saking banyaknya pemainnya, saking banyaknya ya. Terus kemudian kalau si
1: Meksiko
0: itu dia atas bawah.
1: Atas bawah.
0: Iya betul. Jadi kayak bener-bener sebenarnya lebih tertata Meksiko ya jatuhnya.
1: Iya
0: ya.
1: Sih sebenarnya.
0: Kalau Afrika Selatan kan dia nggak apa-apa lah yang penting semuanya saling merangkul
1: kekeluargaan.
0: Gitu. Betul. Nah untuk yang baru mungkin itu ya Her ya. Ada tiga hal tadi yang baru untuk Dangsanak Perempat. Selanjutnya kita habis ini akan bahas tim yang gagal masuk.
1: Waduh.
0: Sakit hati gak Her?
1: Ini sakit hati sih.
0: Ada gak supportnya Harry atau tim pegangan Nikam Her? Yang mungkin kamu pegang nih akan jago tapi ternyata gagal.
1: Oh, ada.
0: Ada ini ya.
1: Sayang banget.
0: Sayang.
1: Mau tau gak siapa?
0: Nanti dulu.
1: Yaudah,
0: jangan dibuat, jangan langsung di spill dong. Yeah. Kita akan bahas nanti tim yang gagal masuk Piala Dunia dan kenapa.
1: Betul.
0: Gitu ya, Her, ya. Ada tentunya habis ini kita akan bahas tim yang gagal masuk tadi, kemudian juga ada kejadian unik selama 8 pertandingan Piala Dunia yang sudah dimulai dari tanggal 11 kemarin ya.
1: Iya,
0: 12 Her.
1: Oh iya 12.
0: Ya, 12 ya benar. Dari 12 Juni. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kita di VAR Visual Hazard Review bersama dengan Kian dan
1: Harry.

0: Balik lagi bersama dengan VAR, Visual Asal Review, Kian dan
1: Harry.
0: Kita akan bahas negara yang gagal masuk Piala Dunia. Jagoan Harry tadi apa, Her? Yang mau di-spill tadi, Her?
1: Sebenarnya Nigeria, coy.
0: Nigeria?
1: Betul.
0: Masa
1: banget.
0: Masa Nigeria nggak masuk?
1: Nggak masuk, bro. Padahal itu pemainnya ada Anibole Lukman, ada Alex Iwobi, lengkap pokoknya. Tapi sayang banget gagal masuk.
0: Itu kemarin gagalnya di ini ya?
1: Kualifikasi zona Afrika.
0: Jadi kualifikasi zonanya mereka gagal.
1: Betul
0: ya?
1: Betul banget.
0: Apa yang terjadi ya? Kayaknya ini nih, kita mulai dulu dari Nigeria berarti ya, nasib apesnya ya. Yaitu 3 kali gagal ke Piala Dunia 2026, Her. Juara Piala Afrika 3 kali ini gagal. Oh iya, 2022 kemarin masih ada,
1: masih
0: ya.
1: Masih ada.
0: Tapi 2026 gagal karena kalah adu penalti
1: sama Republik Demokratik Kongo.
0: Ah iya lagi. Iya tuh, itu ada tuh kemarin tuh di ini apa? Di TikTok banyak klip-klipnya kan. Dan
1: sayang,
0: memang sayang sih gagal ya. Oke, yang pertama tadi ada Nigeria ya. Kemudian Indonesia tuh.
1: Indonesia sebenarnya tuh pengen banget masuk.
0: Itu negara yang selalu di apa ya, digadang-gadang nih, wah ini perwakilan Asia Tenggara ya.
1: Ini loh saatnya ternyata.
0: Tapi ternyata pupus harapan di tengah jalan ya, Her ya.
1: Betul.
0: Tapi enggak apa-apa. Mungkin masih membentuk chemistry kali ya, Her ya. Kan timnya kan baru-baru tuh.
1: Baru terus.
0: Baru terus. Kayak ini Her, apa namanya? Ya, apa? Aduh, apa sih namanya? Musim transfer.
1: Waduh.
0: Iya,
1: ibaratnya Januari terus ya.
0: Januari terus ada aja yang baru ya. Sayang sekali Indonesia kemarin gugur ketika kalah lawan Irak ya, kalau nggak salah ya.
1: Betul, kalah sama Irak.
0: Kalah sama Irak. Padahal kalau misalkan menang sama Irak tuh masih ada babak playoff.
1: Masih ada kesempatan, benar.
0: Betul, tapi karena gagal sama Irak, jadi ya udah Indonesia harus tergusur dari panggung Piala Dunia.
1: Betul, Pak.
0: Yang berikutnya, Her, nih ada Her. Siapa itu Her?
1: Ya itu, ini powerhouse-nya negara Eropa sebenarnya.
0: Oke.
1: Ya itu Italia.
0: Italia. Ini udah ketiga kalinya gagal, Her.
1: Betul. Tiga kali, Bo.
0: Di Italia ada siapa sih sekarang bintangnya?
1: Waduh, banyak banget sebenarnya. Mungkin yang bisa aku sebutin, aduh, lupa lagi. Siapa ya?
0: Pemain depannya tuh bagus-bagus ya. Padahal pemain depannya juga bagus-bagus. Dan memang Italia tuh kalau tanpa pemain senior, kenapa jadi bapuk ya?
1: Ya, mungkin ini di sinilah pengalaman berbicara ya, teman-teman ya.
0: Iya, betul. Kalau misalkan kita berkaca ke AC Milan,
1: betul.
0: Inter Milan. Itu juga. Mereka pasti merekrut pemain senior.
1: Itu emang ciri khasnya Serie A aja sih kayaknya.
0: Oh, enggak sih. Kayaknya di Italia juga kan pemainnya ngeri-ngeri itu dulu tuh ya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Andrea Pirlo segala macam tuh.
1: Paolo Maldini.
0: Iya, betul. Siapa sih pemain Italia sekarang? Coba kita cek dulu ya. Pemain depan itu kalau enggak salah juga lagi bagus-bagusnya nih. Ada, oke.
1: Okay. Ada ini Esposito ya? Sebenarnya.
0: Mana Esposito?
1: Itu kiri.
0: Oh iya, betul. Nah. Tapi kayaknya masih belum gacor-gacor banget ya.
1: Itu masih lumayan muda sih setauku ya.
0: Oke, okay, karena masih pengalaman.
1: Balik lagi.
0: Kayaknya pengalaman. Memang kutukan Italia itu adalah kalau ente belum tua, kayaknya belum bisa masuk Piala Dunia. Karena belum matang, Her.
1: Bener. Pengalamannya kurang.
0: Nah, selanjutnya ada Polandia. Aduh, ini sayang sih sebenarnya ya.
1: Sayang
0: dan
1: banget.
0: Ini kalau nggak salah, gagalnya berbarengan dengan Indonesia.
1: Bener.
0: Jangka waktunya
1: deket-deketan tuh.
0: Iya, betul. Gagal setelah apa tuh, Her?
1: Ini karena gagal kalah dramatis sama Swedia, yaitu skornya 3-2.
0: 3-2. Polandia 2, Swedianya 3 ya.
1: Betul.
0: Dan Polandia akhirnya gagal ke Piala Dunia. Oh, mereka 2018, 2022
1: masuk.
0: Itu masuk ya. Oke. Okay. Padahal ini Piala Dunia terakhirnya Lewa ya?
1: Betul banget. Saya
0: Lewandowski. Pasti
1: fans-fansnya Barcelona sedih tuh.
0: Iya,
1: Lewandowski udah mau pensiun.
0: Jadi fans Barcelona sedihnya dua hari ya?
1: Iya, kenapa tuh?
0: Lewandowski pindah, Lewandowski nggak tampil di Piala Dunia.
1: Betul banget.
0: Padahal Lewandowski itu udah Barca banget ya?
1: Barca banget itu.
0: Udah Barca banget itu dan sana perempat, tapi ya mau kada mau harus gagal dan tidak lanjut ke panggung Piala Dunia. Nah, yang terakhir, kejadian uniknya nih, Her.
1: Kejadian unik.
0: Kita mulai dulu dari pembuka kali ya. Kenapa
1: boleh.
0: Pembuka tuh selalu membuat surprise ya, Her?
1: Ya, karena itu baru dibuka, Ki. Nah, makanya surprise.
0: Baru buka, ya. Apa, ada apa tuh, Her?
1: Di pertandingan pertama, ya. Itu langsung terjadi tiga kartu merah.
0: Tiga kartu merah?
1: Tiga kartu merah.
0: Kayaknya itu Meksiko, Amerika Selatan, ya?
1: Betul, Meksiko sama Afrika Selatan itu.
0: Dan itu ada ini gak sih, unjuk rasa gak sih? Unjuk rasa.
1: Unjuk rasa.
0: Bukan unjuk rasa. Ada kayak ini gak sih, apa namanya, rame-rame gitu terus pertandingan dihentikan sejenak, gak ada ya?
1: Enggak, itu masih aman sih kemarin itu.
0: Oke, masih aman. Berarti tadi Meksiko sama Afrika Selatan 3 kartu merah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan siapa yang menerima kartu merah? Itu tentunya ada, siapa aja tuh ya?
1: Itu ada pemain Afrika Selatan, ada 2 orang. Sitole sama Zubane. Terus Meksiko di menit 90+2, Montes namanya.
0: Itu padahal pemain gacor loh ya.
1: Waduh, tahu tuh.
0: Iya, pemain gacor, tapi ternyata keren. Malah kartu merah ya. Oke, 3 kartu merah udah dilayangkan. Itu kayak pertandingan ini, tahu enggak sih?
1: Apa?
0: Asia Tenggara sama Asia Timur. Ada aja Indonesia kalau misalkan lawan aja. Qatar berantem aja ya jatuhnya ya. Oke, berarti tadi ini ya, apa namanya, 3 kartu merah. Kemudian ada juga yang unik nih kemarin. Kita sempat bahas ya Her ya.
1: Betul.
0: Korea sama Ceko itu baju pemain Korea ditarik pemain Ceko.
1: Kebalik, baju pemain Ceko yang ditarik sama pemain Korea.
0: Oh, kebalik. Betul, ya, ya. Oke. Itu ditarik, siapa yang ditarik baju siapa tuh kemarin?
1: Itu ingat gak? Namanya siapa ya, aduh lupa lagi.
0: Iya kan?
1: Ada S-nya gitu.
0: Oke,
1: S-nya iya,
0: ada S. S-nya siapa tuh? Sarimin.
1: Oh, wow. Pergi pasar tuh.
0: Aduh, bisa banget Harry. Nih, mulai jadi nih. Mulai jadi Her. Mulai jadi Her. Oke, berarti tadi ada ini juga ya, baju pemain Ceko yang pemain Ceko yang
1: sobek
0: ditarik sama Korea. Oke, dan kemarin itu hampir ya, tapi belum masuk di Piala Dunia sih.
1: Apa tuh?
0: Eriksen.
1: Oh iya,
0: Eriksen lagi di lapangan. Itu terakhir bukan di Piala Dunia, Her. Piala Eropa.
1: Eropa ya?
0: Piala Euro.
1: Oh, Piala Euro.
0: Iya,
1: oh,
0: 2002 mensa. Berapa ya? 2023 apa 24?
1: 2024.
0: 24 ya? Euro 24. Iya, itu Eriksen juga sempat kolaps. Terus dia udah apa namanya, pakai ring jantung kalau nggak salah, atau ada alat apa gitu ya. Terus dia sempat main lagi, meniti karir tuh dari MU, sekarang itu join ke satu klub. Aduh, lupa lagi klubnya. Celtic apa ya? Lupa. Aduh, nih.
1: Lupa juga.
0: Christian Eriksen ya kalau nggak salah ya.
1: Christian Eriksen.
0: Sekarang klubnya Wolfsburg.
1: Berarti Wolfsburg. Dia main di Jerman, teman-teman.
0: Liga Jerman, betul sekali. Dan kemarin itu sempat kolaps ya, walaupun ini mungkin bukan di Piala Dunia, tapi itu momen yang sangat krusial sih sebenarnya. Betul. Ya. Oke. Demikian Dang Sanak Perempat semuanya ya Her ya. Kita udah bahas satu persatu tadi, mulai dari sejarah singkat, kemudian apa yang baru, tim yang gagal masuk, dan juga kejadian-kejadian unik yang ada di luar lapangan seperti itu. Tentunya kita akan kembali lagi Her ya, setiap hari apa Her?
1: Setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu dari jam 16.30 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini kita sekian dulu Her ya.
1: Oke.
0: Hari ini kita pakai baju Spanyol dan Perancis. Mungkin nanti minggu depan kita akan pakai baju Perempat FC.
1: Ada ternyata ya.
0: Ada harusnya Perempat FC ya. Minta tolong ya bos ya, diusahakan ya.
1: Bismillah.
0: Bismillah aja kita. Oke. Jangan kemana-mana Dang Sanak. Tentunya Ulun masih akan mengudara untuk menemani Buan Pian semuanya. Tapi untuk Piala Dunia kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa di VAR Visual Asal Review edisi berikutnya. Ulun Kian pamit.
1: Saya Harry pamit.
0: Sampai berjumpa di edisi berikutnya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berobat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Kian yang mengudara sampai jam 7 kena malam. Dan dan sana kita sudah kembali bersama di Palindangan Banua untuk menemani Buan Pian seberatan sampai jam 6 sore nanti. Rekomendasi wisata akan Ulun suguhkan kepada Buan Pian semuanya. Dan sana musik-musik Banjar kembali menemani. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, karena setelah ini rekomendasi wisata akan Ulun informasikan kepada Buan Pian semuanya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di sore hari ini dan Sanang Perempat ya. Setelah tadi ada VAR, visual asal review Palindangan Benua, sesuai dengan yang tadi sudah Ulun janjikan akan memberikan informasi seputar rekomendasi wisata tentunya. Di sore hari ini dan Sanang Seberatan Ulun akan memberikan informasi rekomendasi wisata di Pulau Sulawesi dan Sanang Perempat ya. Karena Sulawesi ini tuh adalah sebuah pulau yang mana juga memiliki kekayaan wisata paling populer, kaya budaya dan juga keindahan alamnya itu tidak kalah dang Sanang Perempat ya. Sulawesi ini merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sulawesi yang terletak di bagian tengah negara ini. Sulawesi sendiri itu berisi panjang 1,24 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 17 juta orang. Dan pulau ini terbagi menjadi beberapa provinsi termasuk Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan juga Gorontalo. Kita mulai oleh itu dan Sanang Perempat wisata Sulawesi yang populer pertama yaitu adalah Wakatobi. Salah satu destinasi wisata populer di Sulawesi adalah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ini terkenal dengan kekayaan laut dan pantai yang indah, dan Wakatobi ini menjadi tujuan favorit gasan para pecinta diving dan juga snorkeling. Air laut jernih di Wakatobi dan sanaknya yang tentunya banyak orang yang sudah tahu kalau di Wakatobi itu air lautnya emang jernih ya. Itu menyimpan banyak kekayaan biota laut, kayak terumbu karang, ikan, makhluk laut lainnya. Bahkan pantai-pantai di Wakatobi juga indah benar, dengan pasir putih dan ombak yang juga tenang. Tapi jangan mentang-mentang Ulun berpandir ombaknya tenang lalu bubuan pian hendak membawa anak buan pian untuk bermain di tengah lautnya. Jangan. Karena yang namanya ombak tuh kita kan kalau menebak ya. Ulun di sini menyambat ombaknya tenang, tapi ternyata di tempatnya langsung ternyata ada jam-jam yang ombaknya tuh gancang kayak itu. Nah, ya kalau malam mungkin ombaknya akan gancang ya. Jadi hindarilah laut pada malam hari. Oke, yang berikutnya yaitu adalah Tanah Toraja. Tanah Toraja ini Sulawesi Selatan juga merupakan destinasi wisata Sulawesi populer. Tanah Toraja adalah daerah pegunungan di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan budaya uniknya dan kebudayaan yang kaya jua. Destinasi ini menawarkan pemandangan pegunungan dan pemukiman tradisional serta adat istiadat yang khas banar. Terkenal dengan budaya Toraja dan rumah tongkonan tradisional, Toraja menawarkan pengalaman yang unik gasan para pengunjung. Budaya Toraja yang kaya ini memiliki tradisi unik seperti upacara kematian dan pemakaman yang mana mengolah Toraja ini sendiri menjadi tujuan wisata yang istimewa. Tanah Toraja itu memang salah satu hal yang paling menarik di Sulawesi ya. Jadi untuk Buan Pian yang mungkin suka dengan kebudayaan-kebudayaan yang kental, maka coba cari tahu dulu Tanah Toraja itu seperti apa. Nah, nanti yang asiknya setelah dicari tahu, Buan Pian coba langsung terbang ke sini, belajar langsung di sana, itu Ulun yakin jadi wisata ilmu yang cukup asik. Apalagi kalau misalkan bawa kekanakan ya, karena kekanakan tuh biasanya keingintahuannya tuh tinggi dan senak. Jadi cobalah dulu pancing kekepoan anak-anak Buan Pian Seberataan. Siapa tahu nanti kepo, ada rezekinya, langsung aja cus terbang ke Tanah Toraja.

0: tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

Terakhir, Dangsa Anak Berempat ya, wisata yang ada di Sulawesi tentunya yang ulun rekomendasikan untuk Buan Pian Semunyaan. Tadi ada Wakatobi, kemudian ada Tanah Toraja, dan yang kemudian adalah Bunaken. Lagi dan lagi, Taman Laut ya, Taman Laut Bunaken, ulun yakin ini sudah terkenal banar ngarannya. Di Sulawesi Utara adalah taman nasional yang terkenal dengan kekayaan biodiversitas laut. Dan terdapat berbagai jenis ikan di sini, Dangsa Anak ya, terumbu karang ya juga, dan makhluk laut lainnya yang Bubuhan Pian bisa temukan di Taman Laut Bunaken. Ini menjadi tujuan favorit bagi para penyelam juga, Dangsa Anak Perempat. Dan Bunaken ini sendiri mungkin untuk yang kelahiran 2000, 2001, 2002, 2003 itu pasti pernah melihat di TV ya. Saban sore itu biasanya jam-jam 4, jam 5 itu ada sebuah program dari TV swasta ya yang memperlihatkan keindahan Taman Laut Bunaken ini. Masih ingat lah Bubuhan Pian. Oke, yang berikutnya atau yang terakhir, Dangsa Anak Perempat, yaitu adalah Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ya, yang ada di Makassar. Ini adalah masjid tua yang mana merupakan bagian dari sejarah Sulawesi, dan masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan menjadi salah satu bangunan paling penting di Sulawesi. Dengan berkunjung ke wisata Sulawesi yang satu ini, maka Bubuhan Pian itu bisa menikmati arsitektur yang indah dan juga sejarah yang kaya, Dangsa Anak Perempat. Karena memang bangunan daripada Masjid Baitur Rahman ini sendiri yang ada di Makassar ya, itu bisa dibilang punya ciri khasnya tersendiri juga seperti itu. Mungkin kurang lebih mirip dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya, Dangsa Anak Perempat ya, yang juga punya sejarah yang panjang dan menjadi ikonik wisata religi yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tinggal dipilih, dipersiapkan dananya, Dangsa Anak Perempat, dan tentunya yang paling penting adalah kesehatan jadi pondasi utama ketika hendak pergi liburan. Apalagi kalau misalkan liburannya bersama dengan keluarga, Dangsa Anak Perempat, maka harus diperhatikan juga tuh kesehatan keluarganya, dananya juga yang paling penting, dan waktu berikutnya ya. Sekian dulu rekomendasi wisata yang bisa ulun rekomendasikan di Sulawesi Utara. Semoga bisa membantu Dangsa Anak Perempat ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih bersama dengan Kian mengudara sampai jam 7 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Habad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Patroli gabungan berskala besar nang digelar Polresta Banjarmasin pada Sabtu Juni malam berhasil mengamankan sejumlah remaja nang diduga hendak terlibat tawuran, serta seorang pengamen nang diduga melakukan pemerasan terhadap pengunjung kafe. Kegiatan patroli nang melibatkan sekitar 200 personel gabungan dipimpin langsung pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar. Personel nang diterjunkan berasal dari jajaran Polsek, Satpol PP, juga ada dari Dinas Perhubungan. Patroli menyasar sejumlah titik nang dinilai rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, seperti lokasi nang berpotensi menjadi arena tawuran, balap liar, peredaran minuman keras, hingga kepemilikan senjata tajam. Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan dua lokasi berbeda nang melibatkan individu membawa senjata tajam. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, senjata itu diduga akan dipakai gasan aksi tawuran. Selain itu, juga petugas mengamankan seorang pengamen nang diduga melakukan pemerasan terhadap pengunjung salah satu kafe di kota Banjarmasin. Dan menurut Kapolresta, pelaku ini diduga mengancam dan memaksa korban gasan menyerahkan sejumlah uang. Seluruh pihak nang diamankan beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polsek setempat. Gasan menjalani proses hukum dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Gasan memaksimalkan pengawasan, ratusan personel dibagi menjadi dua tim nang bergerak secara bersamaan di sejumlah kawasan rawan gangguan Kamtipmas. Demikian kabar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang senang bertugas, kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Denyar perempat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, waktu ibadah sholat maghrib akan berlangsung di pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah. Azan maghrib juga akan berkumandang di jam yang sama. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Abduh. Sari tilawah akan dibacakan oleh Yuniar, Surah Al-Baqarah ayat 183.
1: من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Beberapa hari yang ditentukan, maka siapa yang sakit di antara kamu atau sedang dalam perjalanan, maka pada hari yang lain, dan bagi orang-orang yang uzur, maka hendaklah ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa yang bersedia membayar lebih, itu lebih baik baginya.

berpuasa, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Puasa itu dalam bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, memberi penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang mengetahui sudah masuk bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ia boleh mengganti puasanya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesusahan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari puasa dan mengagungkan Allah, karena Dia telah menunjuki kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudara.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Dan sana berempat, waktu sudah menunjukkan pukul 18.44 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 15 menit lagi dan sana berempat ya, sudah menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya, Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 3 sore tadi. Ayo Goyang, VAR Visual Asar Review, Palindangan Banua sampai dengan sekarang di Balah Indang. Jangan lupa dan sanak, VAR atau Visual Asar Review, program baru akan selalu mengudara setiap hari minggunya dari mulai pukul 16.30 sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kalau tidak ada perubahan ya. Dan kembali berjumpa di lain waktu dan sanak, terima kasih sekali lagi. Setelah ini akan langsung bergabung bersama pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.
1: ترون كل شيء عصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل الأسلخ منه النار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل ما أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
2: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح مشايخنا أبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات وصلى إلى روح جدي الشيخ حجي محمد خطيب ابن الشيخ مفتي أحمد ابن الشيخ مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري ووصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدين الآخرة شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. Dan diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Dan ia mengagungkannya, mengagungkan Al-Quran. Dan ia menzahirkan Islam. Jadi sebelumnya merahasiakan Islam, lalu kemudian menzahirkan Islam. 3,5 tahun berdakwah dengan rahasia, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menzahirkan agama, lalu dimusuhi oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik penyembah berhala di Makkah. Kemudian setelah 13 tahun kurang lebih beliau hijrah ke Madinah. Adapun Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada Injil Isa. Sebelumnya ada Taurat Musa. Sebelumnya ada Zabur Dawud. Kemudian juga ada Suhufu Ibrahim. Kemudian ada Suhufu Musa. Kemudian ada Suhufu Syith. Kemudian ada Risalah Haikuk. Kemudian ada Risalah Syaya. Kemudian ada Risalah Armia dan banyak lagi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, akan tetapi yang wajib kita ketahui 4, ya kah? Quran, Injil, Taurat, Zabur. Yang lebih daripada itu kita kada wajib untuk mengetahuinya. Tapi banyak dan ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah selain yang 4 itu. Adapun semunyian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul itu terkumpul semunyian di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Qur'anul Karim terkumpul semunyian dalam Fatihah. Fatihah terkumpul semunyian dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul semunyian di dalam Ba. Ba terkumpul semunyian dalam Nuqtah, yaitu titik. Titiknya satu, yaitu wahdatul wujud, wahdaniyat Allah. Netata semunyaan terkumpul di dalam Al-Quran, dan ia mengagungkannya, dan ia menzahirkan Islam, dan memecahkan segala berhala. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, lalu Sidin masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam masjid yang mengelilingi akan Ka'bah, maka ternyata di dalamnya itu ada 360 berhala, 360 patung nang diandak buahnya, nang paling gonol ngarannya Hubal, ya kah? Nah, jadi buahnya neta bilanya hendak tulak, misalnya hendak baurang bahari di zaman itu jahiliyah lah, hendak tulak pepergian, mereka mencari azimat, gasan di bawah tulak, azimatnya itu apa? Patung. Jadi patung bahari itu ada nang seini anunya apa ngarannya tah, anunya bentuknya ada nang di bawah di dalam kantong, ada nang diandak dalam tas. Untuk apa? Ketika inya hendak beribadat, diandaknya. Kayak itu ya kala. Jadi ada nang orangnya tasugih sedikit nu karang konolnya diandaknya di rumah, di muka rumah. Di dalam diandaknya pulang sebiji di ruangan ini. Di tempat kuring ada pulang sebijinya mandak sarenya. Duit-duit inya juga nang nukar ya lah. Jadi orang nang maulah patung itu besugihan bare. Ada nang maulah dari besi, ada nang maulah dari batu, ada nang maulah dari kayu. Pembeli ada, nang nukari ada. Nang halus, nang ganal, nang sedang, nang gonol, nang gonol lagi ada. Netata. Nah itu maka orang-orang nito bilanya inya kena bahadiah lawan Ka'bah, diandaknya patung sebiji di situ hadiahnya, ya kah? Netata. Kena bilanya inya hendak tulak, mandak sebijinya supaya kena bebulik jar kena mambil pulangkan patung nang neta. Nah ketika Nabi kita Muhammad SAW itu membuka, menaklukkan kota Mekah, masuk sidin ke dalam Masjidil Haram tadi, atau belum ada masjidnya pang lagi waktu itulah, cuma area itu memang untuk beribadat, cuma beribadatnya itu tawaf saja. Selain tawaf, sembahyang belum ada, mereka belum mengenal menyembah patung. Selain tawaf itu menyembah patung aja nya. Maka banyaklah patung-patung bandak di situ, 360 biji. Jadi begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, masuk sidin ke dalam masjid area Matof nih, daerah Matof, maka begugurenlah patung-patung neta. Nang ganal-ganal diisyaratkan Nabi dengan tongkat, ada nang di tuhu sidin dengan tongkat sidin guguran. Nah itu maksudnya, dan memecahkan segala berhala sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lalu kemudian ampihan sudahnya, menyembah patung di situ karena sudah ditaklukkan. Lalu tahun dudinya mulai haji. Itu tahun ke-6. Tahun ke-6 ditaklukkanlah kota Mekah, perang Hunain. Tahun ke-7 Hijriah mulai tulak haji, tapi Nabi kada tulak. Tahun ke-8 tulak haji pulang mulai di Madinah, Nabi kada tulak. Tahun ke-9 tulak haji pulang, diantaranya Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, Nabi kada tulak. Tahun ke-10 Nabi tulak. Kemudian bulik dari haji meninggal dunia sidin. Nah, jadi ujar ulama itu menunjukkan bahwasanya haji itu boleh aja diundur. Boleh aja diundur waktunya, walaupun kawa atau sudah tulak haji wajib sudah begininya, tapi inya mau undur boleh. Yang penting jangan sampai mati. Bilanya inya mati dalam keadaan inya sebelumnya mampu tulak haji kada tulak haji, maka dibayar tulak hajinya dengan badal dari warisannya. Pahamlah. Inya ni mampu tulak haji kada tulak haji tahun ini, tahun dudik kada tulak haji juga, tahun dudik sampai mati belum tulak haji, padahal inya mampu, ambil dari duitnya badalakan haji. Badalakan haji. Dan itu hukumnya wajib, itu ngarannya hutang kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum warisan itu dibagi, bayar dulu hutang kepada Allah. Apa itu hutang kepada Allah? Nazar yang belum dibayar, sumbahyang yang belum dikodo. Bilanya menurut pendapat yang mengatakan boleh dibayar dengan kafarah. Kemudian puasa yang belum dikodo. Kemudian apalagi zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dilaksanakan, itu dibayar dulu utang Allah Ta'ala. Neta umbah itu pulang dibagikah warisan? Belum. Bayar utang lawan usia pulang, bayar pulang tau utang lawan si pulan, bayari dulu. Nah, mbah itu pulang keluarkan gasan ongkos bakubur, nukar kain kapan berapa, ya kala mbah itu ongkos napa menabuk tanah berapa, nukar tanahnya berapa, mun belum bisi alkah ya kah potong pulang. Umbah itu napa? Hanyar dibagi waris. Jadi sudah tuntung seberitaan. Hutang lawan Allah, hutang lawan manusia, ongkos bakubur, hanyar dibagi waris. Kayak itu. Jangan langsung dibagi waris, baluman lagi dikubur abahnya bagi waris sudahnya. Hutang piutang belum diberakan. Beresakan dulu semuanya. Itu dah. Memecahkan segala berhala dan memberi nasihat kepada umat, nasahal ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk salisma. Ada hal apa kan yang datang jadi kayak itu. Dan memberi nasihat kepada umat. Memberi nasihat, ad-dinun nasihah, ujar Nabi, agama itu nasihat. Lillah, karena Allah. Wali rasulihi, mengumpati Nabi Muhammad. Wali aimmatil Islam, dan bagi pemimpin-pemimpin orang Islam untuk dinasihati. Wa ammatihim, dan orang awam untuk dinasihati. Jadi, nasihat itu berupa kata-kata maupun berupa kelakuan. Berupa kata-kata jelas, keterangan, pengajian, ceramah umpama. Berupa kelakuan adalah contoh kepada masyarakat, contoh kepada mereka dalam berakhlak, contoh kepada mereka dalam dermawan, contoh kepada mereka dalam segala kegiatan-kegiatan agama. Nah itu memberi nasihat kepada umat. Dan ia beribadat kepada Tuhannya hingga datang kematian. Nabi SAW ya'budullah hatta ya'tiyahul yaqin. Al yaqin itu adalah kematian. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah engkau menyembah kepada Allah ta'ala sampai datang kepada engkau sesuatu yang yakin, yaitu mati. Kadada perai itu kadada, perai beribadah itu kadada. Jakanya perai beribadah itu ada nabi nang badahulu perai cuti, tapi ternyata tawarramat qadamah min kasratis shalah, bangkak kedua batis sidin karena banyaknya sumbahyang untuk Allah ta'ala. Jadi kadada perai. Jadi ingatakan berataan, kadada perai sumbahyang tu kadada, kadada perai beribadah tu kadada. Fa idza faragta fansab, bilanya tuntung uyuhi pulang. Fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanlah engkau berharap. Dan adalah umur sidin 3 dan 60 tahun. Artinya 60 di 3. Dan ia adalah paling taat para nabi daripada seluruh makhluk. Ujar Sayyiduna Jibril, aku melihat tiada daripada para nabi-nabi dan rasul yang paling tawadu kepada Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadidut tawadu. Kemudian tidak ada seseorang daripada nabi-nabi dan rasul yang melebihi makrifatnya kepada Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilahirkan ia malam Isnain, 12 malam berlewat, artinya terlewat 12 malam dari bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan Rabiul Awal, 12 malam lahir sidin malam Isnin. Ada yang bilang setelah setengah malam, ada yang bilang sebelum subuh, ya, ada yang bilang sebelum subuh. Tapi ada juga kaul nang madahakan hari Isninnya kada malam. Hari Isninnya itu waktu duha. Oleh karena itu Allah mengagungkan waktu duha dengan firman sidin, wadduha wal laili idza saja, ya kah? Jadi ada tafsir nang madahakan wadduha itu kenapa jadi diagungkan oleh Allah ta'ala, karena waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kan perbedaan pendapat antara ulama. Kada apa-apa, bujur aja beratan insyaallah ta'ala, ya kah? Bujur aja, karena diriwayatkan Nabi itu pas malam sidin dilahirkan, baik setelah tengah malam maupun sebelum subuh, ditukupi lawan tatudung. Jaka bahasa kita ini, itu adat orang Makkah bahari. Bilanya bayi dilahirkan malam, ditutupi lawan tatudung, diandak digador, ditutupi tatudung, dibuka kena isuk baisukan. Jadi dibukanya waktu baisukan itu waktu duha, lalu memancar cahaya dari tatudung tadi, tarang benar. Neta, kenapa jadi ada yang memadahkan waktu duha, ya kah? Memancar cahaya dari nabi yang ada di dalam tatudung tadi. Dan tatudung tadi karena adatnya bahari kayak itu, bilanya malam melahirkan, maka anak itu diandak di dalam gador, ditukupi tatudung. Demikian menurut riwayat. Isuknya hanya sidin disusui oleh Umma Sidin. Bahkan diriwayatkan Nabi itu sempat sakit kuning, kurang apa itulah, itu yang tahu orang dokter itu, ya Allah, maksudnya isfiror kuning. Setelah itu 3 hari sidin kuning itu. Lalu ada riwayat nang madahakan bahwasanya kutika Nabi itu kuning, turun Jibril alaihissalam membawa akan azimat dari atas langit, kemudian diandak di apa ini lengan atas. Ada riwayat
3: diandak di bawah bantal. Ada riwayat lengan atas sebelah kanan. Ya, ada riwayat di bawah bantal. Setelah 3 hari Nabi sudah terlihat merah. Dibawa lagi azimat itu naik ke atas oleh Jibril alaihissalam. Apa itu azimatnya? Nah, sebenarnya sudah ulun tulisakan lawas mana sudah pengajian-pengajian sebelumnya. U'idhu bil wahid min syarri kulli hasid min kulli qa'im wa qa'id dan seterusnya 10 bait syair. 10 bait syair pujian kepada Nabi SAW, tapi itu azimat. Azimat dari atas langit yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah ulun bagi-bagi tulis ya ulun punya kawat tulis nang bagus di rumah ulun tuh ulun tulis pakai sulam emas. Jadi kainnya itu hijau, sulamannya warna emas, kemudian bingkainya nang bagus. Nah, neta. Jadi belinya melihat keingatan lawan Nabi Muhammad SAW. Ke itu caranya. Ya kala jangan nang diandak gambar-gambar nang kada haruan. Hantu nang datang. La haula wala quwata illa billah. Jadi bilanya melihat ya Allah Nabi waktu dilahirkan itu syairnya azimatnya ke itu. Itu tadi. Malam Isnin, malam berlewat dari bulan Rabiul Awal 12 malam. Dan telah menzahirkan Allah akan mu'jizat-mu'jizatnya ketika dilahirkan. Panjang ya kisahnya. Bulan maulud itu kan apa kisahnya tak? Ya kalau bulan maulid berkisahan kisah maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian daripadanya, sebahagian daripada karomat mu'jizat-mu'jizat Nabi itu 400 mu'jizat mengetahui akan dia kebanyakan makhluk. Artinya 400 mu'jizat ini dizahirkan dan banyak yang mengetahui akan 400 mukjizat ini. Tapi dan ada 1200 mukjizat ujar Sidin. Jika aku sebutkan ujar Sidin Ali bin Abi Thalib yang 1200 nenek niscaya panjang keterangannya. Karena ini mukjizat tiadalah ia kecuali bagi Nabi yang diutus. Jadi kada dikisahkan Sidin nang 1200 mukjizat Nabi nang 400 itu jadi sidin banyak aja sudah nang tahu minta tah. Allah mengutusnya mengutus Nabi kepada segenap makhluk seluruhnya dan ia berumur 40 tahun pada waktu sidin diutus dan ketika wafatnya berumur 63 tahun dan wafatnya hari Isnin 12 malam berlalu daripada Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Ia masuk akan dunia ini dan ia meninggalkannya. Nah, itu keterangan di bawah, keterangan di bawahnya dikatakan oleh ulama yaitu Asy-Syaikh Ma'sum Ali Karapyak dalam buku Sidin tentang ilmu falak. Jadi ujar Sidin bahwa dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 20 April 570 Masehi atau Miladiah. Dan diriwayatkan 12 dan diwafatkan bukan diriwayatkan ini ya, ini salah nih. Dan diwafatkan. Nah, ini dan diwafatkan ini. Dan diwafatkan 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 12 Juni 632 Miladiah hari Isnin. Tengah berapa nih? Tengah 6 lah. Nah, 6 hari lagi. Hah? Hari wafatnya Nabi. Bahawal orang kita. Tapi menurut miladiahnya 12 Juni 632 Hijriah Masehi hari Isnin, maka umur beliau, nah ini perhatikan, ini hasil penghitungan ilmu falak. Umur beliau nang sebenarnya 62 tahun lebih 3 hari. 3 hari aja lebihnya pada 62, lalu diumpatakan 63. 62 tahun lebih 3 hari hitungan bulan Hijriah. Iya kah? Dan 60 tahun lebih 59 hari miladiah kalau hitungan Masehi. Jadi kalau hitungan Masehi umur Sidin 60 tahun lebih 59 berarti 61. Sedangkan kalau hitungan Hijriah yaitu 62 tahun lebih 3 hari hitungannya 63. Minta tah. Dan itu sama dengan, nah ini ulun nang menghitung, nah, ulun umpat jom menghitung ya kalau, sama dengan 21.970 hari. Jadi Nabi kita itu hidup di dunia, dan itu adalah masa nang paling istimewa, saat yang paling indah, saat yang paling afdol daripada seluruh saat yang ada dalam semesta, yaitu selama 21.970 hari. Selebihnya itu kada ada lagi, itu yang paling hebat sudah. Atau 9.155.834 saat jam. Hitungkah pulang menitnya? Ya gampang, tinggal pakai kalkulator, kalikan 60 menit, kalikan pulang 60 detik, ya kah? Nah neta, nah hafalahkan orang nangka ini nah, jadi jar orang alim banajar ngoe, padahal mah hafalahkan ini, ya sudah ada kitabnya ya kalau sudah dihitungkan ya kalau.

tata. Ia masuk akan dunia dan ia meninggalkannya, yaitu wafat. Dan tiadalah ia menoleh akan sesuatu daripadanya sama sekali, kadada memandang akan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga perkara. Dan ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintakan kepadaku daripada dunia kalian, artinya kesenangan kalian di dunia netena. Tiga macam nang dicintakan kepadaku. Yang pertama harum-haruman, yaitu minyak harum. Ujar Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, man anfaqa sulusa malih lil itir ma asraf. Jikalau ada seseorang membelanjakan sepertiga kekayaannya manukar minyak harum, gasan baharum-harum, tapi niatnya gasan mau empati Nabi lah, mau malakan sunnah, jangan niatnya gasan baagak, jangan. Atau gasan bakoyo, jangan. Gasan mau empati Nabi baharum-harum, itu kada pemborosan, ujar Sayyidina Imam Syafi'i. Biar sepertiga duit nang inya bisi tah, gasan minyak harum, itu kada pemborosan, bagus Jasidin. Yang penting niatnya untuk mengumpati Nabi SAW. Makanya punya menukar minyak harum, jangan nang murah. Nang murah, waduh, tuan guru di mun tuan guru dibari urang leh. Dibari urang minyak harum garu ya kalalah. Pakai mulai di rumah harus sekalinya kiam di majelis disemprotakan buhannya minyak harum nang murah. Kehilang baunya nang larang nih, hilang. Jaka bepaham-paham. Ya kak, kade ini terus terang aja ya kalau ya tuan guru dibari orang jua, kada nukar jua sini, kada ada jua dinukar larang-larang ya kalau. Cuma ada orang bahagia, alhamdulillah minyak harum garu $300 harganya sepeles, berapa 4,5 juta. Ya kalau sepeles nang halus nih tah, ya tuh dipakai tuh deh hadir. Sekalinya pas kiam semprot bubuhannya toker nang 5,000-an pada tertutup ya kalau lah bahiam sengak kambahongnya sudah. Kada apa-apa, bagus saja semuanya insya Allah. Jadi muntuan-duan guru nang berpolitik ya, kalau kadang-kadang dirinya ada namanya import itu najat sidin. Jadi biar serba nunda aja nang kena sidin, sebabnya nang di tangan ya nang larang. Paham-paham aja lah, jangan sakit hati lah, bertahan lah, jangan nih. Kalau misalnya mah guru jararona kada wani lagi ulun dia sudah menyemprotnya, jangan tetap aja semprot punya, misalnya kiam tuh nah tetap aja semprot ya Allah, ada apa-apa ya Allah, itu aja tuh sudah, sudah kali hayam sudah terpandir ini. Minta tah. Dan tiadalah ia menoleh, nah itu tadi harum-haruman atib. Jadi Nabi itu sudah harum badahulu, lalu ke 70 lawan minyak harum makinnya. Padahal sini sudah harum badahulu. Anu paloh sidin itu dikarik lawan Sayyidatu Ummu Sulaim, lawan Sayyidatu Ummu Salamah, lawan Sayyidatu Aisyah. Gasan apa? Gasan minyak harum ya Rasulullah. Karena kadada yang seumpama keringat Nabi Muhammad SAW. Minyak harum apapun kalah lawan pahluhna Nabi SAW. Dan wanita itu adalah kesenangan kalian, dianggap dalam urusan dunia, ad-dunya mata'un, dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Cari nengarannya solehah nang mana? Salehah tadi. Ada juga ngarannya salehah soalnya, abang hijau muanya. Lain ya kah? Maksudnya orangnya nang solehah tadi. Apa itu wanita yang solehah? Man idza nazarta ilaiha sarratka. Ya kah? Apabila engkau melihat akan dia, menyenangkan engkau, neteta, ya kah? Dan seterusnya panjang, top script. Dan dijadikan cahaya mataku pada as-salah. Jadi cahaya mata nang

0: paling aku ketujuh ujar Nabi sumbahyang. Sumbahyang itu kenapa dianggap sidin daripada urusan dunia? Karena sumbahyang itu ada faedah duniawiyah di dalamnya. Apa itu faedah duniawiyahnya? Itu adalah at-tuma'ninatu lillah, tenang hati karena Allah. Tentunya bergantung kepada kualitas sumbahyang itu sendiri. Mun sumbahyangnya betul, benar, bagus, khusyuk, nyaman benar. Munnya misalnya masih terpaksa, belum lagi apalagi berdadas-dadas belum. Minta jatah sudah. Jadi orang nang betul-betul melaksanakan dan merasakan nikmatnya salat itu adalah orang-orang nang kadada di hatinya niat maksiat. Bilanya masih ada niat maksiat kada mau. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yajida halawatal iman man kana fi qalbi misqalu dzarratin min hammin ila ma'siyatillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan manisnya iman orang yang di hatinya masih ada baniat hendak maksiat. Bilanya masih ada keinginan hendak maksiat, kada mau mendapatkan halawatul iman. Nah artinya orang nang mendapatkan manisnya iman, sumbah yang nyaman, sumbah yang tenang, sumbah yang gembira adalah orang nang kada dari hatinya itu niat maksiat. Adapun kalau tegawi itu ya namanya dilurung kada kawa ya, kalau sedang sudah mengelakson kada minggir-minggir aja lagi. Iya kalau nang habang hijau anu tu deh rambut, kata kawa itu macam-macam terjadi bisa. Tapi yang penting kada ada niat hendak melakukan maksiat kada ada. Maka barang siapa nang kawa kada ada niat dalam dirinya untuk melakukan maksiat, kada ada hendak manu orang, kada ada hendak cakah lawan orang, kada ada hendak berbuat zalim lawan orang, kada ada. Mendapatkan halawatan iman lalu sumbah yang nyaman. Makanya wajah Nabi wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan cahaya mataku dalam sumbahyang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa suatu perkara urusan dan lain sebagainya segera salat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu usrun qala arihni ya Bilal, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa kesukaran mengatakan tenangkan aku wahai Bilal. Maksudnya lah kasih kita sembahyangan, tenangkan aku wahai Bilal, lah kasih kita sembahyangan baik sunnah maupun fardu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah muliakan dan Allah agungkan atasnya dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan at-tabi'ina bihi bi rahmatika arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tamma bihamdillah Banjarmasin Lailatul Tsulatsi 15 Rajab 1443 Hijriah Banjarmasin khatam sudah kitab, mudah-mudahan barokah dan manfaat, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah bihadhihi niyyah wa kullu niyyah shalihah summa ila ruhi al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi رضي الله عن أصوله وفرهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kita memulai kitab yang baru. Seterusannya itu ngaran kitabnya Sabilal Muqtadin, jalan orang-orang nang maumpati fit tafahumi li amriddin, pada memahami terhadap urusan agama. Tarjamah dan ta'lik, ta'lik itu artinya keterangan. Tarjamah itu terjemahan, minhajut talibin lil Imam Nawawi. Jadi ini adalah terjemah dan ada syarah keterangannya bagi kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi, tapi Kitabul Bai, kitab tentang jual beli. Jadi insya Allah ini kan kita cetak 80 halaman. Jadi karena kita cetak punya habis, kita cetak pulang 80 halaman berseri, semoga sampai kepada akhir daripada bab fiqih. Ya Allah, berapa kitab kita sudah hatam tauhid? Nah, sampai pusing semuanyaan. Nah, kita balik ke fiqih pulang. Ke fiqih pulang. Karena punya misalnya hendak tauhid pulang, kitab yang lain pulang tauhid, ya Allah, supaya alim berataan. Amin. Jadi alim mun alim nyaman juga, ya Allah. Jadi Datuk Alampayan Sabilal Muhtadin Sidin itu mengarang dari bab ibadat, ya kah? Bab ibadat. Sedangkan bab muamalat tiada. Nah, maka kita memulai bab muamalat. Setelah bab muamalat kan hanya munakahat, nikah. Setelah bab nikah hanya jinayat, pengadilan. Jadi fikih itu empat: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Sedangkan nang ibadat saja 500 halaman Datuk Alampayan Sabilal Muhtadin. Ya Allah, maginya lagi nang ini kena cuma kada. Karena kita menterjemahkan aja sedikit-sedikit aja, kita memberi keterangan-keterangan kada syarah. Kalau Datuk Alampayan itu kan luas benar sih, Den. Ya Allah, luas benar. Makanya Kitabul Ibadat saja saya itu 2 jilid. Nah, ada kita ini kada insyaallah ya paling 10 jilid lah. Cuma halus 10 jilid tapi halus. Ya nah, kayak ini aja nah, sebabnya napa? Mun ganal padang ini kalarangan harganya. Berat pulang kita ya kalau menabusnya. Amun ini sudah ulun hitung ya harganya kira-kira 50 ribuan lah. Ya kalau jadi kena bilangnya 80 halaman kita hatam, ulah pulang 80 halaman 50 ribu pulang pelaran ya kalau. Sebabnya bubuhan nenek punya labih barang itu bisa nukar. Gini aja gini bisa mangga sok adalah. Kadalah. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya aja insyaallah, minta tah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan kau alim bertahan faham lawan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 1. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini adalah terjemah dan ta'liq. Ta'liq itu keterangan. Minhajit Thalibin, ngaran kitab Minhaj, Minhajut Thalibin ini ngaran kitab bagi Imam Nawawi. Nah, karangan Imam Nawawi, dan ini paling diperpegangi dalam masalah fiqih, diperpegangi oleh orang-orang alim, menerangkan kitab jual beli yang hamba tulis berbahasa Melayu Banjar. Semoga mudah diajarkan kepada masyarakat kaum muslimin pada masjid dan musalla dan majelis yang umum, khususnya di daerah Banjar dan seluruh negeri yang berbahasa Melayu. Semoga bermanfaat dan berkat bagi kaum muslimin di dunia dan barzah dan akhirat, dan dijadikan oleh Allah ikhlas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Dan hamba beri nama Sabilal Muqtadin fit tafahumi li amriddin, karena mengikuti akan Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan dimudahkan bagi hamba yang jahil lagi dhaif untuk meneruskan tulisan ini. Jadi semoga dimudahkan kena kawa berseri begamat nulis pulang, kena hendak habis nulis pulang, sampai kawa seluruh bab fiqih, lalu berbahasa Melayu, lalu alim berataan orang Banjar. Amin. Wah, ya Allah, mun alim berataan orang Banjar nyaman jo sedikit. Nah, pada yang tinggal daripadanya beberapa bab muamalat dan munakahat dan jinayat. Kemudiannya, maka adapun harapan hamba kepada para ulama agar membenarkan jika ada kesalahan dalam tulisan ini. Semoga Allah mengampuni dosa hamba. Jadi punya ada nang tahu salah, bujurakan. Dan kaum muslimin bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Banjarmasin, Kalimantan, Aljanubiah, Indonesia. Ya khalak. Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi. Sebelum kita membaca kitab Imam Nawawi, maka kita harus tahu siapa Imam Nawawi, supaya kita tambah ta'zim dan supaya kita tambah manfaat ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini ringkas saja, Bang. Munnya ditulis berataan manakib ngarannya panjang banar ya Allah. Manakib sidin. Beliau adalah Yahya, ngaran sidin Yahya Imam Nawawi ne. Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi. Nomor satu di bawah, nisbah kepada Nawa, artinya dibangsakan kepada Nawa, ngaran kampung. Kampung sidin dilahirkan itu Nawa. Lalu Nawawi di mana ano dilahirkan? Martapura. Lalu Martapuri. Yalah, di mana Banjar? Lalu Al-Banjari. Yalah, nang alih di mana lahir? Washington. Apa toh? Washington lah. Kalau lahirnya di situ ya Allah. Jadi nisbah kepada Nawa, kampungnya itu Nawa, lalu Nawawi. Nama balad, nama negeri pada Hauran. Hauran ini ganal lagi. Jadi Hauran ini provinsinya, model kayak itu. Nawa ini kabupatennya, atau Hauran kabupatennya. Nawa ini kecamatannya, atau Hauran kecamatannya. Nawa ini kampungnya. Nang bujur nang mana? Lihati seorang ke Damaskus itu nang tahu. Ulun ini cuma mengira-ngira saja. Yang jelas Hauran lebih besar daripada Nawa, karena wilayah Nawa ada pada Hauran. Jadi Hauran ini nangganalnya pada Dimisqa, yaitu negeri Damaskus. Ada nang madahakan Dimisqa itu dibacanya Damsyik. Ada aja Bang kita bisa Damsyik, Datu Maringgi Damsyik sih itu. Ya kala Damsyik. Jadi ada nang baca Dimisqa ini Damsyik. Damaskus ini mulai zaman Nabi Bilal ibnu Rabah meninggal di situ, Khalid ibnu Walid meninggal di situ. Nang malam Rabu datang lawan nang hari Selasa datang itu nah As-Sayyid Abdus Sabur Al-Kayyali Ar-Rifai Ad-Damasyki oleh netah. Nah, sidin tu mengajar di madrasah atau universitas di higa makom Bilal ibnu Rabah di Damaskus. Cuma sidin wedin berdiam di Istanbul. Ada buan kita parak lawan Astanbul. Sedikit aja bedanya, kasroh lawan fathah aja. Di situ Istanbul, di sini Astanbul. Bentar. Itu Damaskus. Damaskus itu kota yang maju mulai bahari. Nah, Imam Nawawi ini di situ 100 km dari Masjid.
1: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, saat ini waktu sudah menunjukkan jam 19.37 menit waktu Indonesia Tengah, saat berkumandangnya azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Isya malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Sementara sampai saat ini Anda masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita lanjutkan untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Muttadin Banjarmasin. Malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
0: Orang insiden ke negeri sini, negeri situ, banyak itu kesahnya dalam Qaulul Mukhtasar Datu Kalampayan ya, kan? Sampai akhirnya seluruh negeri ini makmur, seluruh negeri ini adil. Lalu turunlah Dajjal, maharu-haru Dajjal, tahambur pulang. Nang asalnya Islam bebulik, anu kada, nang asalnya macam-macam dengan adanya Dajjal. Lalu perang lawan Dajjal, pasukannya Imam Mahdi terdesak di Baitul Maqdis sampai-sampai mereka tidak punya makanan dan minuman. Jadi mereka bakaramat barataan, cukup subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah Akbar, kanyang parut. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Akbar, ampi haus ke itu. Degesakan pasukan Imam Mahdi kena. Jadi semuanya pasukan Imam Mahdi bakaramat barataan, baca tasbih aja kanyang. Makanan tidak ada. Dikepung, di blokade Hormuz, wah lain. Blokade oleh bubuhan apa? Bubuhan Dajjal. Nah, turunlah Nabi Isa. Turun Nabi Isa di Damaskus, di Manara Baydha. Lalu sidin berjalan, sidin sampai ke Baitul Maqdis, terdapat lawan Imam Mahdi. Lalu sembahyangan di situ, Imam Mahdi nang jadi imam. Karena apa? Khalifah, sultan. Sedangkan Nabi Isa umpat di belakang. Tatkala Imam Mahdi kena meninggal, Nabi Isa jadi khalifah. Nabi Isa kurang lebih 7 tahun meninggal, sidin dikuburkan di Madinah. Ada yang bilang ada ranggang antara Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, di situ kena Nabi Isa dikubur di Madinah neta. Karena ranggang Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada ranggang di situ. Ada yang bilang, wallahu alam, itu di situ kena dikuburkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad, jadi gelar nabinya kada ada lagi sudah. Dia bukan nabi di akhir zaman itu, tapi pemimpin para wali. Tatkala meninggalnya Imam Mahdi, maka pemimpin para wali kutubnya itu Nabi Allah Isa. Makanya kawalian-kawalian yang ada wayah ini, yaitu kutbun, aktob arba'ah, abdal, autad, anjab, rijalul ghaib, akhyar, itu wilayah Isawiyah ngarannya, kawalian Isa. Karena apa? Ditutup oleh Nabi Isa. Tapi ada kawalian khusus yang langsung dimuraqabah dan diawasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya wilayah Muhammadiyah. Wilayah Muhammadiyah. Banyak aja di sini kalau kita ada aja datangi. Wilayah Muhammadiyah. Nah, tanda-tandanya diantaranya orang nang pegang kawalian wilayah Muhammadiyah itu madah, memuji Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang disebut sebagai Sayyidul Maddahin, pemimpin orang-orang yang memuji akan Nabi Muhammad SAW dengan qasidah-qasidah sidin, dengan maulid sidin. Jadi di antara tanda-tanda wilayah Muhammadiyah itu memuji akan Nabi atau musyahadah muraqabah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tah. Sama aja wali beratan, sama aja. Demikian yang diriwayatkan. Jadi seperti Al-Imam An-Nawawi disebutkan beliau adalah Al-Waliul Qutub. Al-Waliul Qutub. Kata ulama yang dimaksud adalah kutubul ilim fi zamanih, yaitu kutub dalam ilmu. Kutub itu artinya muqaddamul qaum, nang paling dituhakan di kaum itu kutub katanya. Lain kutub-kutupan, lain kutub-kutupan. Nah, itu. Jadi nang dituhakan, nang dipandang, nang paling berwibawa itu namanya kutbul qaum. Jadi Al-Imam An-Nawawi diriwayatkan beliau ada al-waliyul kutub fi zamani, kata ulama kutub ilmu, karena Sidin Halim benar umur 45 tahun aja kada kawin. Sidin kada kawin. Nah, dilahirkan pada 10 yang tengah daripada bulan Muharram 631 Hijriah. Abah Sidin orang alim juga. Ada riwayat Sidin ini keturunan Hizam bin Hakim, tapi Sidin kada mau mengaku. Jadi waktu ditakoni ini bujur kehabian ini keturunan Hizam bin Hakim al bin Khuwailid. Hakim bin Hizam, keturunan Hizam bin Khuwailid, ding sanaknya Sayyidatu Aisyah, Sayyidatu Khadijah. Hizam bin Khuwailid beding sanak dengan Khadijah binti Khuwailid istri Nabi, sedangkan dia adalah bin Hizam. Hizamnya ini ujar ulama adalah ding sanaknya Sayyidatu Khadijah. Tapi waktu Imam Nawawi ditakuni bujur kehabian keturunan Hizam bin Khuwailid, kada aja Sidin, kada ngaku Sidin. Jadi Sidin ini Al-Hizami. Al-Hizami kata sebagian adalah keturunan Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, jadi senasab dengan Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha. Iya kah? Minta tah. Beliau seorang ulama yang alim dan abid, ahli ibadah dan zahid, yang memerintahkan ma'ruf dan menegakkan mungkar, terutama kepada pemerintah. Jadi Imam Nawawi dikenal pengkritik pemerintah di zamannya. Jadi belinya ada kartu cocok, kirim surat pemerintah lah, gubernur misalnya ya kalau, atau wakil gubernur gitu. Kirim sini surat aja. Dari Nawawi, dari pesantren namanya Darul Hadis Nawawi Syaraf bin Syaraf An-Nawawi, ya kalau aku menyaksikan bahwasanya ikam kayak ini itu kada boleh, itu haram, harap berhenti daripada itu, dan aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada surat-surat sini tuh, kirim sidin. Jadi pemerintah melihat, nah dikritik oleh Nawawi, ada nang masih, ada nang kada, pemerintah ini kan katujuh pemerintah. Pemerintah itu kan katujuh pemerintah, ada nang masih, ada nang kada. Nah, masyhurlah Imam Nawawi sebagai orang nang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama kepada khalifah di zaman itu, kepada amir di zaman itu di daerah Sidin. Minta tah. Dan meninggalkan akan kelezatan-kelezatan dunia, tidak menikah. Jadi kada sempat menikah Sidin. Berbaju sederhana, tidak menerima akan hadiah dalam mengajar, kada hakun. Bilanya Sidin mengajar dibari orang duit, kada hakun. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan ini aja ya Allah. Itu ngalih bandar kalah. Cuma kasihan pulang mau kada terima orang nak membari ya Allah lah. Mbah mojor koyo bana guru ni, jangan jua gitu lah, jangan jua. Artinya ulun terima kasih beli ada orang bari. Minta tah. Karena zamannya sudah berbeda, bahari orang bilanya ditolak pemberian kada tersinggung, ada orang ini tersinggung. Woi. Ya kah? Tahu salah nyawa ya sudah pikirkan mampakah. Dalam mengajar agama, jadi Imam Nawawi tidak menerima akan hadiah dalam mengajar agama. Empunya beberapa karomat, banyak karomat-karomat Sidin, keistimewaan-keistimewaan Sidin. Warok, orangnya warok. Hanya yang halal, yang syubhat tidak mau, apalagi yang haram. Dan ahli dalam beberapa ilmu pasti. Diperpegangi, artinya Sidin dijadikan pegangan orang dalam masalah huruf urusan agama. Tabulik wadah Sidin apabila ada masalah agama. mengarang beberapa kitab, banyak karangan Sidin Imam Nawawi, kita tahu banyak ya. Tiada memakan kecuali pemberian orang tuanya. Jadi Imam Nawawi ini lahir di Nawa, kemudian Sidin pindah ke dari kampung Sidin, Sidin pindah ke kota, ke kota. Lalu Sidin situ belajar pertama. Mbah itu mencari-cari rumah, ada diinjami rumah. Kemudian membukalah pesantren, ya kah? Membukalah pesantren. Itu kamar Sidin itu ngarannya Darul Hadis. Tidak menerima pemberian dari siapapun. Badima apa Sidin hidup, maandalakan kiriman orang tua Sidin. Jadi tiap bulan Abah Sidin lawan Mama Sidin mengirimi, dikirimi mulai kampung, dan secukupnya. Kada pernah Sidin berlebih-lebihan. Baju Sidin nang murah, makanan Sidin nang murah. Bilanya dijulungi orang makanan-makanan nang nyaman dibariakan ke lain. Bilanya ada orang nang memang pantas, nah ini Imam Nawawi tidak menutup sama sekali pemberian orang, tapi bepilih. Ada nang diterima Sidin. Sidin tidak mau menerima pembelian siapapun, tapi ada orang-orang tertentu memberi. Sidin tahu orang ini waro, orang ini halal, diterima Sidin. Setelah diterima Sidin, dibariakan Sidin ke lain. Jadi di sini jelas akhlak kenabian Sidin itu kada menutup sama sekali pemberian orang, tapi berhati-hati dengan pemberian orang. Adapun yang dimakan sehari-hari, murni Sidin itu nang dibari oleh Abah dan Umma Sidin, dikirimi dari kampung. Nitu aja. Nah, buka pesantren Sidin, banyak murid. Ada murid nang pina bungas ditolak. Kenapa Imam? Haram jadi hukumnya. Karena kenanakan halus nang bungas itu 70 syaiton nang mengawani inya, melebihi bebinian. Apa alasannya? Mun seseorang bersepi-sepi dengan sama-sama laki-laki, siapa nang curiga? Dikira orang bagus-bagus saja, padahal sekalinya kada baik. Tapi orang kada ribut karena sama-sama laki-laki. Kalau dengan perempuan, daur orang karena zina. Lalu Sidin berfatwa, ujar Sidin, basalaman dengan kenanakan nang belum tumbuh janggut atau sesengot dan bungas haram. Ditolak Sidin, murid-murid nang itu. Berhasil kada Sidin? Berhasil karena tegas. Kenapa sekarang terjadi begini begitu di sana? Karena dibiarkan, karena dianggap enteng urusan agama. Bukan serta-merta karena dia santri terus dia bebas bertemu dengan gurunya. Gurunya ada syahwat, santrinya ada syahwat, apalagi santriwati. Karena dianggap biasa, dianggap enteng, terjadilah puluhan ratusan ribuan korban karena dibiarkan. Harus bulik kepada syariat, harus jelas yang halal halal, yang haram haram. Tatkala halal haram sudah kada lagi diperhatikan, inilah yang terjadi wayah ini. Sekian banyak kasus di pesantren kejadian nang sesama jenis ataupun lain jenis. Karena apa? Dibiarakan, dibebaskan, kada tegas. Mudah-mudahan diselamatkan kita bertahan daripada yang demikian itu. Jadi pelanggaran yang paling berat itu hati-hati. sekarang. Jadi serba salah. Handak memondokakan anak ya lo kalau pina. Handak kan dia pondokakan maginnya kesana kemari berjalanan kada karuan kada jelas. Lalu badi mapa kita di zaman ini handak melajari seorang ilmunya kada cukup. Ya kada lah. Berdoa banyak-banyak lawan Allah. Ya kah? Minta kepada Allah supaya dijaga anak istri kita, dijaga keluarga kita, dijaga. Nah, bepandir kayak ini bukan berarti, dan jangan sama sekali merasa harat pada nang lain, karena setiap saat bisa saja kena jua, naudzubillah. Berbicaralah dengan tawadhu dan sama-sama kita mengharap lindungan Allah. Cuma harus bepandir, bepandir ya sudah, cuma jangan merasa harat, jangan. Karena siapapun bisa kena ketentuan dari Allah. Mintana. Sabar. Berdoa banyak-banyak. Ruku dan sujud kepada Allah minta perlindungan karena keadaan nang sedemikian rupa. Ya kah? Imam Nawawi 45 tahun aja umur sidin. Ya Allah, kada menikah. Bisi pesantren. Bahkan pesantren sidin menjadi hujjah, menjadi pesantren nang paling diperpegangi di masa itu karena fatwa daripada beliau. Dan kamar sidin disebut Darul Hadis. Setelah sidin meninggal dunia, berapa ulama nang datang ke sang kamar sidin menciumi semuanya antikar-tikar dan dinding-dinding nang di kamar sidin. Lalu mereka mengatakan, "Fafi daril hadisi latifu ma'nan ila furushin asbu ilaiha wa awi la'alli an anala biharri wajhi makanan massahu qadamun nawawi." Aku belang di sini, ku ciumi beretaan yang ada di kamar sini, mudah-mudahan muhaku mencium sesuatu tempat yang dijajak oleh batisnya Nawawi. Sudah meninggal sidin waktu itu. Datang orang jauh-jauh, orang-orang alim juga, imam ini datang ke mana? Ke kamar sidin mengambil berkah, menciumi lawan kamar sidin. Hah? 45 aja umur sidin, tapi orangnya alim benar, soleh, takwa, hati-hati, tegas, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Sakit juga, dimusuhi orang dan lain sebagainya, itulah sudah narannya berjuang. Ini tetap tiada memakan kecuali pemberian orang tuanya atau ahli sholah. Nah ini kalau nang memberinya orang nang soleh diterima sidin. Wafat pada tahun 676 Hijriah pada umur 45 tahun rahimahullah taala wa nafa'a bihi amin. Kitabul bayi wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita berataan, mudah-mudahan diberi pemahaman oleh Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinniya wa kulluniya salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Masyaallah.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mulkani. Untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk segera nanti kita akan bersama dalam sajian ragam budaya Suluh Banua.

Selamat malam, Mabar Prompat bersama Eli, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin menyampaikan ketinggian air pasang yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir atau banjir rob di pesisir daerah Kalimantan Selatan. Menyusul adanya fase bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang dapat meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Sementara disampaikan oleh Otaweli Zenitola, Kepala Stamet Samsudin Nur, bahwa dalam beberapa hari ke depan, pasang maksimum berpotensi terjadi di perairan Kota Baru. Sementara wilayah yang juga berpotensi terdampak meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Pasang maksimum juga diperkirakan akan terjadi di perairan Muara Sungai Barito pada tanggal 15 hingga 23 Juni 2026 jam 7 hingga jam 14 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,9 meter. Wilayah yang juga berpotensi terdampak diantaranya Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan juga Banjarmasin. Demikian Habar Pro 4, saya Eli, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam bahagia, salam budaya untuk pendengar Dangsanak Perempat yang saat ini sudah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM dan juga di 105,9 MHz ya. Untuk siaran Perempat ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan sajian obrolan kami malam hari ini, Ragam Budaya Sulu Banua, di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas malam hari ini ada Bang Surya, akan membersamai Dangsanak Perempat sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah ya. Kami berharap untuk edisi malam hari ini, Minggu tepatnya 14 Juni 2026, semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan di malam hari ini kita juga akan bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Perempat RRI Banjarmasin terkait dengan tema kita malam hari ini, Budaya Tahun Baru Islam, yang sebentar lagi kita akan, ini sudah menjelang berarti ya, pasti berbagai persiapan, ucapan dan lain sebagainya, termasuk juga harapan ini sudah ada di benak kita untuk menyongsong Tahun Baru Islam yang bukan sekedar pergantian kalender saja, harapannya sih seperti itu ya, tapi juga Tahun Baru Islam ini momentum untuk refleksi, memperbaiki diri, itu yang pasti, dan sekaligus juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Maka pendengar, di sajian obrolan Ragam Budaya Sulu Banua malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mengupas ya, untuk mengenal lagi berbagai tradisi yang ada, khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Bersama kita malam hari ini sudah ada Bang Faisal Emran. Assalamualaikum Bang. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Wigasnya mana? Nah, wigas ya. Bang Ibrahim sehat, wigas juga.
2: Alhamdulillah wigas.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian ada Bang Ahmad Ruzaini SPD. Gimana malam hari ini?
3: Alhamdulillah wigas doang sehat kita.
0: Berarti kalau wigas itu belum tentu sehat ya.
3: Harus sehat.
0: Harus sehat ya. Dan semangat. Wah, hari ini apakah dirasakan juga oleh ketiga narasumber kita malam hari ini? Hari Minggu ini tadi Bang Faisal Imran, pengantin full ya. Apakah ini menutup tahun ataukah ini juga bagian dari tradisi masyarakat di Kalimantan Selatan ya, di bulan haji ya orang kalau bilang ya, sebelum tahun baru hijriah kayaknya udah banyak yang menempuh hidup baru. Jadi tahunnya baru nanti benar-benar dengan pasangan baru. Yang udah jangan. Jangan ya Bang. Kayaknya gak semangat bilang jangannya. Ya. Oh jangan setumat ya. Baik, kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang budaya Tahun Baru Islam, khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Sebagai pegiat budaya, sebagai orang yang memang fokus ya pada budaya Banjar di Kalimantan Selatan, ini bagaimana menurut Bang Faisal Imran, nanti Bang Ibrahim dan juga Bang Ahmad Ruzaini, makna Tahun Baru Islam 1 Muharram khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Baik, kita akan ke Bang Ibrahim dulu, silakan Bang.
2: Ya, baik. Masyarakat Banjar itu identik juga dengan masyarakat Islam, yang ada beberapa tradisi yang biasanya mereka lakukan. Misalnya kan kayak tradisi menyambut bulan puasa, tradisi menyambut hari raya haji, dan tradisi yang berikutnya adalah tradisi menyambut tahun baru Islam. Nah, biasanya di tahun baru Islam di Banua ini konotasinya adalah dengan berbersih, karena masuk tahun baru. Jadi harapan baru, dengan semuanya baru, dan dengan diri yang baru juga gitu. Nah,
0: diri yang baru juga ya,
2: setelah apalagi yang mereka yang sudah bergelar haji, naik haji kan, ini momentum
0: ya, banyak yang udah datang ya.
2: Iya, banyak yang sudah datang, habis itu kan langsung menuju ke tahun baru. Nah, beberapa tradisi yang ada, mungkin diantaranya kalau di keluarga ulun tuh ada namanya aruh tahun.
0: Aruh tahun.
2: Ya, setiap tahun itu baru berkumpulan keluarga besar, kita baruhan, sambil juga ada tradisi malabuh juga untuk persembahan kepada leluhur.
0: Aruh tahun ini memang khusus di bulan ini ya?
2: Biasanya biasanya di awal.
0: Berarti apa nama nama khususnya kalau melabuh kan? Oke, okay, melabuh.
2: Aruh, kita memang tahunya aruh tahun.
0: Aruh aja. Tahun. Berarti ini setahun sekali ya?
2: Setahun sekali. Selamatan tahun maksudnya kan? Oh, aruh tahun gitu.
0: Oh, selamatan aruh tahun. Ini ya. Di Kalimantan Selatan bagian mana nih, Bang?
2: Kalau gitu di daerah Hulu Sungai, mm-hmm, ada. Mungkin di daerah lain ada juga, cuman dengan tradisi yang berbeda gitu. Setiap mm-hmm daerah pasti ada, cuman mm-hmm tradisinya berbeda-beda.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita akan ke Bang Faisal Imron juga ya. Untuk hal yang sama juga pertanyaannya nih Bang Faisal Imron, makna tahun baru bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang kita tahu memang mayoritas masyarakatnya itu adalah masyarakat yang religius gitu ya. Apalagi ini momennya juga momen kepulangan para jemaah haji. Sudah yang tadinya belum haji sudah hajah dan Pak Haji. Bang Faisal Imron nyusul, nanti kita bareng-bareng ya.
2: Amin.
0: Silakan Bang Faisal.
2: Muharram.
1: Memang ada tradisi kita ini macam-macam juga kita ini.
0: Mm-hmm.
1: Salah satunya ada bebarasih tadi.
0: Bebarasih.
1: Ya. Ada bebarasih awak, ada bebarasih diri. Ada juga yang membarasih ingwan.
2: Mm.
1: Ingwan itu yang memakan di apa tadi?
2: Yang melabuh tadi, yang melabuh. Mm.
1: Kemudian ada juga nanti memang ada dari sini hutan atau pusaka.
0: Mm-hmm. Maturidahar
4: artinya membersihkan pusaka. Membersihkan pusaka. Jadi memang ada tradisi wadah kita ini ketika Muharram itu awal tahun itu salah satunya membersihi pingkutan mm-hmm atau pusaka.
0: Kalau yang ingwan tadi itu kalau bahasa Indonesianya apa, Bang?
4: Ingwan itu gaduha. Ingwan itu apa ya? Ingwan gaduhan. Mm-hmm. Bahasa Indonesianya itu apa? Peliharaan secara gaib.
0: Oh, peliharaan secara gaib ya.
4: Jadi ingwan mm-hmm itu.
0: Berarti nggak kelihatan, Bang?
4: Iya, nggak kelihatan. Karena kan di tradisi orang Banjar ini ada kita baingwan yang di dalam banyu.
0: Hmm?
4: Baingwan di dalam banyu itu apa? Baisian buaya.
0: Bukan nambak ikan itu, bukan?
4: Bukan, kalau itu tambak.
0: Uh-uh.
4: Jadi memang ada tradisi melabuh.
0: Mm-hmm.
4: Kesan mempererat hubungan antara si kita ini dengan leluhur budaya lah salah satunya itu. Nah kemudian ada tadi bebarasih anu tadi pusaka tadi.
0: Mm-hmm.
4: Orang menyambat sebagian kan yang lagi tren di wadah kita ini maturi dahar.
0: Dahar itu makan. Maaturi memberi ya.
4: Memberi makan.
0: Oke.
4: Okay. Memberi makan. Tapi bahasanya tuh.
0: Dahar ini kan dahar. Bahasa Jawa ya.
4: Dahar itu bahasa Jawa. Memang adaptasi Jawa tuh sebagian ada wadah kita.
0: Tapi Bali-Balinya ada juga dahar. Dahar, iya.
4: Sundanya ada juga kalau.
0: Sundanya ada juga. Itu kalau saya lapar.

0: kan ritual kita secara secara spiritual tuh ada orang sembahyang hajat berjamaah ya kala. Nah habis itu ada membaca maulid, ada baca burda yang arahnya ke spiritual, menyambut tahun baru tadi. Satu Muharram, eh, kalau bahasa Jawanya apa? Satu Suro lah.
1: Satu Suro.
0: Iya.
1: Hati-hati nih katanya kan. Hati-hati katanya. Hati-hati kalau nggak punya duit. Iya. Baik, kalau menurut Bang Ibrahim ini salah satunya ada aruh tahun ya, ada selamatan. Kemudian Bang Faisal melengkapinya bahwa di momen satu Muharram itu ada maknanya memiliki ini ya, tentang bebersih, tidak hanya diri tapi juga berbagai entah itu pusaka yang dikeramatkan ya Bang ya, termasuk juga ingat nih saya nih, ingwan. Nah, peliharaan ya kan, tapi peliharaan yang secara gaib. Baik, selain itu juga ada spiritual yang lain, yakni kalau secara religius kita sebagai umat muslim, sholat berjamaah, sholat hajat, doa awal dan juga akhir tahun. Saya akan geser lagi sedikit ke Bang Ahmad Ruzaini, SPD. Kira-kira apakah ada hal yang berbeda lagi atau menambahkan lagi dari beberapa hal yang sudah disebutkan yang kaitannya memang di momen budaya tahun baru Islam? Silakan.
2: Ya, mungkin untuk tahun baru ini seperti yang dijelaskan Bang Faisal tadi juga. Tadi juga yang pastinya kita pada intinya itu membersihkan diri baik secara diri pribadi ataupun membersih rumah juga gitu. Mungkin selebihnya itu sama aja. Mungkin untuk yang di bulan Muharram ini biasanya kita itu ada puasa Bang lah. Puasa 9 Muharram atau 10 Muharram Bang lah. Puasa Tasu'a juga biasanya.
0: Setelahnya.
2: Setelahnya nggih bujur. Mungkin itu Jepang dari ulun.
1: Iya. Jadi intinya adalah bebersih ya.
2: Bebersih
1: termasuk juga tempat yang kita huni.
2: Ini
1: ya.
2: Rumah.
1: Ini penting karena hunian termasuk juga ingwan tadi ya. Baik. Dan ini biasanya dilakukan pas di momen satu Muharramnya kah atau menjelangnya?
2: Biasanya kalau ulun tuh biasanya tuh sebelumnya sih. Jadi pas sudah awal tahun tuh jadi bersih dah. Jadi orang nah hendak bailang atau berdatang tuh bersih dilihatnya kada sabak.
1: Nah, dan ternyata dia bersih-bersihnya memang cuma setahun sekali.
2: Kada jua Bang.
1: Enggak jua ya. Yang biasanya enggak mandi-mandi kan. Yang biasanya enggak potong rambut, jangan-jangan Bang Faisal Imran nanti potong rambut ya. Bisa jadi ya kan. Tapi enggak ada nazar kayaknya ya kan. Aman. Baik, dan sejauh ini apakah masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini melakukan hal yang sama dari berbagai daerah? Ini kan ada hulu sungai ya, ada Kabupaten Baritukwala dan juga daerah lainnya. Bagaimana?
0: Sejauh ini memang ada perbedaan sih, ada perbedaan di setiap wilayah itu macam-macam lah.
1: Iya.
0: Tapi yang umum, pada umumnya yang banyak digawi orang, salah satu yang kita sebutkan di atas tadi, itu yang paling banyak.
1: Iya.
0: Nah, terus nanti setelah Muharram itu macam-macam ritual tuh. Bahkan di situ tuh ada ketika puasa tadi, tanggal
2: 9 Muharram
3: menyambut hari Asyuranya.
0: Nah, 9 dan 10 Muharram. Kalau di sudut pandang budaya, tanggal itu
1: 9 dan 10 ya?
0: 9 dan 10 ketika kita puasa itu adalah tanggal pembikinan atau pembuatan jenis pusaka raja.
1: Oh, adalah waktu bikin ini ya?
0: Bikinan itu. Jadi yang sifatnya jimat-jimatan.
1: Oh, raja.
0: Banyak yang dibuat di situ selain di tanggal ukup di apa hari ukup
3: Arapah.
0: Ukup Arapah
1: 9-10 ya. Hanya dua hari itu
0: memang banyak
3: biasanya.
0: memulai
1: karena kalau bikin mungkin nggak selesai ya.
0: Selesai, jadi memulainya di situ. Karena itu ritual sekaligus spiritual di situ.
1: Iya.
0: Selain kita asura lah.
1: Kalau bikin buburnya kapan? Kalau bikin bubur kapan Bang Ibrahim?
3: 10, kan?
1: Tanggal 10 ya, 10 Muharram berarti ya.
4: Jadi sebenarnya Muharram ini adalah bulan yang sakral di kita, di kita orang Banjar gitu.
1: Yeah.
4: Nah, selain yang tadi kan menyambut aruh tahun dan sebagainya, juga menyambut tradisi Asyura.
1: Asyura.
4: Asyura, ya.
1: Beda ya, dikit
4: tadi
1: ya.
4: Tadi kan membersihi ininya dulu kan, membersihi wasinya. Kemudian hendak membuat wasi atau pusaka itu, termasuk juga untuk bikin gajah untuk pertahanan diri dan sebagainya, biasanya dia.

0: ambil di tanggal 9,
1: 9 dan 10 ya, memulainya. Kalau Raja, Bang Ibrahim punya? Kok senyum?
0: Tapi biasanya ngasih ya Bang di sana.
1: Oh, berarti nggak boleh dibilangin ya?
0: Gajahnya memang ada dua versi ya. Ada gajah yang memang nampak, kayak tato itu kan ada. Kemudian juga gajah yang secara gaib. Nah itu yang biasanya orang alim tuh, ada yang gajahan cuman tulisan-tulisan aja di badan yang.
1: Kalau terlepas dari itu, apakah masyarakat Banjar secara umum ini juga mengenal rajah itu?
0: Nah itu spesial yang lebih aneh.
1: Nah
2: jadi
1: secara umum ya,
2: secara umum Banjar ini, orang Banjar ini adalah keturunan orang Dayak. Dimana Dayak di tempat kita ini memang sebagian ada mengenal apa tadi, rajah badan,
1: rajah badan,
2: tato kalau bahasa kaminya tuh tutang.
1: Tutang. Tutang itu bahasa Dayak ya Bang?
2: Iya.
1: Oh, tutang.
2: Jadi sebagian orang Dayak itu ada yang mengenal tradisi tutang atau menato diri atau merajah diri menggunakan tinta dan berbagai macam, kemudian menjadi corak di badan. Itu dengan apa, dengan harapan sebagai tolak bala pertahanan, juga sebagai identitas lokal. Nah di Dayak Kalimantan Selatan itu kita tidak mengenal tradisi itu. Tapi kita lebih mengenal ke baju yang memang, pakaian yang memang ditutang atau dirajah atau dimotif.
1: Berarti di bajunya ya?
2: Di baju, kemudian di ornamen-ornamen rumah juga ada kita. Nah jadi kalau untuk rajah itu sebenarnya kita sudah mengenal. Mengenal apalagi setelah Islam masuk. Sebagai pertahanan, alat-alat perang juga itu kan digunakan. Jadi sangat sangat identik sekali orang Banjar ini dengan sifatnya rajah. Dan kalau yang di badan itu biasanya tidak ada, di badan, ada yang di badan Bang Ahim, tapi tidak menimbulkan tulisan.
1: Nggak terlihat berarti ya?
2: Tidak terlihat, tapi bisa dirasakan karena orang-orang itu kadang rajah badan itu menggunakan bahan-bahan alami, bisa menggunakan janar, kapur, yang secara material itu bisa hilang, tapi secara spiritual menempel di badannya.
1: Dan itu apakah berlaku untuk seumur hidup atau nanti bisa dihilangkan kalau bisa?
2: Tergantung. Macam-macam. Tergantung. Mungkin ada pantangan yang macam-macam.
1: Baik, ini nanti akan kita bahas mungkin di lain edisi ya, karena kita hanya ambil secara umum saja bahwa di momen tahun baru Islam itu ada begitu banyak ragam budaya, tradisi yang melengkapi, yang menjadi apa istilahnya, membedakan dari bulan lainnya seperti itu ya. Termasuk juga tanggal, sama-sama bulan Muharram, tapi ada dua hari yang begitu istimewa. Ini adalah waktu memulai bikin rajah tadi ya. Kalau kita bahas tentang rajah sama Bang Faisal Imran, gak cukup kita 3 hari 3 malam ya Bang ya. Baiklah, kita akan tambahkan lagi sebelum kita jeda, akan ke Bang Ahmad Ruzaini. Jadi kalau pian asli kan Kalimantan Selatan ya?
3: Asli Banjar.
1: Asli Banjar banar pokoknya. Iya. Sejauh ini yang paling dekat nih menurut pian nih, atau yang terbaru begitu ya, informasi yang bisa dibagikan terkait dengan momen tahun baru Islam di Kalimantan Selatan itu, kalau tahun kemarin kan udah mengadakan juga ya, merayakan juga itu. Apa yang bisa diambil dari kegiatan itu, dari momen itu?
3: Biasanya kalau yang kayak apa namanya tadi, yang bebersih rumah tuh tadi, itu tuh apa namanya, saban tahun, yang dimana itu tuh seperti jelaskan di awal tadi, itu membersihkan apa namanya tuh diri, terus membersihkan
2: hunian.
3: Ya hunian tuh.
1: Bukannya setiap hari kita berbersih rumah juga, pagi kita sapu. Kenapa harus nunggu Muharram? Apakah itu nanti penuh ya? Kalau orang Jawa bilang sawang yang di langit-langit. Itu apa ya?
2: Bahasa kitanya apa?
1: Apa itu?
2: Gandang lawak.
3: Gandang lawak.
1: Nah,
3: gandang
1: lawak. Itu kalau setahun sekali Bang Ahmad Ruzaini, bayangkan ya kan, debu-debunya sudah setebal apa. Apakah memang nunggu di momen Muharram ini? Jadi kalau yang membedakan dengan Muharram ini bebersih hunian itu yang seperti apa maksudnya?
3: Ya gimana lah?
1: Ya nggak tahu, saya nanya ini.
4: Mungkin volumenya lebih besar kalau.
1: Apakah semua dibersihin? Tapi Bang, ada beneran loh kayak gitu. Bersih-bersih rumah nih ya kan. Udah deh, TV dijual, kulkas dijual, bersih pokoknya gak ada lagi ya kan.
3: Gak ada.
1: Iya, bersihin itu maksudnya.
2: Tapi yang jelas bulan Muharram ini nambahkan dikit. Awal-awal tahun ini menjelang tahun baru ini, sama ketika kita memasuki Ramadan juga. Jadi selain kita membersihkan, kita juga ada bahasanya tuh meukup rumah, mengharum-harumi.
1: Meukup tuh apa?
2: Meukup tuh mengharumi.
1: Mengharumi
2: dengan menggunakan asap.
1: Tapi teman saya mengharumi enggak gitu, Bang.
2: Mengharumi pakai sendok loh.
1: Iya. Kena lagi. Tahu saya itu.
2: Iya, jadi memang ada pemberian wewangian lewat kita kan kalau di
3: dupa.
2: Kita lebih ke asap. Orang Kalimantan lebih ke asap.
1: Lebih ke asap.
2: Jadi itu untuk hunian di dalam rumah.
1: Iya.
2: Kemudian ya macam-macam tadi.
1: Oh iya, pantesan ya, di momen Muharram tahun lalu itu saya lihat ada tetangga yang tetangga gak jauh itu beli itu, Bang.
2: Beli dupa.
1: Kok ini untuk apa gitu kan? Kita kan orang Islam gitu, maksudnya kayak gitu.
2: Iya.
1: Tapi ternyata memang ini secara tradisi ada ya.
2: Tradisi dan agama juga dan membolehkan
1: ya,
2: itu.
1: Membolehkan. Untuk harum-haruman ya.
2: Iya.
1: Masalahnya kan ini gak tiap malam, Bang.
2: Betul.
1: Ya kan, gak tiap bulan, gak tiap malam kan. Di momen ini saja. Apakah ini di tanggal 9 dan 10 juga?
2: Iya.
1: Oh, 9 dan 10 juga ya Muharram.
2: Jadi,
1: ya,
2: salah satu ritual orang Banjar ini identik dengan itu. Bahkan melakukan apapun yang secara ritual, kecuali yang yang melabuh tadi. Melabuh tidak menggunakan dupa.
1: Oh, melabuh.
2: Selebihnya menggunakan itu.
1: Nah, mungkin saya juga ingin tegaskan lagi, menanyakan ini Bang Faisal Imran, kalau misalkan yang dupa tadi apakah bisa dilakukan oleh semua orang? Kalau melabuh kan enggak?
2: Ya.
1: Kan enggak semua orang punya ini ya, punya ingwan tadi. Ingwan anak sih ada, Bang. Beda lagi itu kan ya.
2: Semuanya bisa bisa melakukan itu, boleh. Apalagi dalam agama itu kan salah satu ciri orang yang senang dengan wewangian itu kan sunnah.
1: Iya.
2: Nah, jadi kan wewangian itu tidak berupa minyak aja, tidak berupa spray, tapi memang yang secara klasik itu adalah berupa asap.
1: Ini yang mungkin kadang disalahpahami beberapa orang ya, Bang, ya gitu.
0: Sajen,
1: itu berarti ini tidak seperti itu ya. Oke, bisa dilakukan oleh siapapun. Baik, ini menarik sekali dan tentu masih ada banyak lagi rasa penasaran yang akan kita kupas malam hari ini lewat topik budaya tahun baru Islam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kita akan jeda sebentar. Sementara pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya atau ada hal yang mau disampaikan, silahkan di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, masih kita lanjutkan kembali. Sementara sudah jam 20.34 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Budaya Tahun Baru Islam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan masih bersama dengan Bang Faisal Imron, ada Bang Ibrahim dan juga ada Ahmad Ruzaini. Nampaknya saat ini kita akan beri kesempatan dulu ada penelpon yang bergabung. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat malam. Halo. Gak ada suaranya ini. Halo.
3: Halo.
2: Ya. Dengan apa siapa? Waalaikumsalam. Ya, ada suaranya sudah. Dengan?
3: Ya, Abah Sopian, Meli.
2: Abah Sopian di Plehari. Baik, Abah Sopian sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Gak hujan kan ya?
3: Iya.
2: Enggak. Baik, silakan. Budaya
3: kalau
2: Tahun Baru Islam nih.
3: Plehari itu, Meli, ada yang namanya kita batolak bala.
2: Batolak bala tradisinya
3: itu,
2: ya.
3: Itu kita membaca burda keliling kampung.
2: Itu di tanggal berapa dilakukan, Abah Sopian?
3: Itu bebas aja dari awal sampai akhir Muharram.
2: Oh, dari awal sampai akhir ya. Oke. Okay.
3: Iya. Nah, itu di setiap persimpangan, kita pemandangan azan.
2: Di setiap persimpangan.
3: Nah, itu setiap persimpangan ada dikumandangkan azan dan bagi-bagi ketupat, Mbak Eli.
2: Bentar. Di setiap persimpangan ada dikumandangkan azan. Kalau gilirannya memang waktunya belum azan gimana?
3: Ya nggak tahu.
2: Oh, apakah di momen itu aja? Misalnya jam 8 azan gitu aja ya?
3: Aja.
2: Oh, bukan berarti sebagai waktu penunjuk waktu sholat itu bukan ya?
3: Enggak, bukan. Itu istilahnya kan mengusir setan-setan yang mengganggu gitu.
2: Katanya. Emang setan suka di persimpangan ya?
3: Enggak mungkin.
2: Pantesan saya kalau di persimpangan jalan suka bingung Abah Sopian. Mau ke kanan
3: iya,
2: apa ke kiri ya?
3: Bingung gitu.
2: Ternyata ada setannya.
3: Iya.
2: Setan disalahin ya kan? Jangan.
3: Ketupat, nanti. Kemudian kembali ke kan sekarangnya di depan musola. Kembalinya ke finishnya kembali bagi baca doa selamat.
2: Start dan finish tempatnya sama ya.
3: Iya, jadi kita bagi-bagi makanan kue-kue khas Banjar itu kan nantinya Mbak Eli.
2: Oh gitu, berarti tempat Abah Sopian bentar lagi nih ya?
3: Tahun tadi nggak ada, tahun-tahun dulu-dulunya, tahun kemarin nggak ada.
2: Oh gitu, tahun ini kira-kira gimana?
3: Mudah-mudahan dia ada.
2: Iya, kita tanya panitianya nanti ya kan?
3: Tergantung masyarakatnya, ketua masyarakatnya kalau mau mengadakan ya diadakan ya enggak ya.
2: Oh,
3: kita
2: gitu.
3: Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain.
2: Tapi ada loh masyarakat Banjar yang di daerahnya itu yang pokoknya rutin tiap tahun ya. Nanti kita tanyakan ke tiga narasumber kita.
3: Iya. Ini macam-macam tiap kampung macam-macam caranya tuh.
2: Iya.
3: Masing-masing itu Mbak Eli.
2: Betul.
3: Gak sama saya tahu tuh masing-masing daerah tuh beda-beda caranya.
2: Iya.
3: Cuma kalau tempat saya yang saya bilang tadi itu.
2: Kadang ada, kadang enggak ya.
3: Iya.
2: Terus tradisinya itu tadi tiap persimpangan azan, burdah dibaca, selawat juga, ya kan keliling gitu ya.
3: Iya Mbak Eli.
2: Iya.
3: Mungkin itu Mbak Eli.
2: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abah Sopian di Playhari. Kalau di otomatis itu di kawasan Playhari dekatnya Abah Sopian. Abah Sopian ini pokoknya terima kasih selalu rutin mendengarkan obrolan budaya ya, termasuk juga Suluh Banua malam hari ini. Baik, Bang Faisal Imron, Bang Ibrahim dan juga Ahmad Ruzaini itu tadi mewakili daerah Playhari yang gak mesti harus setiap tahun, tapi ada tradisi yang diselenggarakan kalau memang pas momennya itu dilakukan, yaitu tadi burdahan keliling gitu ya kan. Tapi memang seperti itu ya kalau di daerah, barangkali yang di daerah lain Bang Faisal Imran, jadi ada azan yang dikumandangkan gitu, padahal waktu sholatnya mungkin enggak gitu. Silakan tanggapannya.
4: Ya memang ada daerah tertentu, mungkin kayak Sidin kan di Playhari lah, ada tradisi apa tolak bala. Dan tolak bala ini memang ada tata caranya juga. Jisin tadi kan di tengah apa di perempatan jalan ada pun ajan. Nah, kemudian dari sebenarnya dari musola itu dari awal titik awal itu ada hitung kayak hitungan apa ya? Kita nih harus membentuk pola yang kayak alam jelalah tuh kayak bertutup itu sebagai tanda membuang bala.
2: Membuang bala.
4: Buang bala tadi mungkin yang simpang empat tadi. Buang bala kemudian diajankan, dibuang. Habis itu setelahnya itu kita tutup lagi supaya bala itu jangan masuk.
2: Oh gitu.
4: Iya itu tadi.
2: Maknanya ada, seperti ya, itu.
4: Memang ya? Ada pola ini, ada pola namanya tuh kayak buka tutup kayak alam jilalah tuh. Karena semacam gajahan juga. Tapi secara gaibnya memang gitu.
2: Iya. Oke, saya juga kok penasaran ini Ahmad Ruzaini ini terakhir kali ikut kegiatan Tahun Baru Islam kapan?
5: Sekitar 10 tahun yang lalu, Mbak.
2: Wah,
5: itu
2: wah,
5: di sekali. Amuntai.
2: Di Amuntai.
5: Ya, pas Tahun Baru Islam tuh, yang pas malamnya tuh, kayak Jarsiden tadi juga kami pat ikut terus tumat ya. Kada wani gitu nah, kira apa tolak bala nih, kira ada bala kah gitu nah. Kok boleh ke rumah?
2: Berarti nunggu bala dulu baru ditolak ya kan?
4: Baru ditolak.
5: Jadi dulu tuh yang kayak Jasinin tadi juga pembacaan burda, habis tuh ajan juga. Jadi ada titik tertentu dari mungkin dari masjid itu se RT kelilingan tuh habis itu kayak berselamatan kayak itu jar.
2: Oh.
5: Yang pernah ulun alami bang, yang kisahkan orang juga
2: menurut. Lah ya kan memang saya nanyanya yang pernah Anda alami. Walaupun itu 10 tahun yang lalu, setidaknya Ruzaini ini pernah punya pengalaman secara langsung ya di Amuntai. Waktu itu memang kenapa di Amuntai? Memang orang Amuntai.
5: Untuk inggih Abah.
2: Oh gitu. Terus kalau di Banjar enggak pernah melihat lagi.
5: Kada pernah lagi ikut.
2: Enggak ada atau memang yang enggak mau ikut gitu?
5: Enggak ada sih.
2: Wadah. Tempat Bang Ibrahim ya. Ada ya, Bang ya. Nah, berarti tidur nih ngumpet takut bala beneran ini. Iya.
4: Bisa
2: karena
4: ada bala kali di situ.
2: Iya. Iya, karena mungkin pemikiran katakanlah saya pun yang awam gitu ya kan. Karena takut ya kan, ini bala itu kayak apa sih gitu kan ya, ada hal-hal yang mistis dan sebagainya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi nih baik Bang Ibrahim dan juga Bang Faisal Imran ya, terkait budaya Tahun Baru Islam ini. Kalau di era sekarang ini kan sudah modern ini. Sementara yang dijelaskan Bang Faisal tadi termasuk juga Bang Ibrahim kan ada hal-hal yang mistis, yang gaib seperti itu. Kalau kaitannya dengan era sekarang, bagaimana upaya masyarakat Banjar menjaga tradisi Tahun Baru Islam di tengah majunya era saat ini? Mungkin Bang Faisal dulu atau Bang Ibrahim, silahkan.
6: Iya,
2: pandang-pandangan dulu ya kan.
6: Kita menguatkan cerita Bang Supian tadi ya. Jadi tolak bala itu adalah tradisi kita orang Dayak dulunya. Sebelum masuk agama Islam itu memang dilakukan di pedalaman dengan istilah itu mahelat lebo.
2: Mahelat lebo.
6: Lebo artinya menghalat kampung. Jadi setelah Islam masuk, ritual itu tetap dilakukan tapi dengan tata cara yang berbeda dan doa-doanya pun berbeda lagi. Nah, jadi tolak bala itu ketika dilakukan Muharram tahun baru bisa dengan kegiatan pawai, pawai obor, lampu celuk atau suluh, Kemudian ada juga tolak bala ketika melihat hantu api.
2: Okay.
6: Jadi di misalnya ada warga nih melihat hantu api, hantu suluh.
2: Hantu lalu suluh kemudian, itu ya hantu api ya.
6: Ya hantu api. Kemudian lalu di masyarakat itu melakukan kesepakatan bahwasanya kita sudah siap untuk melakukan tolak bala. Nah, tolak bala yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan mungkin sama dengan cerita Abah Sofian tadi. Tapi karena momentumnya ini Muharram, lalu ada menggunakan obor yang di kampung-kampung itu, kemudian membacakan burda, sarapul anam, dan membawa kitab Sahih Bukhari. Karena menurut orang-orang Bahari, orang alim nang Bahari, kitab itu membawanya aja kada dimakan api aja ya, kalau anak di rumah aja kada dimakan api kan.
2: Keyakinannya seperti itu ya.
6: Karena di kitab itu banyak banyak ayat-ayat mungkin lah. Kemudian ketika terjadi ketika pawai ini atau jalan bersama ini sampai di persimpangan lalu diajankan. Diikamatkan.
2: Berarti kaitannya ini ya.
6: Ya, diikamatkan kemudian membuang balanya tadi. Ada beberapa lantunan burdah yang diulang berkali-kali situlah ketika
4: ditambahi ajan tadi.
6: Kemudian pola bujur Bang Ahim tadi ada membentuk pola lam jalalah mengurung kampung. Makanya ada istilah orang Bahari itu kan mahilat lebo tuh.
4: Mahalat kampung.
2: Apakah sebelum Islam masuk ini mahilat lebo?
6: Lebo itu istilah orang kita Dayak.
2: Tapi setelah ada akulturasi.
6: Akulturasi ya dengan tata cara yang berbeda.
2: Dengan tata cara Islami ini ya. Ada termasuk ada azan.
6: Ada azan.
2: Ada burda.
6: Terus yang masih melekat di tempat kita itu makanannya berupa lakatan.
2: Apa makna lakatan di momen itu?
6: Lakatan itu termasuk makanan apa ya, spiritual ya, makanan budaya di tempat kita. Kemudian itu dimakan bersama-sama dalam artian sedekah. Kemudian Jarbang Abah Sufyan tadi ada yang berbagi ketupat.
4: Berbagi wadai.
6: Ketupat itu pun nanti bentuknya macam-macam tuh. Ada ketupat burung, ketupat bawang, ketupat ini, ketupat itu sebagai simbolis secara budaya. Ada lagi yang unik di daerah Tapin. Di Tapin itu ketika Muharram dia akan berbagi air susu putih.
2: Air susu putih.
6: Iya.
2: Kan memang putih, Bang, air susu.
6: Ada air susu hitam. Kadaluarsa.
2: Campur kopi.
6: Susu kopi.
2: Iya kan? Campur kopi.
6: Jadi sebagai artian susu putih itu adalah simbol kebersihan akan datang.
2: Karena warnanya putih.
6: Iya. Mungkin juga mengambil kisah tentang Nabi Muhammad ketika disuguhi oleh malaikat di Isra Mi'raj, memilih susu putih. Situ. Nah, jadi
2: nanti yang minum susu malam ini termasuk sunnah Rasul.
6: Malam ini ya? Bukannya malam besok?
4: Malam besok.
2: Enggak, maksudnya yang biasa aja ngikutin ini Rasulullah.
6: Tergantung niatnya, Mbak. Niatnya mau minum susu aja atau mau minum susu sambil mengikuti sunnah?
2: Tergantung niatnya. Ya, semua tergantung niatnya sih ya. Kita ya, Mas Surya ya. Beli nanti di luar. Kopi itu kayaknya ya. Baik. Unik juga ya, setelah agama Islam masuk, kemudian ada perubahan-perubahan yang memang secara religi juga mengubah perilaku masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Wah, enggak terasa sudah jam 20.46 menit ya. Tapi bagaimana kemudian tradisi dari Tahun Baru Islam ini menjadikan masyarakat secara sosial itu bisa apa ya, lebih rakat kayak gitu tuh, seperti apa? Mungkin ke Bang Ibrahim.
4: Sebenarnya ada peran tetua kampung juga kan. Karena saat ini kan untuk yang wilayah kota juga yang tetapi ada lagi gitu, nah orang yang memang di kampung itu dituakan dan biasanya itu yang mengingatkan bahwa ini ada fenomena hantu api, kebakaran tarus di kampung. Kita harus melaksanakan yang namanya tolak bala tadi. Kemudian juga ya termasuk di berbagai pusaka kampung. Karena kan setiap di kampung itu pasti ada pusakanya yang biasanya dipegang oleh ya tetua kampung lah.
2: Yang tetua kampung. Baik. Ini kan di Kota Banjarmasin ya, kalau kita nggak katakan sering gitu ya. Tapi kan kalau dibilang jarang juga enggak ya, kayak kebakaran kayak tiap, gitu. Tiap padahal kadang hujan pun terjadi kebakaran. Nah, terkait dengan tolak bala ini, apakah ketika misalkan di satu tempat nih, satu desa itu atau kawasan itu tuh sering terjadi kebakaran, apakah saat itu dilakukan tolak balanya atau kemudian menunggu di momen Tahun Baru Islam ini?
4: Biasanya tidak, kadang mesti menunggu Tahun Baru Islam.
2: Jadi saat
4: kita
2: itu
4: sudah
2: ya?
4: Sudah ada suasana kampung pina panas. Maksudnya panas itu dalam artinya bukan kepanasan ini kan. Tapi ada, mungkin ada peristiwa tertentu di kampung yang mungkin misalnya bakal lahian tadi
2: atau apa gitu. Itu termasuk bala ya?
4: Termasuk bala.
2: Misalnya tiba-tiba di kampung saya misalnya kayak air susah gitu, termasuk gak sih?
6: Itu kan ada berduit.
2: Enggak, sumurnya kering air, bang. Sumurnya kering. Kan beda di kampung dan di kota. Iya kan? Sumur kan udah berapa meter kering gitu ya kan? Ini minta hujan ya itu ya. Ya, berarti kalau misalkan di kampung itu terjadi hawa-hawa panas, apakah sering terjadi kebakaran atau perkelahian dan sesuatu yang tidak mengenakkan, saat itu pun bisa dilakukan tradisi tolak bala. Nah, kalau yang mungkin tidak terjadi, maka di momen Tahun Baru ini ya, dilakukan minimal, itu berarti pencegahan ya, gitu ya. Oke, berarti itu bedanya ya.
4: Karena kan Muharram itu kan bulan yang nantinya menuju Safar ya, saya.
6: Iya.
4: Ya loh. Artinya bulan Muharram itu bulan kekuatan, menguatkan diri dulu, termasuk yang tadi yang orang manurajahan dan sebagainya kan di bulan itu. Iya. Karena kedepannya di bulan Safar itu ada bulan yang orang malah mengujinya karena orang melapas bala di situ.
6: Melapas racun. Tradisi kita kan ada melapas.
2: Berarti Safar, berarti bulan depannya lagi ya?
6: Iya, nah, ketika ada bulan.
4: Makanya bulan Muharram ini harus banyak-banyak inilah.
6: Banyak-banyak sangu.
4: Ya, sangu tadi lama di
6: benteng.
4: Benteng diri.
2: Apa salah satu benteng yang bisa kita lakukan sebagai orang awam?
6: Iya, tadi kan membersihkan diri apa segala macam yang
2: amalan apa biasanya?
6: Karena pastilah belum berlebihan.
2: Tapi biasanya piduduknya gitu. Beda ini, iya ya kan? Soalnya kita di sini perlu ya, perlu ya Mas Surya ya. Kekuatan untuk menyambut bulan Safar. Jadi kalau hati kita bersih, kadang kita suka ini ya, suka mencela. Ya, sana kok begini-begini, diri kita nih yang harusnya dibersihkan ya. Baik, nih karena sudah berada di penghujung waktu, maka pesan apa yang bisa dipetik dari tradisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan saat melaksanakan tradisi Tahun Baru Islam ini? Siapa? Silahkan. Pesan apa yang bisa kita petik ya?
6: Oke, mungkin menyambung sedikit tentang Tahun Baru Islam di kota yang modern ini. Mungkin ini lebih banyak dilakukan oleh instansi pendidikan seperti kampus apa segala macam. Dia ada pawai Tahun Baru lah, kegiatan-kegiatan.
4: Festival Anak Saleh.
6: Festival Anak Saleh, festival yang berkaitan dengan Muharram. Itu salah satu edukasi yang bagus. Gasan sebenarnya itu tolak bala juga. Artinya kan ketika kita mendaki edukasi yang baik tentang spiritual, otomatis menolak bala anak itu biasan tidak melakukan hal yang negatif. Oke, pesannya adalah jadikan tahun baru nanti lebih baik daripada tahun kemarin.
2: Yeah.
6: Itu pesannya.
2: Oke, okay. Bang Ibrahim.
4: Mungkin nuturin lah, tahun baru Islam ini momen kita untuk biar deh berbagasi diri dan sebagainya. Dan kenapa di kota Banjarmasin ini kalau dilihat secara ini masa apa kata pi ada lagi gitu. Nah, tapi tetap ada ulun optimis di setiap kampung itu pasti ada, cuman kadang kita ini yang malas menggali ada aja sih tradisi itu.
2: Kalau yang bibir sampean bikin bubur itu ya. Kenapa harus macam-macam dicemplungin ya, Bang?
4: Itu
2: maknanya bahas. Apa ya itu?
4: Padahal minggu depan enggak.
2: Minggu depan ya. Bubur Asyura khusus ya bersama teman-teman dari Suluh Bandung.
4: Yang pasti masih hidup lah budaya itu masih.
2: Iya, masih ada. Cuma ya.
4: Kadang muncul aja.
2: Oh, iya. Bubur Asyura. Berarti kalau misalkan Ahmad Ruzaini pernah terlibat langsung di momen seperti ini 10 tahun yang lalu, berarti tahun-tahun kemarin ini di Kota Banjarmasin enggak makan bubur Asyura?
5: Makan bubur kan.
2: Nah, itu juga bagian sebenarnya.
4: Bagian ikut makan.
2: Dia kalau bagian makannya enggak ngaku, ya kan? Padahal itu bagian Ruzaini. Jadi kemana aja sebelum 10 tahun ini diakuin, ya kan? Wah, payah ini ya Mas Reza ini ya. Orangnya ikut gitu kok bilang nggak ikut ya kan. Cuman iya kan itu bagian dari bulan Muharram juga.
5: Tanggal 10.
2: Ikut kan?
5: Ikut.
2: Makan buburnya kan?
5: Ikut.
2: Lah ya itu. Nanti kita bareng-bareng ya. Kalau ada malam yang ya bikin ya kan. Baik. Mungkin ada pesan apa nih buat generasi muda Ahmad Ruza ini terkait dengan tahun baru Islam ini khususnya di Kota Banjarmasin. Yuk, silakan.
5: Oke, tahun baru Islam ini bukan sekedar pergantian tahun ataupun bulan, tapi suatu momentum orang Banjar tuh orang kita itu untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi juga dan jadikan tahun baru Islam, tahun baru ini menjadi perbaikan dari tahun sebelumnya.
2: Punya harapan apa di tahun baru ini, Ahmad Reza ini?
6: Yang pastinya begini, ya? Begini.
5: Mudah naik, mudah naik.
2: Hari ini banyak bener bang, ya kan? Oke. Sebelum jujuran naik loh, ya kan?
6: Kayaknya dolar naik, emas naik kembali.
2: Ayo, belum lagi tendanya, belum lagi kulinernya, ya kan? Tapi sekarang di KUA sah sudah cukup bang, ya kan? Yang penting calonnya ada. Udah ada belum? Amin ya. Kita aminkan ya. Baik, terima kasih untuk Bang Faisal Imron, Bang Ibrahim, juga Ahmad Ruzaini yang sudah berkenan hadir malam hari ini untuk membagikan informasi terkait dengan tradisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yakni budaya Tahun Baru Islam yang masih terus terjaga meskipun eranya sudah modern, tapi masyarakat Banjarnya masih kuat dalam melestarikan budaya Tahun Baru Islam. Ada beberapa tadi yang sudah disebutkan. Kalau lebih detail lagi kita akan tunggu episode-episode berikutnya, part-part berikutnya ya kan. Khusus nanti mungkin tentang Ingwan ya Bang Faisal ya. Kayaknya PR lagi nih ya. Atau tentang bulan Safar, kenapa persiapannya harus di bulan Muharram. Terus nanti ada tanggal 9 dan 10 ya kan. Itu tanggal 10-nya ada bikin bubur Asyura. Mungkin ada makna-makna yang lebih mendalam lagi terkait dengan hal itu. Tapi selalu sehat untuk Bubuhan Pian.
6: Amin.
2: Semoga nanti bisa bersilaturahmi lagi. Amin. Di tahun baru yang sebentar lagi ya. Berarti nanti ketemunya udah tahun baru. Iya, ya kan, harapan baru
6: tahun sudah kita.
2: Siapa tahu nanti rambutnya Bang Faisal baru juga. Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Abah Sopian juga yang sudah bersama Pro4 dan juga pendengar yang menyimak sajian obrolan budaya malam hari ini Minggu 14 Juni 2026. Saya Eli dan juga rekan saya Surya undur diri dari ragam budaya malam hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Ragam Budaya, Pro4 RRI Banjarmasin.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat malam, Khabar Pro4 bersama Eli. Satu persatu, kelompok terbang atau wakloter debarkasi Banjarmasin datang di tanah air setelah menjalankan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Nang paling hanyar, kloter 8 nang tulak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia take off pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Pesawat nang itu mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Samsudin Nur pada hari Minggu 14 Juni 2026 jam 14.20 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter 8 nang itu berasal dari berbagai daerah nang kaya kota Banjarmasin. Selain itu juga dari Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Kotim 1, Kota Palangkaraya. Kepala Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan melalui Humas Kanwil Dayat memadahkan jemaah haji Kalimantan Selatan 1 Kalimantan Tengah kloter 8 nang datang berjumlah 360 orang, terdiri dari 147 laki-laki 1 213 perempuan. Jumlah nang itu termasuk 6 orang petugas pendamping. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat malam pendengar Dangsanak Pro 4. Sampai saat ini Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk malam hari ini kami masih terus menemani suasana malam Anda, baik yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah menikmati waktu istirahat ya, karena kegiatannya sudah dilakukan pagi, siang hingga sore tadi. Tentu malam hari ini waktu yang dimanfaatkan untuk istirahat ya. Maka pendengar, kami juga melengkapinya dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan, sebagaimana lagu yang sudah kita dengarkan ini tadi dari daerah Kalimantan Tengah ya. Nanti akan ada dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat maupun juga dari daerah Kalimantan Timur. Tentu saja pendengar, di sajian Tembang Borneo malam hari ini, Minggu tepatnya 14 Juni 2026, kami juga akan sertakan dengan satu persembahan mini drama produksi RRI Banjarmasin untuk malam hari ini dengan cerita legenda Anak Sima. Selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: simak. Mungkin hanya orang Banjar asli yang tahu cerita makhluk gaib ini. Anak Sima adalah sosok anak hasil hubungan terlarang, kemudian dibuang ibunya di hutan, lalu akhirnya mati. Kemudian jasadnya dipelihara oleh Takau, hantu yang bisa menyerupai banyak bentuk dan sangat sakti. Anak Sima akan mengincar siapa saja yang terpikat ketika mendengar tangisnya. Siang Jumat itu tidak ada lagi jadwal kuliah, dan aku memutuskan untuk pulang kampung. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya aku sampai di kampung halaman tercinta. Ku parkir motor di samping rumah. Assalamualaikum, Ma. Nia pulang, Ma.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya, Nak?
0: Alhamdulillah, Ma. Aku langsung menuju kamarku. Kuletakkan ransel di samping ranjang, merobahkan tubuh di atas kasur, dan kupejamkan mata sejenak. Rasa nyaman sekali melepaskan lelah di perjalanan yang menggerogoti tubuhku.
2: Kakak, kita nonton film yuk. Ada film bagus nih.
0: Kadir, kebiasaan masuk ngeketuk pintu. Nggak sopan tahu. Film apaan sih?
2: Nih filmnya nih. Nih, coba lihat.
0: Horor Indo. Aduh, nggak ada serem-seremnya nih film.
1: Gak kaba ulah kisah si anak Sima lah, hai. Bisa kayak seram sekuk.
0: Dari ruang tamu, mamaku menyahut dengan bahasa Banjar hulunya yang kental. Ternyata, dari tadi ia ikut menyaksikan film yang kami tonton. Iya, Ma. Ini mah filmnya bukannya seram, tapi malah bikin ketawa.
2: Dasar kakaknya aja yang udah kenal dengan para hantu-hantu. Jadi gak ada takutnya lagi.
1: Nia,
0: Pun,
1: kada baik duduk di luar. Parak sanja, Ari.
0: Emangnya kenapa, Mak?
1: Jar orang tuh kada baik tuh, Pang. Lakasi masuk ke dalam rumah, kada melihat kah ikam tuh sanja kuning. Hantu, iblis, parang mayat, apa keluaran tahu lah ikam.
0: Aku hanya terdiam mendengarkan. Ibu memang kolot, selalu mengingatkan jangan berada di luar saat senja. Apalagi menurut kepercayaan orang tua dulu, saat senja kuning, saatnya iblis keluar mencari mangsa. Sehabis sholat maghrib, aku, Kadir dan Mama duduk di ruang tamu. Terlintas di pikiranku cerita anak Sima siang tadi. Ma, Yan pernahlah mendengar ada orang yang dibunuh anak Sima.
1: Bisa enak kayak bahari itu. Wayah Mama lagi halus. Nini Ikam tuh pernah dua pang mengisahkan.
2: Kisahkan dong, Ma.
0: Kadir aja penasaran. Apalagi Ulun. Ayolah, Ma.
1: Baharilah pas Mama lagi halus, ada babi Nian mencari kayu di hutan. Limbah itu mendengar suara kakenangan menangis. Pur semangat dari si Dindo. Anakku bak untung, bak iman. Langkar banar pian nih. Siapa lengkap pupurunan membuang pian di hutan? Imba itulah digindungnya bayi itu tadi di jalan bulik. Binian pencari kayu tadi tak aduduh kesakitan. Limbah diitihi, sakalinya bayi itu bagi mitan mak igut susunya. Kada kawa dilapasakan lagi, apa habisan bayi nang itu nah. Mamakan jantungnya.
2: Ih, ternyata mak.
3: Cuma itu ceritanya mak. Gue serap ah. Ada lagi?
1: Sudah. Kada usah terlalu dikisahkan. Kena kita ditemuinya. Nia,
3: Un, apa mak?
1: Jangan kada ingat lah kalau ikam mau goreng kena pakai kelambu nakai.
3: Inggih mak.
0: Mama, zaman now tidur masih pakai kelambu, ada aja. Namun menurut cerita mama, orang zaman dulu kelambu bukan hanya sebagai anti nyamuk, tapi juga penangkal jin jahat.

satu malam, aku terjaga, hantuku seketika hilang. Tiba-tiba, perasaanku... dasar kucing bikin kaget aja. Yah, sekugup ikutan juga bikin drama malam ini. Orang segala lagi. Rumahku memang paling ujung dari rumah lain. Di belakang rumah hanya ada hutan, kebun karet dan blokan. Mending aku mendengar suara-suara itu. Aku langsung ingat cerita mama. Rasa penasaranku menyalahkan segalanya. Aku memberanikan diri keluar dari kamar dan menuju jendela dapur

0: bagiku sungguh menyayat hati. Oh, itu dia di bawah pohon pisang. Tubuhnya masih merah seperti bayi baru lahir. Sesaat tubuhku terasa berat, perasaan kuat mendorong aku untuk keluar. Dan perlahan bentuk tanganku memutar gagangku. Kurasakan sebuah tangan memegang pundakku, ditoleh ke arah tangan itu. Mia, ternyata mama. Diusapnya wajahku seketika badanku kembali dingin.
1: Jangan dibuka pintunya, nak. Makasih ikam membeli ke kamar. Jangan kada ingat, tah. Ikam membaca doa.

Aku memasang kelambu dan membaca doa. Tutup telinga ini dengan mental dan berusaha melupakan kejadian itu. Legenda Anak Sima. Mama diperankan Rusina, Nia diperankan Arini Husna, Kadir diperankan Ari Fajrian, teknik dan montase Arul Ramadhani, sutradara dan penulis naskah Heri Purwanto.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita masih nikmati pendengar suasana malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan yang mungkin saat ini juga tengah Anda manfaatkan untuk beristirahat ya, karena sudah banyak kegiatan yang Anda lakukan di hari Minggu hari ini, tepatnya 14 Juni 2026. Ada yang menghadiri beberapa undangan hari ini ya, karena banyak sekali yang menggelar acara pernikahan ya, resepsinya. Semoga untuk Anda yang tengah merasakan lelah ya, istirahat malam hari ini bisa memulihkan kembali energi dasana perempat ya, karena besok juga masih bertepatan dengan suasana aktivitas di awal pekan hari Senin ya, meskipun hari Selasanya itu tanggal merah lagi, tapi tetap harus semangat untuk melakukan aktivitas. Sementara untuk dasana perempat yang memang malam hari ini masih melakukan berbagai kegiatannya, semoga juga terus semangat sampai nanti selesai dan melakukan perjalanan pulang sampai di rumah. Selamat ya, kumpul kembali bersama keluarga di rumah. Baik pendengar, di menit ke-33 jam 21 waktu Indonesia Tengah malam hari ini, kita nikmati Desi Atri dengan lagu Kita Bading Sanak.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Ya, pendengar, sudah di menit ke-43 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda satu informasi terkait dengan masa panen yang semakin dekat, pendengar, khususnya bagi petani di Desa Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, yang nampaknya masih terus berupaya untuk mengusir ya serangan burung. Jadi tanaman padi yang siap dipanen dalam waktu sekitar satu pekan lagi nampaknya juga ini sudah menjadi sasaran burung pipit ya, yang memakan bulir padi, pendengar. Jadi serangan burung ini biasanya terjadinya pada pagi hari dan semakin meningkat jelang senja. Kawanan burung datang berkelompok mulai dari jam 17 sampai jam 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Maka pendengar, untuk mengurangi kerugian hasil panen, petani di sana masih mengandalkan cara tradisional dalam mengusir burung. Salah seorang warga bahkan mengungkapkan ya juga membantu menjaga sawah milik orang tuanya dari serangan hama burung pipit. Ini petani memasang alat pengusir burung sederhana berupa tali yang dibentangkan di beberapa titik sawah. Sementara di ujung tali itu dipasang potongan seng tipis. Jadi kalau talinya ditarik, pendengar, maka sengnya itu akan berbunyi nyaring sehingga membuat kawanan burung terkejut dan berterbangan meninggalkan area persawahan. Nah, ini cara-cara tradisional yang masih dipakai. Tanaman padi yang dijaga merupakan varietas lokal yakni siam kupang dan juga siam unus yang saat ini sudah memasuki fase menjelang panen.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar, kami menemani di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini pendengar, untuk serangkaian lagu-lagu Melayu juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital ya. Sampai nanti untuk suasana malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Melayu kami hadirkan hingga jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, salam bahagia untuk Anda yang baru saja bersatu dengar bersama kami di Prompat FM. Lagu-lagu Melayu yang sekaligus barangkali juga menghadirkan suasana nostalgia untuk Anda. Tetap bersama kami di Prompat FM.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Oma, bukannya Pang lawan kawan satu mata jan lah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mengikuti beberapa lagu-lagu irama Melayu pendengar dalam sajian Dendang Melayu di Pro4 Suara Budaya Banjar yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini hingga malam hari ini pendengar ya, aktivitas Sasana Pro4 juga masih dilakukan dengan penuh semangat. Dan malam hari ini kita masih terus nikmati lagu-lagu Melayu yang memang dikenal dengan liriknya yang puitis, punya irama yang lembut pendengar ya, yang pasti juga penuh makna kehidupan, karena musik Melayu itu juga salah satu warisan budaya yang sudah berkembang sejak lama, bahkan ini di berbagai wilayah di Nusantara, dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi tidak jarang kalau kemudian mendengar syair-syair dari lagu-lagu irama Melayu itu menggunakan pantun yang indah, sehingga mudah sekali diingat dan juga dinikmati oleh berbagai kalangan ya, baik itu generasi dulu maupun yang sekarang. Karena menariknya dari musik Melayu ini juga sedikit banyak punya pengaruh besar terhadap perkembangan musik dangdut di Indonesia. Dan kebanyakan kalau dangdut ini diminati banyak orang ya, banyak penyanyi dan juga pencipta lagu yang kemudian mengadaptasi unsur-unsur Melayu ke dalam karya mereka sehingga tetap hidup dan juga dicintai hingga saat ini. Kami pun masih mengajak Anda pendengar malam hari ini untuk menikmati lagu-lagu irama Melayu sampai nanti di penghujung kebersamaan kita, tepatnya jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada Nur Anisa Idris dalam lagu Merak di Sangkar, kemudian ada Iyet Bustami, Hang Tuah. Tetap bersama kami di program 4.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran

pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Ya, baik pendengar dan anak Pro 4 ya. Lagu-lagu Melayu di suasana malam hari ini masih kami hadirkan dan saat ini sudah mengantar kita di menit ke-55 jam 22 waktu Indonesia Tengah. Di tengah kesibukan dan anak Pro 4 hari ini tadi, semoga saat ini Anda bisa beristirahat dengan nyaman ya, dengan hangat karena juga sudah sampai rumah ya, kumpul lagi bersama keluarga. Semoga saja sajian lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan bisa menjadi teman yang sekaligus juga menenangkan hati, menikmati setiap bait syairnya, meresapi pesannya, dan musik yang kita dengarkan malam hari ini membawa kita mengenang berbagai kisah dalam perjalanan hidup yang barangkali juga pernah Anda alami ya. Musik Melayu pendengar sudah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan musik dangdut di Indonesia. Banyak penyanyi dan juga pencipta lagu yang mengadaptasi unsur-unsur Melayu ke dalam karya mereka sehingga menjadi hidup dan juga lagu Melayu dicintai hingga saat ini ya. Jadi kalau lagu Melayu itu biasanya syair-syairnya menggunakan pantun sehingga juga mudah diingat dan dinikmati oleh berbagai kalangan, baik itu yang sudah senior ataupun yang anak-anak muda gitu ya. Ya, karena ciri khasnya salah satunya dari musik Melayu ini pendengar ada di alunan musik yang mendayu-dayu, terus juga ada alat musiknya yang menggunakan gendang, biola, gambus juga. Terus liriknya juga banyak bercerita tentang cinta, tentang persahabatan, kerinduan hingga nasihat kehidupan. Banyak kita dengarkan dari lagu-lagu Melayu. Malam hari ini pendengar, kami masih lanjutkan dengan sajian lagu Melayu hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam hari ini saya Eli mengucapkan terima kasih. Selamat malam juga untuk Anda di edisi malam hari ini, Minggu tepatnya 14 Juni 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal, itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

sejak hari ini. Beberapa orang berpikir cinta dapat diukur dengan seberapa banyak kupu-kupu di perutnya. Beberapa lainnya mengukur cinta dari berapa banyak bunga di dalam buket. Namun cinta hanya dapat diukur sebenar-benarnya dengan tindakan. Tindakan bisa jadi hanya hal yang kecil, seperti mengupas kulit jeruk untuk orang yang Anda cintai karena tahu ia tidak suka melakukannya. Marian Keyes.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

Dan Sanang Perempat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsanak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan sanak perempat untuk Anda yang bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini, tepatnya Senin 15 Juni 2026, kembali saya Eli menjumpai Dasana Perompat untuk hari ini, insya Allah sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan semua hari ini kabarnya baik. Bersama Perompat kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi di kebersamaan kita hari ini. Sementara bagi umat muslim, kami juga sampaikan untuk pagi hari ini kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.03 waktu Indonesia Tengah. Kita awali pendengar kebersamaan kita hari ini dengan bersama-sama kita resapkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Rahmawati. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi sampai nanti jam 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita bersama untuk sajian hikmah subuh kerjasama RRI dengan Kemenang Kota Banjarmasin.

Will you?

0: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya, menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang
0: tahu. Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

Pemalang, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4 kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pagi hari ini. Senang sekali Anda telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Di edisi pagi hari ini, Senin tepatnya 15 Juni 2026, kembali saya Eli dan juga rekan saya Bayu akan membersamai dan sanak Pro 4 untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini yang merupakan kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Untuk hari ini tema kita muhasabah akhir tahun dan restorasi komitmen, mengingat bahwa sebentar lagi khususnya bagi umat muslim ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 48 Hijriah, 47 kan udah lewat ya kan. Ya, ini menjadi kesempatan untuk kita semua bertemu dengan tahun baru insya Allah. Tapi sebelumnya tentu saja kita juga mengucapkan dan juga merasakan syukur yang sebesar-besarnya begitu ya, karena pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan juga kesempatan untuk kita bersilaturahmi kembali dalam sajian Hikmah Subuh juga bersama narasumber kita pagi hari ini. Pendengar, beliau adalah Ustadz Lil Mustafa Ridho Latif SAGMA yang akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan kebaikan juga untuk memberikan semangat kita meningkatkan kebaikan dan juga memperbaiki segala hal yang masih kurang insya Allah ya. Di topik kita hari ini kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya pagi hari
2: Alhamdulillah,
1: ini?
2: Alhamdulillah, I'm fine, how about you?
1: Wah, ya, ujar orang tuh ini kadada di anjir.
2: Kadada di anjir. Ditamban kadada juga.
1: Ditamban, ya kan?
2: Karena orang anjir, orang tamban bahasa Banjar ya.
1: Yang ada nanas di sana ya Ustadz ya. Iya. Mau balas pakai pantun Mas Bayu. Nanti takutnya berubah ya kan. Baik. Wah, ini semangat akhir tahun. Berarti insya Allah nanti sore udah banyak kegiatan juga ya.
2: Insya Allah pergantian tahun dulu.
1: Pergantian tahun. Iya, kalau di tahun baru Masehi kan pagi hari ini udah berbondong-bondong persiapannya kayak mau bakar-bakar gitu, yeah, kan Ustadz ya, rame. Tapi saya gak termasuk itu Ustadz, karena saya harus jaga gawang. Nah, mudah-mudahan kalau yang tahun baru ini karena besok juga tanggal merah. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang baik juga, khususnya karena masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan kan juga dikenalnya sebagai masyarakat yang religius ya. Betul. Pasti ini nanti kita bisa lihat di musola, di masjid itu akan penuh orang-orang yang melaksanakan ibadah. Baik, seperti apa lebih jelasnya terkait dengan tema kita muhasabah akhir tahun dan juga restorasi komitmen. Ini lagi-lagi nanti kaitannya dengan komitmen kita. Mau seperti ini saja atau mau ada perbaikan atau justru ada penurunan? Nah, itu pilihannya ada di tangan kita. Baik, maka agar pilihannya tidak salah, tidak salah juga pendengar pilihan Anda di Pro 4 RRI Banjarmasin pagi hari ini dalam sajian Hikmah Subuh bersama Ustadz Lil Mustafa Ridho Latif SAGMA. Kita dengarkan dulu uraiannya. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة pendengar RRI Pro 4 kajian Hikmah Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengharapkan ridha dan keberkahan mengiringi setiap langkah kehidupan kita.
1: Amin.
2: Dan jangan lupa selalu untuk bertakwa kepada Allah dengan cara mengerjakan semua perintah Allah yang telah disyariatkan kepada kita dan menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Muhasabah akhir tahun dan restorasi komitmen. Ini berbicara tentang waktu yang telah kita lalui, di mana waktu sendiri adalah misteri yang paling jujur sekaligus yang paling melalaikan. Kita banyak lalai dalam masalah waktu. Dan tanpa pernah bernegosiasi, waktu itu terus maju. Enggak ada mundur-mundurnya. Enggak ada ditunda karena yang menunda itu kita sebetulnya. Kita yang sering menunda-nunda hal. Kalau waktu dia terus berjalan maju. Yang tertinggal di belakang hanyalah jejak-jejak masa lalu yang tidak mungkin bisa kita putar atau kita menyebutnya kenangan. Nah, di ambang pergantian tahun Hijriah ini, kita sejatinya tidak sedang merayakan pergantian angka di atas kalender. Tapi kita sedang berada di sebuah garis pembatas yang tidak kasat mata, di mana ini adalah sebuah momentum yang Allah berikan agar kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, melakukan muhasabah di akhir tahun ini, dan mulai merestorasi komitmen spiritual kita. Karena pelaksanaan hijrah sendiri, maksudnya peristiwa hijrah ini sendiri didasari atas restorasi komitmen. Nabi berhijrah itu menghindari kaum kafir Quraisy Mekah yang semakin besar mudaratnya dalam kehidupan umat Islam. Makanya kemudian diperintahkanlah untuk berhijrah ke Madinah. Dan Rasulullah sendiri dalam masalah komitmen ini sudah menegaskan, memberikan sebuah standar yang universal mengenai kecerdasan umat Islam. Dalam sabdanya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam perspektif kecerdasan universal, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Ya karena untuk amalan-amalan syariat Islam itu dapat dilaksanakan dengan baik di Madinah. Karena itu tidak memungkinkan dilaksanakan di Mekah. Gangguan kafir Quraisy begitu besar, begitu dahsyatnya di Mekah, sehingga kita tidak bisa beramal untuk kehidupan setelah kematian dengan nyaman. Bahasanya ya seperti itu.
1: Enggak tenang,
2: ibadah tuh enggak tenang kalau di Mekah. Makanya berhijrah ke Madinah. Nah, itulah momentum yang harusnya kita manfaatkan dalam peristiwa hijrah ini. Nah, sehingga melalui kacamata muhasabah, melalui kacamata bagaimana kita merestorasi komitmen ibadah kita, mari kita selami hakikat keberadaan kita di dunia ini melalui beberapa tahapan renungan guna merestorasi komitmen iman kita ke depannya. Nah, yang pertama, setahun berlalu, kita tarik ke belakang, tentu kita sudah mengalami berbagai macam kehilangan.
1: Iya. Nah,
2: saya sendiri banyak kehilangannya sebetulnya.
1: Iya.
2: Setiap gaji yang saya dapatkan itu hilang.
1: Kemana Ustaz?
2: Digunakan untuk rumah tangga.
1: Anda tidak sendiri Ustaz.
2: Banyak kehilangan ya.
1: Banyak.
2: Nah, apalagi orang-orang yang mungkin istimewa bagi kita.
1: Iya.
2: Banyak guru-guru kita tanpa kita sadari. Baru saja kami juga kehilangan guru kami, guru halaqah, kitab tafsir kami. Nah, jadi banyak kehilangan yang sudah kita alami di tahun belakangan. Dan seringkali manusia menjalani hari-hari dengan tingkat kelalaian yang luar biasa sebetulnya ya. Kehilangan ini tidak menjadi apa ya, kadang sehari dua hari udah gitu, tidak ya, menjadi
1: udah
2: renungan. Nah, kita terbangun di pagi hari menghirup udara dengan bebas, berasumsi bahwa kenyamanan hidup kita saat ini akan bertahan selamanya. Dan kita cenderung menganggap hari-hari sebagai rutinitas yang biasa-biasa saja. kehilangan kita anggap suatu hal yang wajar. Ya, itulah manusia. Nisian, seringkali lupa, seringkali lalai. Sampai akhirnya kita mengajari, takdir mengajari kita arti sebuah kehilangan melalui cara yang mungkin tidak terduga. Saudara kita tiba-tiba hilang. Nah, ini hilang kenapa? Ya meninggal mungkin kan. Banyak
1: saya
2: hal.
1: Saya juga kehilangan Ustadz.
2: Apa tuh?
1: Tiba-tiba anak gede.
2: Kehilangan masa-masa toddlernya ya.
1: Iya kan? Itu kehilangan juga kan Ustadz?
2: Kehilangan.
1: Ya?
2: Kehilangan. Betul. Nah, jadi perlu kita sadari betapa tipisnya jarak antara ketenangan dan kepedihan kadang.
1: Dalam amat. Singkat ya. Ya kan.
2: Begini. Kita sering mendengar suara ambulan meraung-raung di jalan. Ini kita anggap sebagai kebisingan kadang. Ya kan? Kita mengalah untuk memberikan jalan.
1: Iya.
2: Tapi kita tidak merenung bagaimana suatu saat seandainya ambulans itu ada di depan rumah kita.
1: Kadang bukan ada. Kemarin aja kayak kita sering melihat itu kayak hal yang biasa, ya udah kita persilahkan untuk ini.
2: Iya, betul.
1: Tanpa sadar ada di satu situasi, ternyata kita pernah ada di akhirnya ada di dalamnya.
2: Nah, iya. Nah, orang itu kan menjadi yang, renungan juga sebetulnya. Iya.
1: Kalau gitu aja masih kurang Ustaz. Seperti apa lagi ya kan?
2: Iya.
1: Terus tadi kan Ustaz mengatakan bahwa orang yang cerdas ini kan orang yang mampu setelah beberapa momen terlewati hanya begitu-begitu saja terus ada perubahan. Tapi masalahnya kita kayak seringnya merasakan kan masih ada waktu. Seolah-olah besok masih ada di genggaman kita.
2: Betul.
1: Nah, menghilangkan itu tuh bagaimana sih agar hati kita, pikiran kita tuh benar-benar tertampar, boleh gak sih gitu ya kan.
2: Nah, inilah makanya kita harus belajar dari hal-hal kecil dulu. Memaknai hari.
1: Memaknai
2: hari. Perjalanan hidup kita. Memaknai aktivitas yang kita lakukan tadi. Termasuk misalnya dalam doa. Doa, kita seringkali berdoa. Kita seringkali mengaminkan doa-doa kawan-kawan kita, guru-guru kita. Dan bisa jadi kita malah merasa hambar terhadap doa ini. Kita biasa aja dengan semua doa yang kita lafalkan, iya. Dengan semua doa yang kita aminkan.
1: Kayak rutinitas aja.
2: Iya, ke. Kita tidak betul-betul melaksanakannya secara khusyuk sampai hidup akhirnya betul-betul menghimpit kita. Sampai akhirnya kita tidak punya pilihan, baru kita tuh sujud pasrah, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak memaknai hal-hal kecil yang kita anggap rutinitas biasa-biasa saja. Seperti berdoa setelah sholat ya, formalitas kita menganggapnya. Padahal coba kita renungi, kita sujud dengan khusyuk. Nah, itu nanti akan memberikan dampak spiritual yang besar dalam menjalani kehidupan kita. Kata maaf, kita sering mengucapkannya, kita sering mendengarkannya, minta rela. Ya kalau?
1: Iya. Minta. Tapi ngulang lagi Ustaz.
2: Nah iya betul. Nah ini lagi-lagi seperti formalitas. Sampai kalimat itu keluar dari dokter misalnya. Yang sedang merawat orang yang sedang kita, orang yang paling kita kasihi,
1: ya.
2: Nah itu baru nanti bermakna. Kata
1: beda,
2: maaf itu ya. Ya berbeda nanti kan. Nah kenapa? Karena kita selalu menganggap kata maaf itu kata biasa saja. Padahal kita diajarkan ada 3 kalimat sakti ya. Maaf,
1: Tolong
2: dan
1: Terima kasih.
2: Tapi kita menganggap itu lagi-lagi formalitas saja dalam kehidupan. Kita belum memaknainya dengan betul. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kita tidak tulus mengucapkannya. Ya, lagi-lagi tadi bahasa tidak kasarnya itu formalitas gitu.
1: Ada lagi bahasa anjirnya Ustaz.
2: Apa ini?
1: Basa-basi. Daripada gak ngomong.
2: Iya, ya, termasuk kayak hati-hati di jalan ya kan? Itu kan dianggap basa-basi kadang.
1: Iya, padahal itu pesan.
2: Nah, itu, padahal itu pesan. Kita menganggap itu angin lalu aja. Basa-basi, hati-hati di jalan lah. Nah,
1: tapi coba. Bagi orang yang gak pernah dapat perhatian dalam tanda kutip pesan seperti itu, begitu tiba-tiba dapat kayak gitu, plus yang ngasih itu adalah orang yang memang kita harapkan, rasanya nyes,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Itu senang
1: apa harus
2: ya.
1: Menunggu yang begitu ya?
2: Nah,
1: momen.
2: Iya. Betul.
1: Momen ya.
2: Atau jangan-jangan malah kita sudah tidak dikasih ucapan seperti itu, di ada momen seperti itu tiba-tiba malah telepon berdering, ini panggilan dari rumah sakit.
1: Nah
2: ini iya. Nanti baru kita memaknai betapa pentingnya ucapan sesederhana hati-hati di jalan. Seperti itu mungkin ya Kak Elia. Nah maksudnya jangan pernah meremehkan kegiatan kita, aktivitas kita, atau hari-hari yang kita jalani dengan segala rutinitas yang bahkan hanya formalitas.
1: Nanti dirindukan loh yang
2: iya,
1: ketika
2: betul.
1: Gak ada lagi. Biasanya jam segini di diginiin gitu ya kan.
2: Nah, yeah.
1: Jam segini biasanya diantar. giliran udah enggak ada baru.
2: Nah,
1: apa kita harus nunggu kehilangan dulu,
2: Ustaz? Jangan dong. Oh. Nah, makanya hari yang kita anggap biasa di hari ini sebetulnya ini bisa saja berubah. Berubah total. Mm-hmm. Artinya di besok hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu menegaskan betapa ruginya manusia yang lalai. Bunyinya wal asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu dalam keadaan lalai terus. Kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali kita memaknai hari-hari kita itu dengan beramal soleh. Meskipun dengan amal-amal soleh yang kelihatannya seperti tidak ada artinya. Kita makan permen. Kemudian kita buka bungkusnya, sampahnya kita kantongin dulu karena kita nggak nemu tempat sampah misalnya. Ini hal kecil.
1: Betul.
2: Tapi ini adalah amal soleh.
1: Oh, itu masuk ya Ustadz?
2: Amal soleh, giliran, kita menjaga kebersihan.
1: Giliran nyuci, Ustadz ini apa ya? Gresek, gresek.
2: Ada uang ternyata ya. Itu jangan dibuang potong sampah kalau itu.
1: Bukan, itu ternyata bungkus ini, bungkus permen dan segala macam.
2: Jangan. Kalau itu maksudnya dikantongin itu sementara.
1: Kalau itu sih ribut kalau ketemu yang ini kok masih di sini enggak dibuang, tapi giliran nemu yang ternyata ada 10 ribu.
2: Diam
1: aja enggak ada laporan.
2: Iya, iya. Betul ya.
1: Enggak tahu tuh orang mana, orang bati-bati apa orang mana gitu.
2: Bukan orang anjir ya. Kalau giliran ketemu kayak bungkus permen aja yang ngedumel.
1: Ribut ya.
2: Ya
1: kan, ini apa sih? Oh, itu ternyata bagian dari amal soleh, yeah. Ustaz, ya. Hal yang sesederhana itu ya.
2: Iya, yeah. Nah, beramal soleh, kemudian kita bersabar dan saling menasehati.
1: Sabar dan saling menasehati.
2: Kita jalani kehidupan kita dengan mencoba hal-hal yang dimulai dari hal kecil ini dulu.
1: Terus pernah kan Ustaz dengar kayak gini, jangan ajarin aku sabar. Aku sudah melewati ini, itu, ini, itu. Wah, kayaknya kan pernah kayak gitu.
2: Betul, ya.
1: Iya ya, ternyata kita kalau curhat gini-gini paling banter dikasih sabar. Coba dong duduk di di kursi saya. Tapi sebelum itu kita persilahkan ini Ustadz ya, untuk yang bergabung pagi hari nampaknya ada mau ngeluarin sesuatu, kita persilahkan ya. 3252602. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, Ibu?
3: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana Martapura, silakan, ada yang mau disampaikan?
3: Saya sangat terkesan mendengar paparan Ustaz.
1: Padahal belum kelar ya kan?
3: Iya, walaupun artinya kan hal-hal yang kecil, hal biasa, namun itu kalau kita renungi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
1: Baik.
3: Untuk menyungsung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini masalah sampah.
2: Iya,
3: ulun sudah bingung. Tapi ada
1: Halo? Halo Ibu Nana? Ibu Nana? Nampaknya terputus ya. Bisa dicoba kembali nanti, silakan di 3252602. Kayaknya soal sampah, terus juga kaitannya dengan amal yang kita lakukan, tapi belum kelar ya, nanti bisa diulang lagi. Baik Ustaz, sambil ini menunggu, kita lanjutkan kembali.
2: Baik, kita lanjutkan. Pertama tadi kita berbicara mengenai kehilangan. Kehilangan yang mungkin sudah kita rasakan di tahun-tahun ini. Nah, selanjutnya kita bergeser. Bagaimana kita melihat ke belakang dan seberapa besar dan seberapa tinggi gengsi dunia kita.
1: Gaya hidup ya.
2: Iya, gaya hidup kita nih. Dan ini sebetulnya harus kita akui ya. Gengsi itu adalah ilusi yang paling besar dan paling ditakuti oleh kebanyakan manusia saat ini.
1: Gengsi adalah ilusi yang paling besar.
2: Iya, ilusi tentang penilaian manusia.
1: Validasi.
2: Ya, betul. Oke. Okay. Mantap nih Kak Eli ya, istilah-istilahnya ya.
1: Itu... Nah, baru nemu Ustaz.
2: Nah, kita selama ini sering menghabiskan begitu banyak energi, waktu, biaya untuk membangun citra kita. Ya kan? Mengejar popularitas, memamerkan kemewahan yang sebetulnya kita tidak seperti itu bahkan.
1: Apa sih?
2: Nah. Nah, seolah-olah kita hidup dan dunia ini akan mengingat nama kita selamanya dengan semua penghuninya gitu ya. Nah, coba kita kita break out dulu. Kita lihat dari sudut pandang waktu. Nah ini waktu, bagaimana waktu melihat kita sebetulnya. Coba kita tarik 1 tahun ke depan. Setelah misalnya kita tiada, 1 tahun ke depan orang tidak peduli lagi dengan model pakaian kita, gaya rambut kita.

0: tidak akan peduli seberapa banyak saldo yang tertera di rekening kita saat ini. Karena semuanya sudah dibagikan dengan ahli waris.
1: Dan sebenarnya sebelum dibagikan udah gak ada juga, Ustaz.
0: Astagfirullahaladzim. Oke, okay,
1: kecuali kita... tanggal 1 ya kan. Iya,
0: karena masuk ya kalau pensiunan. Mohon maaf ini.
1: Kacau. Enggak, itu intermezzo saja yeah. Pendengar ya.
0: 50 tahun ke depan. Kesalahan-kesalahan memalukan kita. Hal-hal yang memalukan yang pernah kita alami. Orang-orang enggak ingat lagi.
1: Tapi bagi kita kadang itu sering muncul, Ustaz.
0: Nah, itu lagi-lagi itu adalah gengsi kita sebetulnya.
1: Ditambah usia ini, bukan nambah sih sebenarnya ya. Sisa usia gitu ya. Yeah. Apa sih yang benar gitu, Ustaz? Enggak, bingung juga kadang ya. Kalau
0: nambah
1: ada orang,
0: umur atau tinggal nyisa ya?
1: Tinggal sisanya ya, kan katanya panjang umurnya. Yeah. Gitu, kan udah tambah usia gitu. Padahal kan itu ya mendekati kekurangan ya. Okay. Nah, hal-hal yang memalukan, hal-hal yang...
0: Iya. Itu orang kayak... tidak akan mengungkit lagi. Jangankan orang, istri kita aja bahkan udah lupa gitu.
1: Oh, gak bisa,
0: istri...
1: Ustaz.
0: Oh, gak bisa ya kalau Kaeli ya.
1: Kalau istri kadang ingat ya. Yang udah zaman-zaman dulu
0: ya,
1: ingat
0: kita ya. Buktikan di 50 tahun ke depan ya. Baik. Nah, okay. Kita ambil rentang yang lebih jauh. 100 tahun. Misalnya ya. Jarang ada orang yang umurnya 100 tahun
1: bisa.
0: Ya kan?
1: Bisa.
0: Dan dalam sewaktu 100 tahun itu kayaknya udah nggak tersisa lagi yang sezaman dengan kita gitu maksudnya.
1: Beda zaman lagi.
0: Iya.
1: Beda orang lagi.
0: Iya, beda abad sudah ya. Mm-mm. Sehingga semua orang yang berjalan di muka bumi itu sudah taunya kita terkubur aja gitu dan menyatu dengan bumi udah. Kan seperti itu. Bahkan atau lebih jauh lagi 200-300 tahun ya. Enggak ada ingat lagi sama kita udah. 200-300 tahun. Kita berapa banyak pahlawan kita yang sudah gugur di medan perang, berapa banyak yang kita ketahui?
1: Padahal pengorbanannya.
0: Iya. Ya kan? Padahal berkorban. Apalagi kita yang hidupnya biasa-biasa aja, yang mohon maaf ketinggian gengsinya. Nah, apa ini? Bagaimana kita menyikapinya? Nah makanya jika bentang waktu yang sedemikian fana ini sebetulnya bahkan bisa melupakan kita, kenapa kita rela segitunya, mengejarnya?
1: Ya.
0: Iya. Mengejar waktu yang bakal, dunia yang bakal melupakan kita, dan kita justru melupakan akhirat yang justru menjadi ladang kita gitu. Nah, kita tega mengabaikan perintah Allah demi menjaga gengsi di mata manusia yang sebetulnya dalam beberapa puluh tahun ke depan itu akan, kita akan menjadi tanah, kita bisa jadi akan dilupakan. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini itu hanya kesenangan, senda gurau, main-main. Nah, jadi jangan terlalu diambil serius. Yang serius itu dalam ibadahnya aja.
1: Iya. Nah. Kadang dari bangun tidur, gedebuk-gedebuk, ya kan?
0: Gedebuk-gedebuk ya?
1: Maksudnya tuh dari buka mata, aktivitas kita tuh kalau kita mau jujur kadang banyak yang urusan dunia ya.
0: Betul.
1: Padahal kalau Ustaz tadi sudah menggambarkan kepada kita setelahnya ini kita mau jadi apa, kecuali amal baiklah iya. Yang kita ini ya kan,
0: amal yang kita bawa. Nah makanya meskipun kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas kita yang kecil-kecil, rutinitas yang kelihatannya dunia, iya. Bagaimana sebetulnya rutinitas itu bernilai ibadah
1: dan menjadikan seperti
0: itu pahala.
1: Bagaimana Ustaz?
0: Nah, makanya
1: kadang kita kerja gini ya kan, lupa niatnya loh. Udah terjalani nih. Wah, enggak diniatin
0: tadi. Enggak apa-apa, langsung seketika.
1: Oh,
0: niatkan.
1: Walaupun sudah ya.
0: Iya, sudah terjalani ya Allah, saya niatkan. Makanya dari bangun tidur saja bagaimana? Bangun tidur itu sudah bernilai pahala. Allahumma apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ja'alna. Banyak aspek dalam kehidupan itu ada doa-doanya. Supaya kegiatan itu bernilai akhirat, bukan hanya bernilai dunia.
1: Iya.
0: Naik kendaraan. Naik kendaraan kelihatan seperti rutinitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
1: Iya.
0: Tapi niatkan, saya mau kesini nih, Kak Eli, dari Pelaihari jauh-jauh, 2 jam perjalanan. Kalau 2 jam itu sekedar hanya
1: berangkat aja
0: tanpa niat, tanpa doa yang memungkinkan ini menjadi nilai pahala akhirat, 2 jam terbuang sia-sia.
1: Gitu.
0: Ya kan? Setia. Tapi dari rumah atau tadi tengah jalan lupa, maka insya Allah akan tetap dihitung pahala. Oh, bonusnya luar biasa saat ini.
1: Masya Allah.
0: Allah ya. Sangat baik akhir zaman ini. Promonya banyak, kitanya yang lalai.
1: Pasti diskon besar-besaran ya kan.
0: Iya.
1: Kadang yang soal dunia kita lihat
0: promo pahala ya.
1: Promo pahala gitu ya.
0: Iya betul.
1: Ada
0: demi
1: sandal,
0: promo ya.
1: Betul, sandal murah, tas murah kita rela ngantri. Ini iya. Pahala berlimpah-limpah, kita acuh aja
0: nah,
1: gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Nah.
1: Baik, tadi soal yang tadi

0: Ustadz, bagaimana upaya kita untuk berhenti atau ngurang-ngurangin lah, kalau misalkan kita harus prosesnya OTW gitu ya kan, pelan-pelan membandingkan diri, ngerasa kayak bersalah bahwa kok dia kayaknya hidupnya nyaman ya, hidupnya nyaman, terus bisa ibadah segala macam, sementara kita kalau ngukur ke diri gitu ya kan, kayak
1: ke diri sih maksudnya,
0: ke diri gitu,
1: ke maksudnya diri, ke diri ya?
0: Sendiri,
1: bukan
0: gitu.
1: Ke diri ya,
0: bukan. Maksudnya kok sementara saya harus dituntut begini-begini, jadi kayak kesempatan untuk beribadah itu nggak banyak, lalu keseharian kita itu supaya apa ya, berhenti untuk membandingkan bahwa kesempatan itu sebenarnya sama ya Allah kasih, tapi ketika menjalani kan beda Ustaz.
1: Betul.
0: Nah bagaimana kita berhenti atau ngurangin
1: di sini harus kita sadari bahwa ada jebakan dulu.
0: Jebakan.
1: Ya, membandingkan itu adalah jebakan dari awal. Membandingkan diri dengan orang lain itu jebakan dari awal, dan apa kita mau terjebak selamanya di situ atau kita mau mengejar garis finish kita? Karena semuanya punya garis finish masing-masing. Nah, jadi ketika seorang yang mulai memantapkan hati untuk misalnya kita banyak komitmen yang sudah kita jadwalkan, terutama komitmen-komitmen beribadah tadi, banyak hal-hal kecil yang sudah mulai kita atur niatnya. Bekerja kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai materi, tapi juga nilai pahala. Nah, perjalanan kita bukan hanya sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi bagaimana kita meraup checkpoint-checkpoint kita sebagai nilai-nilai pahala. Nah, kita mulai memantapkan diri untuk perbaikan diri dari saat ini. Dan tantangannya tadi yang disebutkan Kak Eli tadi, membandingkan. Itu tantangan yang nanti akan kita dapatkan, kita akan alami dalam dalam menjalani start dan finish yang akan kita tuju gitu. Ya. Kita suka ya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ini problemnya berawal dari penyakit hati sebetulnya.
0: Apa ini termasuk jebakan itu, Ustaz?
1: Iya, ini jebakan itu. Jebakan penyakit hati tadi. Kita melihat orang lain begitu sukses kelihatannya, begitu lancar ibadahnya, atau mapan secara finansial.
0: Betul.
1: Lalu kita merasa minder, putus asa. Nah, jadi kita perlu memahami dulu, tidak adil untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gini aja dah, kita perbandingkan. Ini kita coba membandingkan ya. Saya punya teman, misalnya, namanya Abdurrahman dan Ramadan. Ketika saya tanya, anggap Kak Eli belum tahu ya, belum tahu nih.
0: Dan memang belum tahu
1: sih. Baik. Abdurrahman dan Ramadan ini berhasil menempuh jarak 10 km.
0: Okay.
1: Abdurrahman itu jogging ya. Nah, jogging dalam 10 km 1 jam. Abdurrahman. Ramadan bisa 1,5 jam. Mana yang lebih baik? Menurut Kelly.
0: Yang 1 jam.
1: Abdurrahman 1 jam. 1 jam ya.
0: Jam.
1: Nah, sekarang gini. Coba kita tambah lagi nih informasinya. Misalnya Abdurrahman itu larinya di tempat yang mulus, yang satu jam tadi, tempatnya mulus. Sementara si Ramadan itu naik turun.
0: Ada tantangan ya.
1: 1,5 jam. Mana yang lebih bagus?
0: Yang ada tantangannya.
1: Yang ada tantangannya, 1,5 jam ya kan. Saya tambahin lagi deh informasinya.
0: Oke.
1: Gimana kalau misalnya Abdurrahman tadi berat badannya 90 kilo, sementara Ramadan beratnya 40 kilo.
0: Yang
1: 90 ya, karena berusaha keras.
0: Bebannya
1: gitu.
0: Bebannya udah di dirinya.
1: Iya. Nah,
0: tambah lagi informasinya. Dan kabarnya sampai sekarang Abdurrahman dan ini masih balapan, masih jogging ya kan.
1: Poinnya apa? Setiap kita mengetahui suatu fakta dari orang lain, maka penilaian kita pun akan berubah sebetulnya.
0: Oh iya, ini gambarannya ya.
1: Iya. Nah, bagaimana gini aja deh, saya tambahin lagi. Abdurrahman itu umurnya 23 tahun. Ramadan umurnya 73 tahun.
0: Wah, ya jelas yang 70 lah.
1: Nah, ya kan? Ini makanya kenapa tidak adil dari awal membandingkan.
0: Berarti mindset
1: itu.
0: Kita
1: iya,
0: berubah
1: betul.
0: Ya.
1: Nah, jadi setiap kita mengetahui latar belakang yang baru, maka penilaian kita pun akan ikut berubah.
0: Ya.
1: Nah, dan di dunia nyata, kita nih seringkali terjebak tadi. Hanya melihat hasil akhir.
0: Iya ya, Ustaz ya.
1: Nah,
0: dia kan ngajinya pinter lah, iya ya, anaknya ya. Ustadz misalnya gitu kan, kita AIU kan ya kan.
1: Nah
0: gitu.
1: Makanya kita tidak melihat berapa, bagaimana orang-orang itu babak belur juga gitu loh. Babak belur mereka.
0: Itu gak ditampayakan.
1: Iya, umurnya bagaimana orang yang umurnya 74 tahun dibandingkan proses belajarnya dengan anak yang masih 23. Usia belia misalnya. Nah ini, nah makanya ada orang yang insya Allah alhamdulillah perjalanannya mulus. Yeah. Nah sementara kita bisa jadi ada kerikil-kerikil tajamnya babak perjalanannya.
0: Ya, kalau udah kayak gitu biasanya kita suka nanya sih Ustadz, kira-kira dia itu ujiannya di mana ya? Ngapain nunggu ujian orang ya?
1: Nah itu tadi penyakit iri,
0: penyakit
1: iri
0: dengki tadi. Baik, sebelum kita hilangkan penyakitnya Ustadz, kita jeda sebentar ya. Baik. Sambil kita juga menunggu pendengar Dasanak Perempat dan juga pemirsa yang barangkali ingin bergabung, silahkan kami tunggu dan tetap bersama kami dalam sajian Hikmah Subuh. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok buluang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siaga, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Baik pendengar dan sanak perompat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih lanjutkan kembali untuk sajian hikmah subuh bersama dengan Ustadz Lil Mustafa Ridho Latif SAGMA pagi hari ini terkait dengan tema kita muhasabah akhir tahun dan juga restorasi komitmen. Namanya juga restorasi ya, berarti ini upaya pemulihan, upaya perbaikan ya. Meskipun mungkin kalau hitung-hitungan manusia itu perbandingannya usia udah 50 tahun, udah 60 tahun, sisanya mungkin gak banyak dari itu ya, udah separuh. Yeah. Tapi timbangan Allah kan gak kayak timbangan kita kalau di pasar ya Ustadz. Yeah. Ya, sekilo itu yang apanya, itu namanya apa sih, dacing ya itu. Begitulah, tetap akumulasinya beda. Tapi sebelum kita lanjut Ustadz, ada yang baik, bergabung baik. Ini di live chat YouTube kita. Ya, dari PKBM Bina Anak Nusantara Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pernah mendengar bahwa orang nang umurnya 40 tahun jikalau baik, insya Allah baik sampai ke mati. Jikalau tidak baik, maka akan tidak baik juga sampai ke mati. Bujurkah istilah itu? Mohon nasihatnya. Wah, kalau 50 tahun gak baik, berarti seterusnya gak baik ya. Sebaliknya gitu ya. Baik, sambil menunggu lagi, kalau ada yang bergabung kita tunggu atau kita langsung tanggapi saja Ustadz mengingat baik waktunya. Silakan.
3: Pertanyaan yang sedikit filosofis ya. Mm-mm. Kalau orang tuh umurnya 40 baik, mm-mm, selawasan baik ya, ya.
2: Kalau enggak,
3: kalau ada. Ini sebetulnya kita terjebak lagi.
2: Terjebak.
3: Kita lagi belum selesai berarti dengan penilaian kita. Mm-hmm. Kita menggeneralisir bahwa semua orang itu sudah ditentukan jalannya. Padahal lagi-lagi itu adalah hasil akhir yang didapat oleh seseorang di umur 40 tahun. Mm-hmm. Hasil akhir di umur 41 belum, 42 belum. Dia masih akan menjalani hidup insya Allah umur panjang gitu kan.
2: Yeah.
3: Nah, makanya kita jangan terburu-buru menghakimi orang lain atau diri kita sendiri sebetulnya. Mm-hmm. Dengan label semacam, oh lebih baik, lebih sukses, lebih gagal. Jangan.
2: Jangan ya. Jebakan.
3: Karena setiap manusia punya jalannya masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Takdir yang digariskan Allah itu sudah ada masing-masing. Nah, makanya kita fokus ke diri kita aja. Nah, tahun ini gimana grafik ibadah kita tingkatkan. Itu aja. Tahun ini akan berbeda dengan tahun depan. Hari ini akan berbeda dengan besok, dengan kemarin. Detik ini akan berbeda dengan detik kedepannya. Tergantung bagaimana kita menjalaninya, meniatinya.
2: Nah, jadi itu filosofi ya.
3: Iya. Okay. Nah, sehingga sebetulnya dalam masalah amal soleh, amal soleh ini Rasulullah sudah menggariskan dalam sabdanya, kita jangan minder, kita jangan menilai orang lain serampangan.
2: Yeah.
3: Kenapa? Karena Nabi bersabda, unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini berbicara tentang nikmat. Jangan kita memandang orang lain itu di bawah kita dalam masalah dunia terutama. Nah, jangan juga pandang orang lain itu berada di atas kita, karena hal yang demikian itu lebih layak agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat bagaimanapun, nikmat sekecil apapun. Jadi jangan coba dibanding-bandingkan dengan orang yang di atas kita, dengan orang yang di bawah kita. Nah, intinya apa? Fokus ke ibadah kita aja.
2: Pokoknya bagaimana? Diem ya Ustaz ya?
3: Iya, bukan diem juga. Kalau ada kemungkaran ya kita harus tegur.
2: Diem Ustaz. Katanya diem-diem dia umroh Ustaz.
3: Oh, bagus kalau
2: diem-diem
3: gitu.
2: Diem-diem dia mau hijrah katanya. Diem-diem sekarang sering ke majelis taklim. Diem-diem sedekahnya gak 100 ribu lagi Ustaz.
3: Nah itu bagus diemnya kalau kayak itu ya.
2: Kapan tapi ya gitu.
3: Nah lagi-lagi jangan terjebak tadi.
2: Jangan terjebak, baik. Ini mudah-mudahan sudah berkenan dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Lil Mustafa pagi hari ini buat PKBM Bina Anak Nusantara. Jadi itu hanyalah filosofi jebakan yang lagi-lagi jangan sampai kita terjebak di dalamnya ya. Baik, kadang kalau kita sudah begitu Ustadz nih ya, oh ada, kita beri kesempatan lagi. Baik. Ya. Baik, nampaknya mudah-mudahan tidak terputus lagi ya. Halo, ya, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah sampah. Kalau kita lihat kan ada orang-orang duduk-duduk sambil menunggu sesuatu, 3 orang, 5 orang atau lebih berkelompok, dia makan minum, tetapi sampahnya itu kan tidak dibuang di tempat sampah. Nah itu tadi masalah kebiasaan Ustaz. Nah ini ya artinya yang punya tempat menyapu dikumpulkannya, nah tetap melihat bersih itu tetap besok-besok membuang lagi di sana sambil duduk-duduk. Kemudian yang punya tempat itu agak sedikit geram, lalu ditumpuknya tidak dimasukkannya ke tempat sampah. Kita lihatkan jadinya 2-3 hari ini apakah dia ada prosesnya, dia tidak membuang sembarangan. Nah itu ya, karena hal kebiasaan tadi Ustaz. Yang kedua itu masalah jebakan Ustaz. Ya, yang paling apa jitu kayak itu, nah bagaimana kita itu kan menjauhi jebakan agar jangan masuk dalam jebakan. Nah kalau jebakan burung biasanya kan atau jebakan iwak, nah itu kan luka. Nah itu kan supaya kita jauh jangan termasuk itu yang paling paling halus Ustaz agar kita jangan masuk. Nah itu. Nggih. Mulon mohon penjelasan pian. Tadi sudah Bang penjelasan pian lah jawaban dari kelompok apa tadi?
2: Bina Anak Nusantara.
4: Iya, nggih. Makasih, mohon maaf jadi batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nana di Martapura. Ada 2 pertanyaan soal sampah. Kadang kita kalau secara halus kadang enggak mempan nih Ustaz ya. Naikin lagi levelnya. Enggak mempan juga Ustaz ya. Gregetan juga ya. Mungkin itu dulu. Silakan.
3: Baik. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan pertanyaan dari kawan-kawan kelompok binaan tadi ya.
2: Iya.
3: Bahwa Ibu Nana ya,
2: kita Ibu Nana di Martapura.
3: Ya, Ibu Nana, coba kita langsung ke Ibu Nana aja misalnya nih. Ada tarbiyah sebetulnya kan dari Ibu Nana. Misalnya nih, Ibu Nana ada pelakunya misalnya. Pelaku dalam artian yang memberikan pembelajaran biar aja sampahnya dulu bisa ikannya mana.
2: Posisi dibalik ya.
3: Iya. Ya kata Bapak, bagus alhamdulillah kan berarti hendak melajari ya kalau. Nah, tapi apakah ternyata bisa berubah atau kada itu tergantung ke si
2: pelaku.
3: Ya, pelaku-pelaku yang
2: membuang
3: sampah. Nah, inilah yang sebetulnya membentuk habit lagi. Jadi ini kebiasaan. Nah, ini kebiasaan. Kalau mereka terbiasa tidak dididik untuk membuang sampah pada tempatnya, maka itu akan menjadi kebiasaan seumur hidup. Makanya ada yang tadi umur 40 tahun mun terbiasa kada biasa menyumbang sampah ke tempatnya, saya itu bang terus sampai tarus sanjar. Ada kayak itu istilahnya. Nah, tapi lagi-lagi itu sebetulnya tidak mutlak.
2: pas satu dia berubah.
3: Nah iya, nah ini tergantung mental lagi. Kita dan kita, orang-orang sekitar, seberapa besar nahi mungkar yang amar ma'ruf nahi mungkar yang kita tularkan. Bagus sudah tindakan untuk memberikan pelajaran, teguran halus. Waduh, sejauh bertagur bagaimana kalau bertagur bakarasan kan dosa. Lembut-lembut, lemah lembut aja. Aulal layina aja. Nabi Musa aja berdakwah ke Fir'aun dengan aulal layina. Fir'aun tuh yang luar biasa. Apalagi kita lawan kawan-kawan kita seorang, masyarakat kita juga. Nah, halus-halus saja. Tulisikah? Olah apa tulisan misalnya buang sampah pada tempatnya.
2: Udah sering tuh Ustaz, kebersihan sebagian dari iman gitu ya kan. Berarti yang gak jaga gak punya iman.
3: Nah makanya inilah tadi kita di awal merenung. Nah kita tadi di awal merenung, apakah perlu sampai kehilangan baru kita berhenti melakukan misalnya dalam hal sampah ini. Apa perlu kita sampai sampah-sampah ini membanjiri rumah kita, baru kita berhenti membuang sampah sembarangan. Nah ini menjadi renungan dari diri kita tadi.
2: Tapi tarbiyahnya tetap harus jalan.
3: Tetap gitu harus jalan. Dan kita doakan saudara-saudara kita.
2: Terus kalau tiba-tiba hati kita ada dongkol dikit, mangkal dikit, tuh gimana ngilanginnya? Balikin lagi gitu? Gimana sih ke posisinya? Kan ini kita restorasi sih Ustaz. Ya.
3: Nah ini
2: balikin ke posisi semula hatinya gitu ya.
3: Kita niatkan. Jangan lupa bahwa niat kita tuh untuk mendidik mereka, bukan menghakimi mereka.
2: Perkara berubah nggak berubah urusan mereka ya.
3: Itu taufik dan hidayah dari Allah. Nah makanya kita perlu mendoakan juga, bukan hanya mendidik, tapi itulah yang dilakukan guru-guru kita luar biasanya.
2: Tapi mereka jebakannya mendidik, bikin mangkel ini Ustaz.
3: Itu jebakan nanti dulu nih.
2: Iya.
3: Jebakannya, jebakan yang jangan sampai masuk jebakan ya.
2: Iya.
3: Nanti dulu. Kita selesaikan dulu yang di ini, jangan sampai kita terjebak dulu tadi di masalah sampah. Terjebak iri hati dengki kita ke orang yang membuang sampah sembarangan, padahal kita sudah berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah kita doakan kawan-kawannya seperti itu. Setelah kita berikan tarbiyah juga sebagai usaha kita, ikhtiar kita, dan jangan sampai ini membentuk habit tadi. Kalau sudah kita berikan pembelajaran ya, kita teruskan itu. Jangan, dan niatkan ini adalah pembelajaran, bukan menghakimi. Nah makanya supaya tidak ada lagi tadi istilah umur 40 yang ini kita gabungkan dengan tadi ya. Jangan sampai 40 tuh sudah terbentuk karakternya suka membuang sampah aja. Akhirnya
2: capnya seumur aja, hidup gitu ya.
3: Seumur hidup dianggap kayak itu.
2: Padahal bahkan ada, sampai anaknya juga dicap sama Ustaz.
3: Nah iya. Padahal yang pelakunya abahnya misalnya, kalau
2: ini anak pembuang sampah sembarangan ya.
3: Nah makanya kita buat lingkungan dulu. Kita buat lingkungan, bagaimana lingkungan di sana terjaga membuang sampahnya. Kita berikan suri tauladan, itu yang paling nyaman sebenarnya, suri tauladan. Karena ulun merasakan sendiri, ulun ngajar di TPA, ulun kada pernah meminta murid-murid ulun membuang sampah.
2: Tapi kita contoh ya.
3: Iya, ulun bawa sampah, ada sampah ulun putih, bahkan ratik halus di atas sejadah salat, ada ratik halus ulun putiki. Sambil buwirit padahal tuh, sambil buwirit sama
2: mengutiknya. Berarti double pahalanya Ustaz.
3: Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan.
2: Nah, kita sambil ikutin ya.
3: Sambil buwirit sambil mengutiki ratik-ratik halus yang di atas sejadah, yang di atas karpet itu, sesaf, dua saf, tiga saf mengumpati berataan. Kada pernah ulun meminta. Nah, itulah kenapa bikin lingkungannya dulu.
2: Habit tadi ya.
3: Iya, habit, bikin lingkungannya dan berikan suri tauladan. Insyaallah ini akan menularkan ke masyarakat kita, ke lingkungan kita juga. Nah, kemudian bagaimana jangan terjebak dalam jebakan. Nah, ini tadi yang kita bahas, jangan kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihat diri kita bahwa umur kita di dunia ini sementara aja. Maka banyak-banyak beramal ibadah, jangan terjebak dengan gengsi dunia kita. Jangan terjebak dalam kenyamanan hidup kita di dunia ini seolah-olah itu selamanya, padahal kita semua akan hilang dan kita akan merasakan kehilangan. Jadi sudah pil-pil pahitnya tuh sudah nanti tawarkan berdulu nih. Pil-pil pahitnya, nah, orang tuh pasti lupa lawan kita. Bapak kita mah behimat benar di dunia ini.
2: Hidup cuman sekali ya Ustadz ya. Pengen jadi orang baik, sekalinya pengen jadi orang baik, banyak banget tantangannya ya.
3: Nah, ini pulang ini sebenarnya ironi ya.
2: Ironi.
3: Ironi dalam arti kita nih di sisi lain mudah percaya ke orang lain. Ya kalau, dan padahal kita yang bukan memegang kendali. Contohnya aja, kita naik dalam taksi, kita kada tahu supirnya padahal. Supirnya latar belakangnya kayak apa, kita kada tahu. Kayak apa cara mengemudinya pun sebenarnya kita kada tahu awalnya.
2: Dia nggak punya SIM juga nggak tahu.
3: Kada tahu kita. Tapi kita percaya masuk ke dalam sana. Kalau sampai diantarkan ke tempat kita. Kita masuk ke apa misalnya lagi lah, ke barista. Nah, kita masuk ke kafe. Kita pesan. Percaya aja kita ya Allah.
2: Diraciki apa ya?
3: Diraciki apa, kayak apa, isinya apa, percaya kita. Bahkan seandainya kita kada tahunya meludahi dalam situ, mohon maaf nih. Kada tahu, saking kada tahunya. Nah, kita percaya dengan itu sebetulnya. Kalau kita masuk pesawat, masuk kapal, kita kada pernah melihat muha pilotnya kayak apa, muha nakodanya kayak apa, kan tahu, cuman kita percaya. Ya kalau, nah, dalam hal-hal yang kayak itu aja yang beresiko untuk diri kita, kita percaya. Kenapa kita kadang percaya dengan diri kita untuk memulai berubah gitu deh, memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa di lingkungan kita. Kita pegang diri kita, kendali diri kita ini kita yang pegang, insya Allah. Okay. Ya Allah. Nah, jadi ibarat masalah sampah tadi, kita pegang kendali, kita berikan seri tauladan, kita lakukan.
2: Ya,
3: kita
2: percaya.
3: Buang sampah tadi ke tempatnya, kita lakukan.
2: Berarti harus percaya ke diri sendiri bahwa kita ini baik. Tapi kalau lengah dikit nanti jadinya ria gak sih Ustaz?
3: Jangan.
2: Jebakan lagi. Kayaknya gak kelar-kelar ini soal jebakan ya.
3: Makanya kita berhenti di diri kita dulu. Berhenti di diri kita, kita perbaiki grafik ibadah kita dulu dalam hal-hal sosial dan ibadah spiritual. Dan kita mulai dari sekarang. Itulah kenapa digariskan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kita sendiri berusaha untuk mengubah keadaan yang ada pada diri kita. Selama sampahnya masih ada, kita kada bertindak maaf selalu seperti itu. Selama diri kita masih mencaci maki, selama diri kita masih menganggap orang lain lebih buruk dari kita, maka kita tidak akan menjadi lebih baik.
2: Sama aja berarti ya.
3: Betul.
2: Baik, ini karena waktunya Ustadz ya, barangkali ada yang memang berkaitan dengan tema kita sekaligus juga apa yang menjadi yang ditanyakan tadi ya dari pendengar kita, langkah apa yang harus dilakukan seseorang untuk berhijrah memperbaiki diri, mungkin dari hal sederhana sampai kemudian ini kan momennya pas gitu ya, di momen akhir tahun muhasabahnya, silakan Ustaz.
3: Baik, insya Allah tahun Hijriah akan segera menutup bukunya dengan rapat dan akan membawa banyak kenangan ya dari kita. Di isinya tuh mungkin catatan amal-amal kita, air mata kita, tawa kita, serta kelalaian kita. Ya itulah yang kita sudah jalani di tahun ini. Dan itu tidak akan lagi dibuka lembaran-lembarannya sampai hari kiamat nanti.
2: Tutup.
3: Sementara itu ya, insya Allah tahun baru Hijriah sudah mengetuk pintu kita nih ke depannya. Nah, dan ini, dan ia menawarkan sebuah buku baru dengan catatan lembaran-lembaran yang masih kosong. Nah, kita mau isi bagaimana nanti. Nah, jadi kita insya Allah mudah-mudahan bisa kita niatkan dari tahun ini, kita bangun dan kita restorasi komitmen ibadah kita nih. Jadi kita restorasi kegiatan-kegiatan kecil harian kita, niatnya sekarang, niatnya diperbaharui. Yang belum berniat diniati dari sekarang, meskipun lupa di tengah pekerjaannya, tetap diniatkan. Nah, ini merestorasi.
2: Atau kadang udah selesai misalnya.
3: Iya, tetap diniatkan.
2: Terus niatnya gimana kalau udah selesai?
3: Yang tadi dilakukan tuh niatnya kayak ini.
2: Oh, yang tadi dilakukan.
3: Nah, itu. Yang tadi dilakukan niatnya untuk kebaikan. Nah, inilah merestorasi komitmen spiritual kita. Insya Allah ya. Dan jangan berhenti untuk bertaubat. Karena kita tuh selalu lalai. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ajal khairah umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada ujungnya, dan sebaik-baik amal kami pada akhirnya, dan sebaik-baik hari kami adalah pada saat kami bertemu denganmu ya Allah. Nah, ini insya Allah yang kiranya bisa Allah sampaikan. Dan jangan lupa bahwa sebanyak apapun kita mengumpulkan hal-hal duniawi, ini tidak akan bisa kita bawa ke liang kubur. Bahkan ibarat sebutin kaos kaki gini, gak ada boleh kita masukkan ke dalam liang kubur. Nah, jadi yang bisa kita bawa ke dalam liang kubur itu apa? Amal. Makanya amal kita ini, amal dunia, amal akhirat, kayak apa amal dunia bernilai akhirat, kita niati bujur-bujur. Nah, itulah yang nanti akan mengawani kita di dalam kubur juga.
2: Tapi ada kaos kaki yang bisa dibawa ke kubur Ustaz.
3: Kaos kaki apa ini?
2: Sudah dibagikan jadi amal ibadah ya kan. Gratis nih mumpung ajaran baru ya kan.
3: Iya. Nah, ini kalau ini jatuhnya kan yang ya,
2: bukan fisik kaos kakinya ya Ustaz.
3: Ini yang mengikuti mayit sampai ke kubur ya. Kalau yang pertama ada keluarganya, hartanya dan amalnya. Ada tiga ya. Tapi dua kan kembali
2: pulang.
3: Ya, yang apa? Yang kembali pulang itu keluarga dan apa? Yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya sebetulnya. Yang akan abadi mengawani di kubur adalah amalnya. Nah, makanya kalau hartanya digunakan untuk beramal, maka insya Allah akan mengawani dalam ya, kubur. Termasuk jadi, kayak kos kaki tadi.
2: Iya kan? Kalau pasangan jangan percaya ya kan.
3: Mau baik. Hidup semati.
2: Iya nggak mau ya Ustaz ya. Belum mati aja udah ya. Baik, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang bisa membangun kita kembali harapan dan juga semangat ya Ustaz ya, untuk menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat, makanya kita mulai dari sekarang. Seberapapun usia kita, kata Ustaz Lil Mustafa tadi, jangan berpatokan pada filosofi bahwa kalau usia usia 40 baik, maka baik seterusnya. Kalau usia 40 tidak baik, maka tidak baik seterusnya. Karena kita tidak tahu gambarannya di usia 41, 42 dan seterusnya.
3: Karena
2: ya,
3: karena kita yang memegang kendali atas diri kita, mental kita.
2: Jangan terjebak.
3: Nah, ya, jangan terjebak.
2: Baik, terima kasih untuk Ustadz Lil Mustafa Rida Latif SAGMA pagi hari ini yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan pencerahannya terkait dengan tema kita pagi hari ini, muhasabah akhir tahun dan restorasi komitmen. Kita kembalikan lagi komitmen baik kita. Komitmen baik kita ya Ustadz ya, pelan-pelan. Dan terima kasih juga untuk Anak Bina Nusantara, PGM Anak Bina Nusantara yang sudah bersama. Demikian juga untuk Ibu Nana di Martapura, juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Semoga kita bisa lakukan untuk sebaik-baiknya memiliki target ya. Setiap muslim punya target dalam menyambut tahun baru Hijriah, agar hidup lebih bernilai di dunia dan akhirat. Kita mulai dengan aktivitas di setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita niatkan dengan ibadah. Baik, terima kasih. Maka saya Eli dan juga rekan saya Bayu yang membersamai dan Sanak Perempat di sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sajian Hikmah Subuh bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin merancang penataan kawasan cagar budaya Queen Nang Baada di Kecamatan Banjarmasin Utara. Disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ifrom Muftezar. Sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR Nang digelar rapat koordinasi rencana penataan kawasan cagar budaya Nang itu bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana Wan Kawasan Kalimantan Selatan. Sidin memadahakan Rakornang itu membahas langkah strategis dalam penataan kawasan cagar budaya Queen sebagai salah satu kawasan bersejarah Nang memiliki nilai penting gasan identitas wanjua perjalanan kota Banjarmasin. Sekda memadahakan penataan kawasan cagar budaya Queen Nang dulu berdirinya Kesultanan Banjar pertama kada hanya fokus pada aspek fisik tapi jua harus kawa menjaga nilai sejarah budaya wanjua kearifan lokal Nang menjadi warisan masyarakat Banjar. Pengembangan kawasan cagar budaya perlu dilakukan secara terencana wanjua berkelanjutan supaya kawa menjadi daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi gasan masyarakat sekitar tanpa menghilangkan nilai otentiknya. Demikian Habar Pro 4 Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih ya untuk Anda yang telah bersama kami sejak beberapa waktu lalu di program 4 Suara Budaya Banjar, maupun Anda yang baru saja bersatu dengar untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang kami hadirkan hingga nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk sanak Pro 4 yang pagi hari ini mungkin tengah melakukan berbagai persiapan untuk aktivitas yang dilakukan, baik itu di instansi pemerintahan, swasta ya, atau dimanapun kegiatan dan sanak Pro 4 dilakukan pagi hari ini, termasuk juga yang di rumah yang lagi sibuk persiapan untuk sarapan keluarga, untuk mau sebentar lagi mungkin ada urusan dan lain sebagainya. Semoga aktivitas pagi hari ini penuh semangat dengan kehadiran lagu-lagu yang kami pilihkan, dan pendengar kami juga akan sertakan dengan beberapa informasi. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, dan siaran Pro 4 pendengar juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Dari Jawa, kami ajak Anda pagi hari ini untuk menikmati satu lagu dari Minang, Sumatera Barat bersama Fauzana.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Roposari.

udah beberapa lagu dari berbagai daerah yang kita dengar dan nikmati di suasana pagi hari ini pendengar, tanpa terasa sudah mengantar kita di menit ke-25 jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda yang sudah punya rencana, ada janji, atau mungkin akan ada urusan yang memang harus diselesaikan hari ini, semoga persiapannya sudah sebaik mungkin ya, dan harapannya tidak ada kendala untuk melakukan berbagai rencana dan sana perompat ya. Demikian juga pendengar, untuk Anda yang sudah siap-siap berangkat, baik menggunakan roda 2, roda 4, ataupun nanti yang akan menggunakan sarana transportasi umum, atau bahkan yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, semoga selamat ya sampai di tempat tujuan, tetap tertib berlalu lintas. Keselamatan kita juga merupakan keselamatan bagi pengendara yang lain. Satu informasi pendengar, kami hadirkan melengkapi lagu-lagu daerah di suasana pagi hari ini, bahwa perkiraan kondisi cuaca ya untuk hari ini Senin tepatnya 15 Juni 2026, sebagaimana disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk hari ini kondisinya itu diperkirakan hujan disertai petir dan juga angin kencang yang berpotensi mengguyur beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Selain itu pendengar, banjir pesisir atau yang lebih kita kenal dengan banjir rob diperkirakan juga akan terjadi di sejumlah wilayah di 13 kabupaten termasuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar hingga Kabupaten Tanah Laut yang akan melakukan beragam aktivitas ya. Karena besok juga bertepatan dengan tanggal merah, hari libur, bisa menggunakan informasi ini. Jadi diperkirakan seluruh wilayah Kalimantan Selatan itu akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir mulai jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, dan kembali pendengar, bahwa BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur juga menyampaikan ketinggian air pasang atau banjir rob ini berpotensi menyebabkan banjir di pesisir daerah Kalimantan Selatan, menyusul adanya fase bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang bisa meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Dari kawasan timur, kembali pagi hari ini kami ajak Anda untuk menikmati satu lagu dari daerah Bali.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Lagu dari Aceh pendengar sudah kita nikmati dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara pagi hari ini ya. Sementara untuk jemaah haji kloter 8 Debarkasi Banjarmasin sudah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarmasin di Banjarbaru pada hari Minggu kemarin pendengar ya, 14 Juni 2026 jam 14.20 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kloter 8 itu berasal dari berbagai daerah termasuk kota Banjarmasin, selain itu juga dari Kalimantan Tengah yakni dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Kotim dan juga Kota Palangkaraya. Disampaikan oleh Humas Kanwil Kepala Dayat bahwa jemaah haji Kalimantan Selatan dan Tengah untuk kloter 8 yang tiba jumlahnya ada 360 orang, terdiri dari 147 laki-laki dan 213 perempuan. Jumlah ini juga termasuk 6 orang petugas pendamping. Kanwil Kementerian Haji Kalimantan Selatan juga mencatat ada sejumlah jemaah yang terdata sebagai risiko tinggi pada kloter 8 Debarkasi Banjarmasin asal Kalselteng ya. Total ada 254 jemaah, 99 laki-laki dan 155 jemaah perempuan. Dan jemaah haji dari kloter 8 ini harus menggunakan alat bantu kursi roda ketika keluar dari pesawat ya. Jadi perlu banyak kursi untuk mobilisasi jemaah. Dengan tibanya jemaah kloter 8 berarti tersisa 11 kloter dari Debarkasi Banjarmasin yang masih berada di Tanah Suci menunggu jadwal kepulangan ke tanah air.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat pagi, kabar Pro4 bersama Eli. Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi memadahkan Kabupaten Barito Kuala memiliki kawasan pertanian nang luas wanjua strategis gasan dikembangakan. Sidin memadahkan rasa syukur kawa bersama-sama Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala wanjua Provinsi serta Kementerian RI melakukan penanaman serentak se-Indonesia di lahan oplah BP Bangkit Membangun seluas 52 ribu hektar Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit. Sementara nang itu, Kepala Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan atau DPKP Kalimantan Selatan Haji Samsyur Rahman memberikan apresiasi atas kehadiran Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi. Barito Kuala menyumbang 333 ribu ton pada saat produksi padi tahun 2025. Tahun 2026 melakukan dialog dengan Bupati Barito Kuala gasan memperluas cakupan ke depan. Kegiatan gerakan tanam serempak di lahan optimasi lahan atau oplah BP Bangkit Membangun seluas 52 ribu hektar Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit merupakan bagian dari upaya nasional gasar memperkuat sektor pertanian dengan lokasi kegiatan difokuskan pada area oplah Wan CSR. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.